0: meski program MBG di sejumlah sekolah dihapus karena tidak tepat sasaran, masih banyak sekolah yang meminta program MBG tersebut.
1: Saya begini, nanya aja, ada nggak sekolah yang minta? Pokoknya banyak yang minta. Itu cukup masif yang minta. Artinya program MBG ini sebagian masyarakat mulai amat baik. Terlihat dari sekolah-sekolahnya yang masih banyak minta itu. Saya bilang kalau itu Anda umumkanlah ke publik berapa yang minta, sekolah yang minta itu, sehingga orang tahu bahwa memang sebagian masyarakat menyukai program ini. Kalau nggak bilang semuanya ya, sebagian besar.
0: Sementara itu, Kepala Badan Gizi Nasional Sudaryono usai pertemuan dengan Menteri Keuangan mengatakan, setelah melakukan penyisiran, setidaknya sudah ada 80 sekolah yang dikeluarkan dari program MBG karena masuk dalam kategori sekolah elit.
2: Saya kira kita sudah sisir, sekarang ini kan kita sudah sisir beberapa sekolah swasta yang memang swasta elit kan saya kira tidak membutuhkan MBG. Nah itu juga beberapa sudah ada 80-an sekolah itu saya Indonesia, yang kemudian sekolah swasta khususnya itu kemudian kita eksklud untuk tidak diberikan MBG. Termasuk sekolah seperti Tarunan Nusantara, kemudian Kemala Bayangkari, itu kan sekolah-sekolah berasrama kan ada banyak nih, seperti sekolah saya dulu sama Tarunan Nusantara kan tidak kemudian mendapatkan MBG karena itu sudah menjadi bagian dari kegiatan mereka sendiri-sendiri.
0: Selain sekolah, tambah Sudaryono, BGN juga melakukan penyisiran terhadap dapur-dapur MBG. Saat ini Badan Gizi Nasional sudah menangguhkan sebanyak 463.000 satuan pelayanan pemenuhan gizi atau SPPG karena profilnya tidak lengkap. Dari jumlah itu terdapat 7.000 SPPG yang dapurnya sudah lama tidak beroperasi. Sehingga saat ini tersisa 27.022 SPPG yang masih ada. Langkah penyisiran tersebut dilakukan sebagai upaya efisiensi sekaligus membenahi program MBG agar lebih tepat sasaran. Tahun 2026, anggaran program MBG mencapai Rp229 triliun, meningkat di tahun 2027 mendatang menjadi Rp240 triliun. Sampai 27 Agustus 2026, realisasi anggaran program MBG sudah 56% dari pagu atau sekira Rp117 triliun. Dari Jakarta, Magdalena Krisnawati, Pro3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
3: Banjir bandang akibat runtuhnya gletser di perbatasan Nepal-Tibet menewaskan sedikitnya 472 orang dan menyebabkan lebih dari 1.400 orang hilang. Dan informasi selengkapnya disampaikan reporter Hana Syarif dalam sesi Laporan Khusus.
4: Laporan khusus. Banjir bandang menerjang wilayah perbatasan Nepal dan Tibet setelah gletser runtuh di kawasan terpencil di Himalaya. Bencana yang terjadi pada Rabu 26 Agustus 2026 itu membawa material lumpur dan bebatuan hingga merusak sejumlah bangunan dan infrastruktur di wilayah terdampak. Data terbaru mencatat sedikitnya 472 orang meninggal dunia akibat bencana ini. Sebanyak 469 korban meninggal berada di wilayah Nepal, sementara 3 korban lainnya dilaporkan meninggal dunia di wilayah Tibet, Tiongkok. Adapun jumlah korban masih berpotensi bertambah karena proses pencarian dan penyelamatan hingga kini masih berlangsung. Sementara itu di Nepal, lebih dari 1.400 orang juga masih dilaporkan hilang. Mereka yang belum ditemukan bukan hanya warga Nepal, tetapi juga warga negara asing dari berbagai negara. India turut mengambil langkah untuk membantu penanganan bencana sekaligus mengevakuasi warga negaranya yang terdampak. Juru bicara Kementerian Luar Negeri India, Randhir Jaiswal, mengatakan India telah mengirim 2 pesawat yang membawa total 47,5 ton bantuan ke Nepal. India juga menyiapkan penerbangan ketiga, tim medis, tim penyelamatan terowongan, serta jembatan Bailey untuk membantu memulihkan akses di wilayah terdampak.
5: Assistance from our side. To Nepal.
6: Kami sedang menyiapkan pengiriman tim penyelamatan terowongan. Diawali dengan pengiriman tim survei untuk menilai kondisi di lapangan dan menentukan peralatan yang dibutuhkan.
4: Sementara itu, India juga meningkatkan kesiapsiagaan menghadapi kemungkinan dampak banjir lintas batas. Inspektur NDRF India Narendra Singh Bundela mengatakan langkah tersebut dilakukan menyusul dugaan Glacial Lake Outburst Flood atau GLOF di kawasan Nepal-Tibet. GLOF sendiri merupakan banjir yang terjadi ketika air dari danau glasial tiba-tiba keluar dalam volume besar dan dapat membawa material lumpur serta bebatuan ke wilayah yang lebih rendah.
7: Hingga hari ini, terdapat 9 tim NDRF yang telah dikerahkan di Bihar untuk memantau situasi banjir dan melakukan respons jika diperlukan. Satu tim juga ditempatkan di Kushinagar, Uttar Pradesh untuk mengantisipasi kemungkinan banjir.
4: Di sisi lain, pemerintah Tiongkok juga meningkatkan operasi penyelamatan di Kabupaten Girong, Kota Rikaze, wilayah Xizang. Juru bicara Kementerian Luar Negeri Tiongkok, Lin Jian, mengatakan Politbiro Komite Sentral Partai Komunis Tiongkok menggelar rapat untuk membahas upaya penyelamatan dan penanganan bencana. Rapat tersebut dipimpin oleh Sekretaris Jenderal Komite Sentral Partai Komunis Tiongkok sekaligus Presiden Tiongkok Xi Jinping. Sejumlah tim penyelamat, termasuk pasukan militer dan kepolisian bersenjata Tiongkok, telah dikerahkan di wilayah terdampak.
8: Kedutaan Besar Tiongkok di Nepal saat ini tengah meminta verifikasi lebih lanjut dari otoritas Nepal. Berdasarkan informasi, data sementara menunjukkan sekitar 260 warga negara asing saat ini belum diketahui keberadaannya. Akibat dampak bencana, rincian dan identitas mereka masih dalam proses verifikasi.
4: Sementara itu, perkembangan jumlah korban dan warga yang masih hilang masih menunggu hasil pencarian serta pendataan lanjutan dari otoritas di masing-masing wilayah. Operasi penyelamatan terus dilakukan untuk menemukan para korban yang hingga kini belum diketahui keberadaannya. Dari Jakarta, Hana Syarif, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
3: Editorial RRI pagi ini mengangkat topik tragedi Nepal-Tibet dan pembelajaran penting menjaga lingkungan. Naskah disusun Tomo Hakim dan Yuliana Martadoki, dibacakan oleh Rani Indira.
9: Editorial. Selamat pagi pendengar Pro 3 dan pemirsa RRI Net. Tengah pekan lalu, banjir bandang dahsyat memporak-porandakan kawasan perbatasan Nepal dan Tibet. Bencana ini dipicu oleh runtuhnya gletser serta material pegunungan di atap dunia Himalaya. Data valid menyebutkan, setidaknya

26 ini dilaksanakan dalam rangka memperingati HUT ke-81 Republik Indonesia. Terdapat lebih dari 10.000 pelari mengikuti ajang ini dengan titik mulai dan finish berada di kawasan Istana Merdeka. Para peserta menempuh rute sepanjang 8 km yang melintasi sejumlah ruas utama pusat Jakarta seperti Jalan MH Thamrin, kawasan Bundaran HI hingga Jalan Jenderal Sudirman. Dari pantauan saya di garis finish, peserta yang telah menyelesaikan lintasan mulai memadati area depan Istana Merdeka. Sejumlah peserta terlihat beristirahat setelah menuntaskan lintasan, sementara panitia masih mengatur pergerakan peserta di area finish. Merdekaran 2026 ini tidak hanya menjadi ajang olahraga untuk memperingati HUT ke-81 Republik Indonesia, tetapi juga menjadi ruang bagi masyarakat dari berbagai latar belakang untuk mengambil bagian dalam semangat kemerdekaan. Semangat tersebut salah satunya terlihat dari keikutsertaan peserta penyandang

0: disabilitas. Mereka turut bersiap dan mengambil bagian dalam ajang lari ini yang membawa nuansa kebangsaan. Selain itu, rangkaian pernikahan juga dimeriahkan atraksi udara dari TNI AU meliputi flypass pesawat F-16, dukungan pesawat CN-295 serta helikopter Karakal. Tadi ada juga helikopter yang membawa bendera merah putih mengelilingi sekitar Monas dan juga istana. Pelaksanaan merdekaran ini juga disertai rekayasa lalu lintas di sejumlah ruas utama Jakarta. Penutupan sementara berlaku sejak pukul 4 hingga 8 nanti, termasuk Jalan Medan Merdeka Barat, MH Tamrin dan juga Jenderal Sudirman. Bagi masyarakat yang masih beraktivitas di sekitar pusat Jakarta, pengaturan lalu lintas tetap mengikuti arahan petugas di lapangan. Sementara itu, suasana di garis finis masih diwarnai dengan kedatangan para peserta yang mulai menyelesaikan seluruh lintasan. Demikian laporan langsung dari Jakarta, Zahratin Aljannah, Pro3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
1: Saatnya kita ikuti Polantas Karib Pro3 RRI.
2: Pria Pro3 dan juga pemirsa RRI Net, pagi ini kami akan mengajak Anda untuk mengikuti informasi lalu lintas bersama dengan NTMC Korlantas Polri. Ya, silakan Bripka Satria untuk memberikan informasi titik-titik atau ruas jalan mana saja yang terpantau di pagi hari ini.
3: Rekan Rudi dan selamat pagi pemirsa, pada kesempatan Sabtu pagi ini kami dari NTMC Polri akan menginformasikan kondisi arus lalu lintas terkini di beberapa titik ruas jalan yang memang rawan akan terjadinya kepadatan terutama saat libur akhir pekan. Yang pertama, mari kita lihat kondisi arus lalu lintas di kawasan Slipi Palmerah, Jakarta Barat. Untuk kendaraan pada pagi ini nampak mulai cukup ramai, mobilitas warga mulai terjadi pada pagi ini, baik untuk kendaraan dari arah Semanggi yang akan menuju ke arah Grogol, Petamburan maupun menuju ke arah Pejompongan. Di masing-masing arahnya mulai nampak adanya mobilitas warga sekitar, lalu lintas dalam keadaan cukup ramai namun tetap terbilang lancar. Yang perlu diantisipasi yaitu sesekali adanya warga sekitar yang berolahraga yang melintasi kawasan itu agar para pengendara dapat tetap menjaga batas kecepatan maksimal kendaraan Anda. Sementara untuk di ruas tol dalam kotanya dari arah Cawang yang akan menuju ke arah Grogol, untuk arah sebaliknya nampak kondusif normal pada pagi hari ini. Selanjutnya kita beralih untuk melihat kondisi arus lalu lintas di kawasan eksit tol Bekasi Barat. Untuk kendaraan yang keluar dari gerbang tol Bekasi Barat yang akan menuju ke arah Pekayon, Kalimalang maupun menuju ke arah Jalan Ahmad Yani nampak relatif lancar. Belum ada lonjakan arus kendaraan yang signifikan yang terjadi pada pagi hari ini. Sementara untuk kendaraan dari arah Pekayon yang akan menuju ke arah Kalimalang, menuju ke arah Jalan Ahmad Yani dan yang akan memasuki ruas tol Cikampek via gerbang tol Bekasi Barat juga dalam keadaan kondusif lancar. Namun yang perlu diantisipasi yaitu cukup banyaknya bis antar kota yang melintasi kawasan ini. Selain itu juga adanya truk muatan barang yang perlu Anda antisipasi agar para pengendara dapat tetap menjaga jarak aman kendaraan Anda dengan kendaraan lainnya. Kita keluar dari ibu kota Jakarta untuk melihat kondisi arus lalu lintas di kawasan Pospol Cisanggarung, Cirebon, Jawa Barat. Untuk kendaraan di keduaranya secara umum dalam keadaan kondusif normal, baik untuk dari arah Cirebon menuju ke arah Semarang atau dari CCTV dari arah bawah ke arah atas. Dalam keadaan relatif lancar, untuk arah sebaliknya pun juga demikian, dari arah Semarang yang akan menuju ke arah Cirebon pun juga dalam keadaan kondusif normal. Namun yang perlu diantisipasi itu agar para pengendara dapat tetap berhati-hati dan juga waspada mengingat jalur ini terdapat aktivitas rutin masyarakat, yaitu berupa pasar tradisional yang memang cenderung memakan badan jalan dan juga diharapkan tetap mengantisipasi kendaraan keluar masuk di kawasan tersebut. Dan yang terakhir, kita lihat kondisi arus lalu lintas di kawasan Simpang Tohpati, Bali. Untuk lalu lintas secara umum mulai cukup ramai, mobilitas warga pada Sabtu pagi ini pun juga mulai terlihat, baik untuk kendaraan dari arah Gatot Subroto Barat yang akan menuju ke arah Sanur. Nampak cukup ramai, adanya antrian kendaraan menjelang traffic light berkisar 2 hingga 4 kendaraan ke belakang, namun selepasnya lalu lintas dapat kembali lancar. Sementara sama halnya untuk kendaraan dari arah Gianyar yang akan menuju ke arah Denpasar atau dari CCTV kami dari arah atas yang akan menuju ke arah bawah, mulai adanya peningkatan volume arus kendaraan pada pagi hari ini yang didominasi oleh kendaraan pribadi. Agar para pengendara dapat tetap ikuti arahan petugas kami yang berada di lapangan serta dapat tetap tertib berhenti di belakang garis stop mengingat di sana terdapat hak para penyeberang jalan. Ya baik, perlu kami informasikan berdasarkan data IRSMS Korlantas Polri, angka kecelakaan lalu lintas di seluruh Indonesia selama 1 kali 24 jam sepanjang hari kemarin telah terjadi 206 kasus kecelakaan lalu lintas dengan rincian korban yaitu 30 meninggal dunia, 29 luka berat, dan juga 295 luka ringan. Dari total kasus tersebut, sebanyak 36%-nya terjadi dikarenakan faktor kecerobohan para pengemudi. Terkait dari data tersebut, kami dari kepolisian menghimbau kepada seluruh elemen masyarakat agar dapat selalu berkendaralah secara wajar, tidak menggunakan handphone saat berkendara, tetap fokuslah dalam berkendara demi keamanan, keselamatan, kelancaran, maupun ketertiban berlalu lintas kita bersama. Untuk informasi selengkapnya, Anda dapat menghubungi call center kami di nomor 15669. Selain itu juga jika Anda mengalami gangguan keamanan ketertiban dalam bermasyarakat, Anda juga dapat menghubungi call center Polri di nomor 110, dan layanan tersebut dapat diakses selama 24 jam dan secara gratis. Sebagai Polantas Karib, kami siap melayani, melindungi, dan bertugas secara presisi. Demikian informasi yang dapat disampaikan langsung dari studio NTMC Polri. Semoga bermanfaat, selamat beraktivitas, dan salam presisi. Kembali ke Anda, Rudy.
2: Ya, terima kasih Bribka Satria untuk informasi lalu lintas tadi di Slipi Palmera, Jakarta Barat, kemudian Exit Tol Bekasi Barat, Pospol Cisanggarung, Cirebon, dan Simpang Topati, Bali.
1: Demikian telah kita ikuti Polantas Karib Pro 3 RRI.

Selepas ini kami akan menghadirkan kembali Indonesia Menyapa Pagi. Dapatkan beragam informasi aktual dari portal kami rri.co.id dan ikuti media sosial terverifikasi kami di Instagram dan juga X @RRIprograma3. Saya Rudi Zain. Selamat pagi.

0: Bim, kecilin dulu musiknya ya.
1: Loh, kenapa?
0: Sebentar lagi waktu ibadah, tetangga kita kan sedang beribadah, biar suasananya lebih tenang.
2: Oh iya juga, menghormatin itu ternyata sudah...

0: dengerin RRI Digital ah.
1: Pendengar, kami mendapat informasi bahwa telah terjadi kecelakaan di Jalan Werkudara. Untuk mengetahui adakah korban atau tidak, kami sudah terhubung dengan reporter kami di lokasi.
2: Ya, baik pendengar, kami melaporkan bahwa korban laka lantas ada 2 orang, satu mengalami luka cukup.

Kesehatan dimulai dari lingkungan yang bersih, buang sampah pada tempatnya, rajin membersihkan rumah, dan hindari genangan air agar keluarga terhindar dari berbagai penyakit. Lingkungan bersih, hidup pun lebih sehat.

0: Sila. 1. Ketuhanan Yang Maha Esa.
1: 2. Kemanusiaan yang adil dan beradab.
2: 3. Persatuan Indonesia.
3: 4. Kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan.
4: 5. Keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Saya Sarwana
1: Rita Effendi,
2: Aji Sutama,
3: Kita Purnawasari,
0: Dedi Dukung.

9 pasal 106 ayat 1 disebutkan bahwa setiap orang yang mengemudikan kendaraan bermotor di jalan wajib mengemudikan kendaraannya dengan wajar dan penuh konsentrasi. Sementara itu dalam pasal 283 disebutkan bahwa setiap orang yang mengemudikan kendaraan bermotor di jalan secara tidak wajar dan melakukan kegiatan lain atau dipengaruhi oleh suatu keadaan yang mengakibatkan gangguan konsentrasi dalam mengemudi di jalan dapat dipidana dengan pidana kurungan paling lama 3 bulan atau denda paling banyak Rp750.000. Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh Pro2 RRI Bandar Lampung.

0: Tahu gak, Har? Gue baru baca soal sensus ekonomi 2026.
1: Iya, gue juga baca sekilas tuh, Tin. Itu pentingnya apaan sih?
0: Jadi, sensus ekonomi itu bukan cuma buat angka asal-asalan. Dari warung kecil kayak punya ibu lu nih, sampai usaha besar semuanya bakal dicatat biar pemerintah punya data lengkap, bikin kebijakan yang lebih tepat sasaran, dan bantu usaha kecil biar makin maju.
1: Wah, bagus dong.
0: Nah, itu. Soalnya setiap data yang lu kasih, berarti kita tuh ikut ciptain masa depan ekonomi yang lebih kuat, stabil, dan adil buat semuanya.
1: Berarti gak cuma kerja cari rezeki ya, tapi juga bisa bantu pembangunan.
0: Nah, benar banget. Kontribusi kecil dari kita, tapi efeknya besar buat negara dalam pembangunan ekonomi nasional. Dan jangan lupa tahun ini, sensus ekonomi bakal diadain pada bulan Mei hingga Agustus 2026.
1: Oke, berarti kontribusi dulu dong baru makan.
0: Ya, boleh. Tapi order dulu deh. Gue kontribusinya lewat nasi goreng dulu kali ya.

0: Aduh, notif grup, kerjaan, dan scroll TikTok belum kelar lagi. Pala rasanya mau pecah.
1: Hehe, kayaknya kamu butuh detox digital, Tran. Coba deh atur waktu buat istirahat dari layar.
0: Tapi kan susah, Bim. Takut ketinggalan info.
1: Justru, kalau terus-terusan online, otak malah capek. Coba batasi waktu main HP. Matikan notif yang gak penting. Terus, kasih waktu buat diri sendiri. Kayak jalan sore, baca buku, atau ngobrol langsung.
0: Iya juga ya. Sehat digital berarti seimbang antara dunia maya dan dunia nyata.
1: Nah, gitu dong. Hidup sehat digital. Pikiran jernih, hati pun happy.
2: Inspirasi, motivasi, strategi, dan tips bisnis efektif dalam energi sukses.
3: Dalam kesempatan ini, saya akan bertanya kepada Anda, bagaimana Anda menggunakan pola pikir yang lebih baik dari sebelumnya? Bagaimana pola diri Anda jauh lebih bagus, jauh lebih berguna, bermanfaat bagi orang di sekitar Anda dari sebelumnya? Yang ketiga, bagaimana Anda mempunyai pola kerja yang terstruktur dan tersistemasi? Ingat, tiga hal yang sangat mempengaruhi bisnis Anda dan diri Anda adalah tentang bagaimana Anda mempunyai pola pikir, bagaimana Anda mempunyai pola diri Anda atau nilai-nilai Anda, bagaimana Anda melakukan pola kerja dalam bisnis Anda. Sehingga ketiga ini

Baik pendengar dimanapun berada, beberapa informasi yang tadi sudah kami hadirkan ya. Dan informasi tersebut dapat Anda lansir dari rri.co.id ya, tentang banjir Nepal ya, dan beberapa informasi lainnya ya. Ya baik pendengar, sementara pukul 10:27 waktu Indonesia Timur. Pendengar, Kemenkes catat 25 daerah alami kualitas udara tidak sehat. Kementerian Kesehatan mencatat 25 kabupaten kota di Indonesia mengalami kualitas udara tidak sehat akibat kebakaran hutan dan lahan. Kondisi tersebut menjadi perhatian pemerintah karena paparan asap karhutla dapat meningkatkan resiko gangguan

pencemaran udara karena karhutlah ini bisa memicu berbagai gangguan kesehatan terutama pada sistem pernapasan. Menurutnya paparan partikel PM2,5 ini dapat menyebabkan peradangan pada saluran pernapasan dan juga bisa memicu serangan asma pada kelompok rentan. Wamenkes Dante menyebut serangan asma berat dapat menyebabkan kegagalan pernapasan jika terjadi berulang. Kondisi tersebut berpotensi berkembang menjadi penyakit paru obstruktif kronik. Gangguan pematangan paru pada anak terutama terjadi pada bayi dan balita. Dan akibat karhutlah tidak hanya mengganggu pernapasan tetapi juga dapat menyebabkan gangguan kesehatan pada mata dan kulit. Partikel ini juga mempengaruhi pembuluh darah dan meningkatkan resiko penyakit kardiovaskular terutama bagi kelompok rentan.

Dengan informasi lainnya, Bank Indonesia BI akan memberlakukan kebijakan insentif likuiditas makroprudensial pendalaman pasar. Kebijakan ini dimulai atau akan mulai diterapkan di 1 September 2026. KLM PPU merupakan tambahan insentif likuiditas yang diberikan BI selain kebijakan insentif likuiditas makroprudensial atau KLM. Bedanya KLM dalam bentuk pengurangan giro ini wajib minimum menjadi 4%. KLM PPU insentif yang diberikan maksimal 2% dari dana pihak ketiga. Dan KLM PPU diharapkan dapat meningkatkan likuiditas perbankan sehingga dapat menyalurkan kredit lebih banyak lagi. Kebijakan ini akan dievaluasi setiap 3 bulan berdasarkan periode 3 bulan sebelumnya. Namun alokasi KLM untuk penyaluran kredit ke sektor prioritas turun dari 4,5% menjadi 4% dari DPK. KLM diarahkan untuk penyaluran kredit di sektor utama yaitu di pertanian, manufaktur, konstruksi perumahan atau real estate ya, UMKM dan juga sektor jasa termasuk ekonomi kreatif.

0: dari berbagai daerah di Indonesia. Keragaman tersebut memperlihatkan karakter busana dan juga tata rambut tradisional yang pastinya memiliki bentuk, teknik, ornamen, serta filosofi berbeda. Kebaya dan sanggul juga tidak hanya dipandang sebagai pelengkap penampilan, tetapi ini juga menjadi simbol keanggunan, ya, jati diri dan kekayaan budaya yang tumbuh dari akar tradisi masing-masing. Dan melalui Pesona Nusantara, pecinta sanggul Nusantara berharap ruang publik seperti pusat perbelanjaan dapat menjadi tempat yang mempertemukan budaya tradisional dengan generasi masa kini. Karena pelestarian budaya tidak cukup hanya dilakukan melalui dokumentasi, ya. Budaya juga harus terus dikenalkan, dipraktikkan, dipakai, dan diwariskan. Karena ini akan bisa membawa kebaya dan sanggul Nusantara hadir di tengah masyarakat, ya. Ya, baik pendengar, waktu terus berputar, sudah pukul 10.36 waktu Indonesia Timur. Untuk Anda yang baru bergabung, selamat pagi, ya. Selamat berapa saja di kesempatan hari ini, ya, di pagi ini, terutama di suasana akhir pekan, ya. Yang masih terus menjalankan aktivitasnya, selamat beraktivitas. Atau mungkin ada pekerjaan tambahan dari kantor yang mengharuskan Anda lembur, tetap jaga kesehatan. Jangan lupa makan siang nanti, ya. Iya, saat ini cuaca di seputaran Kota Manokwari masih berawan, ya. Karena informasi perakirawan BMKG yang sempat kami bacakan tadi pagi, ya, Manokwari untuk cuacanya berawan, ya. Ya, dan tadi sempat juga turun hujan rintik, ya. Ya, untuk kita dimanapun berada, pesan untuk kita semua, ya. Kebakaran hutan atau karhutla yang terjadi di beberapa tempat, ya. Tentunya ini menjadi perhatian kita semua, ya. Kita tetap jaga Kota Manokwari, ya, jangan membakar hutan atau membakar lahan kalau memang benar-benar tidak dibutuhkan, ya. Karena ini selain bisa mencemari lingkungan juga berbahaya untuk kesehatan kita, ya. Ya, baik pendengar, tetap bersama kami di FM 94.3 MHz Pro 1 RRI Manokwari.
1: Mas Darto, lagi baca apa tuh?
2: Ini lagi baca tentang Sensus Ekonomi 2026 atau SE 2026. Penting banget buat melihat kondisi ekonomi Indonesia secara lengkap dan terbaru.
1: Oh, Sensus Ekonomi. Bedanya sama Sensus Penduduk apa sih, Mas?
2: Jadi gini, Sensus Penduduk itu ngitung jumlah orang. Kalau Sensus Ekonomi mencatat seluruh pelaku usaha di Indonesia, dari warung kecil sampai perusahaan besar.
1: Jadi ini tuh kayak peta ekonomi Indonesia gitu, ya?
2: Betul banget. Dari hasilnya nih, pemerintah bisa tahu seberapa cepat pasti ekonomi kita berkembang dan bikin kebijakan yang lebih pas buat semua sektor.
1: Wah, berarti manfaatnya dua arah, ya, Mas?
2: Bener, jadi sensus ekonomi dilakuin tiap 10 tahun sekali dan tahun ini bakal dilaksanakan pada bulan Mei hingga Agustus 2026. Dan tahun ini juga jadi momen penting nih buat update peta ekonomi Indonesia supaya lebih akurat.
1: Yuk sama-sama sukseskan sensus ekonomi 2026.

Kemerdekaan bukan hanya tentang mengenang perjuangan para pahlawan, tapi juga tentang melanjutkan cita-cita bangsa. Bangsa yang berdaulat berarti mampu berdiri tegak, menjaga persatuan dan menentukan masa depannya. Indonesia yang adil adalah negeri yang memberikan kesempatan yang sama bagi setiap warga untuk hidup, belajar, dan berkarya. Sementara Indonesia yang makmur adalah bangsa yang terus bekerja, saling membantu, dan memanfaatkan potensi yang dimiliki demi kesejahteraan bersama. Mari isi kemerdekaan dengan semangat persatuan, kerja keras, dan gotong royong. Karena masa depan Indonesia ada di tangan kita semua. Bersama kita wujudkan Indonesia yang berdaulat, adil, dan makmur.

Anda? Ternyata air panas membeku lebih cepat dibandingkan dengan air dingin jika keduanya ditempatkan pada suhu dan lingkungan yang sama. Fenomena ini disebut dengan efek Mpemba. Nama ini diambil berdasarkan nama penemunya, Erasto Mpemba, pada tahun 1963. Efek Mpemba sering dianggap sebagai pengecualian dari aturan termodinamika umum, namun bisa dijelaskan secara ilmiah. Efek Mpemba saat ini diterapkan pada peningkatan efisiensi mesin pendingin dan teknologi penyimpanan panas.

Indonesia dikenal sebagai bangsa yang kaya akan keberagaman. Berbeda suku, agama, bahasa, dan budaya bukanlah penghalang untuk saling membantu. Nilai itulah yang disebut gotong royong, sebuah warisan luhur yang telah mengakar sejak dahulu. Gotong royong mengajarkan bahwa pekerjaan akan terasa lebih ringan ketika dilakukan bersama. Mulai dari membersihkan lingkungan, membantu tetangga yang sedang membutuhkan, hingga bekerja sama membangun fasilitas umum, semuanya menjadi bukti bahwa persatuan tumbuh melalui tindakan nyata. Mari kita terus menjaga semangat gotong royong dimanapun berada, karena saat kita saling peduli dan saling membantu, kebinekaan bukan hanya menjadi semboyan, tetapi menjadi kekuatan yang mempersatukan Indonesia.

fungsi bubble wrap yang kamu tahu? Biasanya, bubble wrap digunakan untuk melindungi barang yang mudah pecah. Selain itu, bubble wrap juga bisa dimainkan dengan menekannya, kan? Tahu nggak sih? Awalnya, plastik pembungkus ini diciptakan sebagai stiker dinding atau wallpaper loh. Produk bubble wrap ini dibuat oleh Alfred Fielding dan Mark Cavendish yang belum berhasil membuat stiker dinding yang bertekstur. Saat melakukan percobaan di tahun 1957, mesin pembuat stiker dinding plastik mereka justru mengeluarkan selembar plastik yang terisi gelembung-gelembung udara. Karena tujuannya tidak tercapai, Alfred dan rekannya mencari kelebihan dari plastik gelembung tersebut.

0: Beragam masalah yang terjadi di sekitar kita, kita bahas bersama dalam dialog interaktif bersama para narasumber yang berkompeten di program 1 Radio Republik Indonesia Manokwari pada frekuensi 94.3 MHz.
1: Ya, selamat siang pendengar Pro 1 RRD Manokwari dimanapun kalian berada. Senang sekali ya kita kembali hadir ya menemani aktivitas Anda dalam dialog siang. Pada kesempatan kali ini kita akan membahas topik yang paling penting ya bagi kita semua, yaitu persiapan dana pensiun sejak dini. Nah, pensiun ya bukan hanya persoalan berhenti bekerja, tetapi juga bagaimana kita tetap dapat memenuhi kebutuhan hidup dan menjalani masa tua dengan tenang serta mandiri secara finansial. Oke, baik. Pendengar, ya, untuk membahas lebih lanjut telah hadir bersama kita narasumber dari OJK dan juga Bank Mandiri Taspen. Selamat siang nih Bapak Ibu. Oke, kayak kita perkenalan singkat dulu nih ya. Dan mungkin dari dari OJK dulu ya.
2: Selamat siang para pendengar Radio Pro 1.
3: Dengan Aryo di sini.
1: Ya. Oke, selanjutnya ada nih.
3: Oke, selamat siang para pendengar RRI dengan Klik dari Bank Mandiri Taspen Manokwari.
1: Lanjut ya, Ibu siapa?
4: Oke, selamat siang pendengar RRI dengan Fani dari Bank Mandiri Taspen Manokwari.
1: Oke, baik. Oke, untuk lebih lanjut nih ya, kita mulai dari pertanyaannya. Mungkin dari OJK mungkin bisa menjelaskan apa sih yang dimaksud dengan dana pensiun dan mengapa masyarakat perlu ya mempersiapkan sejak dini, bahkan ketika masih berada pada usia produktif. Mungkin dari Pak.
3: Oke, ya, makasih Mas Didi. Ini cuacanya enak ya kayaknya. Jarang-jarang di Manokwari kita syahdu begini nih ya. Agak-agak adem gitu, tapi moga-moga saya berdoa sih sebenarnya hujannya biar agak deresan dikit nih biar asapnya hilang.
1: Iya, benar ya.
3: Dari kemarin masih berasap terus gitu, tapi semoga di cuaca yang syahdu ini gitu ya kita bisa sharing-sharing info yang menarik lah buat para pendengar RRI Pro 1. Nih, saya dikeroyok nih Mas Didi nih, Bang Mantap bawa dua orang saya sendiri.
1: Dikeroyok ya Mas.
3: Ya nanti pertanyaannya banyak ke Bang Mantap aja ya.
1: Oke, siap ya.
3: Ya cuman gini buat mengantar diskusi atau sharing kita gitu ya. Tadi disinggung gitu, kenapa penting mempersiapkan dana pensiun sejak dini bahkan usia produktif gitu. Justru dana pensiun itu memang harus disiapkan pada saat kita di usia produktif gitu. Okay. Karena kalau kita sudah nggak produktif ya kita nggak punya penghasilan, justru kita akan memanfaatkan dana pensiun kita tadi yang udah kita simpan dari awal gitu. Mungkin para pendengar kan juga akrab dengan istilah apa ya, istilahnya generasi sandwich kalau sekarang gitu ya. Jadi dia punya, selain dia harus menanggung kehidupannya sendiri, dia mungkin sudah berkeluarga, punya anak atau ada adik-adiknya yang masih harus dibiayai gitu ya. Kemudian masih ada orang tuanya yang ternyata sudah tidak berpenghasilan gitu ya, masuk ke usia non produktif. Nah, untuk menghentikan generasi sandwich ini, nanti ketika kita sudah tidak produktif lagi, makanya kita harus punya dana pensiun sejak dini gitu. Disiapkan dari zaman atau masa-masa kita masih produktif. Karena kalau kita bicara pentingnya dana pensiun ya tujuannya cuma satu gitu. Ini bahasa santainya adalah supaya kita gak ngerepotin nanti kalau udah gak produktif gitu ya. Kita bisa menikmati hasil kerja keras kita di masa produktif itu dengan tenang, dengan nyaman gitu ya. Kita kan kalau udah, ya mohon maaf, udah usia lanjut kan pengennya kita menikmati hidup ya Kak Didi gitu.
1: Iya,
3: kita pengennya bersantai di rumah, ngopi, ngeteh tiap pagi gitu ya. Melanjutin hobi yang sempat tertunda karena kita sibuk bekerja gitu ya. Jadi kita pikirannya mungkin bisa diarahkan supaya kita bisa menikmati hidup di masa tua gitu.
1: Wow. Oke, okay, baik pendengar, setelah kita mendapatkan ya gambaran mengenai dana pensiun ya, mari kita ke Bank Mandiri Taspen ya. Nah, apa sih peran Bank Mandiri Taspen dalam kaitannya dengan dana pensiun ya, khususnya dalam memberikan layanan dan membantu nasabah mempersiapkan masa pensiunnya, Kak?
5: Oke, selamat. Terima kasih kesempatannya. Tadi disampaikan suasananya adem gitu ya. Oke. Kalau Mandiri Taspen sendiri dia punya produk tabungan ya.
1: Oke. Okay.
5: Tabungan ada kalau mempersiapkan untuk menjelang pensiun gitu ya. Ada produk suatu tabungan itu memang khusus untuk para pensiunan, di mana produk tabungan itu pada saat pembukaan awal itu memang dikhususkan untuk para pensiunan nanti, karena bebas dari tabungan itu dia free dari biaya administrasi, free dari setoran awal, jadi cukup melengkapi dengan administrasi data saja sudah bisa membuka buku tabungan seperti itu. Tapi kalau disampaikan tadi persiapan kita untuk pensiun nanti gitu ya, ada satu produk lagi dari kami itu namanya tabungan berjangka kali ya. Nah, tabungan berjangka ini mungkin lebih bertujuan untuk kedepannya, apakah untuk biaya pendidikan atau biaya nanti kepemilikan rumah. Karena untuk tabungan berjangka ini sendiri itu di mana pada saat pembukaan tabungan itu setorannya wajib bulanan.
1: Oke.
5: Okay. Nah, bulanan itu tidak mesti harus kita dimulai dari berinvestasi nominal besar ya, mungkin dari yang terkecil. Mungkin bisa dari 100.000.
1: Oke.
5: Okay. Tapi itu ada tenornya minimal untuk apa nih? 1 tahun kah atau 2 tahun?
1: Oke.
5: Okay. Nah, jadi misalnya kalau ada kebutuhan rencana kepemilikan investasi kendaraan yang membutuhkan dana instan, tapi kita dananya belum ada nih, jadi kita berinvestasi dulu nih, mau rencananya 2 tahun lagi kita mau punya kendaraan yang lebih bagus dari yang sekarang gitu, kita kira-kira harga di tahun 2 tahun sekian itu berapa gitu, jadi kita bisa investasikan mulai mungkin dari 500.000 dulu dengan jangka waktu 2 tahun seperti okay. itu. Jadi setiap bulannya akan terpotong rutin dia 500 setiap bulan selama 2 tahun. Jadi begitu dana terkumpul, otomatis kita sudah punya dana nih, dana dingin yang nantinya rencana untuk pembelian kendaraan itu kita gunakan atau untuk investasi yang lain. Berarti kan sudah ada tabungan untuk teman-teman pensiunan nanti.
1: Okay.
5: Gitu. Adapun manfaat dari tabungan berjangka itu sangat mudah, di mana setoran awal sendiri itu mulai dari 100.000, di mana bunga tabungan berjangka itu juga cukup menarik, karena dia nggak apa-apa nih ya Pak, kita menyebutkan bunganya.
3: Nggak apa-apa,
5: apa-apa ya. Sebagai informasi untuk tabungan berjangka itu dia 5% di atas dari bunga tabungan.
1: Oke, 5%.
5: Oke, jadi ya. Kemudian dia sifatnya auto debit ya dari rekening rekening sumbernya. Seperti saya sampaikan tadi, itu bisa berinvestasi mulai dari 1 sampai 20 tahun. Tergantung dari nanti teman-teman inginnya investasinya berapa lama seperti itu. Tergantung kebutuhan masing-masing.
1: Oke.
5: Nah, kemudian nanti pada saat di pertengahan jalan, yang dimana awalnya mengikuti 2 tahun karena kebutuhan perkiraan ke depan mungkin ada tambahan, bisa dilakukan top up seperti itu.
1: Oke. Jadi dia bisa, biarpun jangka waktunya tenornya sudah habis, tapi kalau mau top up lagi bisa. Bisa
5: perpanjang bisa.
1: Oke. Okay. Gitu. Baik sekali. Berarti baik pendengar ya, yang mau mungkin tanya-tanya ya seputar dana pensiun ya. Nah bisa langsung aja bergabung ya bersama kami di layanan chat. Ada WhatsApp ya. Pro 1. Dan oke. Okay. Mungkin nih ya, banyak orang berpikir saya masih muda nih ya kak. Saya masih muda nih, masa pensiun masih lama nih. Nah menurut OJK nih, kapan sebenarnya waktu yang tepat untuk kita menyiapkan dana pensiun? Apakah harus menunggu penghasilan sudah besar atau justru bisa dimulai dari sekarang dengan kemampuan yang ada? Apalagi tadi dari Mandiri sudah menjelaskan kalau ada tabungan berjangka nih.
3: Oke, kalau ditanya gitu ya dari sekarang nggak? Dari sekarang gitu, karena mungkin sedikit ini ya, sedikit saya jelaskan dulu bahwa kalau kita ngomongin terkait dana pensiun itu kan biasanya beragam gitu ya. Ini kita ngomongin yang jenisnya dulu gitu. Ada dua jenis nih biasanya, ada namanya DPLK, dana pensiun lembaga keuangan, atau DPPK ya, dana pensiun pemberi kerja. Nah, dana pensiun pemberi kerja ini mungkin kalau kita statusnya kayak ASN gitu ya, Kak. Ya, kita ASN gitu kan, kita kan ASN gajinya udah otomatis dipotong gitu ya, Pak Klik, Bu Vina gitu. Jadi alokasi dari gajinya itu sudah pasti disisihkan untuk dana pensiun dia gitu. Nah, kemudian gimana kalau statusnya kita pekerja informal gitu, atau kita wirausaha gitu, atau kita bergerak di industri kreatif? Yang penghasilannya aja tiap bulan nggak menentu gitu kan, tergantung mungkin dari job yang kita terima gitu ya. Nah kita bisa pilih opsi namanya DPLK tadi gitu ya, dana pensiun lembaga keuangan. Di situ instrumennya banyak gitu, jadi nanti kita bisa pilih iuran pasti atau manfaat pasti gitu. Kalau kita pilih iuran pasti, konsepnya sama yang seperti disampaikan oleh Bang Mantap tadi gitu. Jadi kita pengen nabung dulu deh, konsepnya kita setorannya 100.000 tiap bulan. Ya, okay. Nanti kalau di tengah jalan rezeki kita berlebih, boleh nggak ditambahkan? Ya harus ada perubahannya dulu gitu. Jadi sifatnya bukan kayak kita mau nabung seenaknya gitu, enggak gitu. Tapi kita konsisten terjadwal gitu. Kecuali misalkan tadi kayak produknya Bang Mantap, dalam 2 tahun pertama 100.000. Ya kan, dalam 2 tahun itu kan bisnis bisa berkembang gitu, atau penghasilan kita meningkat. Nanti setelah 2 tahun selesai bisa ditambah lagi ya Pak ya, dilanjutkan ya, gitu, dinaikkan lagi ya, gitu, jadi 200.000 ya, kah ya, atau 500.000 gitu. Tapi kalau di tengah-tengah boleh gak?
6: Boleh tambahan ya Pak. Kalau misalnya di tengah-tengah ada uang lebih, bisa dimasukkan ke rekening situ.
3: Oh gitu, jadi langsung jadi kan, auto ini ya, masuk di saldonya dia.
6: Ditransferkan saja ke rekening situ. Karena kan tidak bisa diambil kecuali sudah jatuh tempo.
3: Ya,
6: nah gitu, disimpan.
3: Oke, okay. Nah ini kalau di Bang Mantap berarti malah lebih fleksibel gitu ya, bisa ya. Gitu. Karena masing-masing lembaga jasa keuangan akan punya produk yang berbeda gitu. Ini kebetulan kita hari ini kan sama Bang Mantap gitu. Jadi ya, teman-teman Bang Mantap produknya punya term and condition tersendiri lah pasti gitu. Nah nanti tinggal dipilih, masyarakat bisa memilih produk mana yang sesuai gitu. Kalau nyaman dengan produknya Bang Mantap silakan gitu. Yang penting masyarakat harus paham dulu gitu. Kalau kita mempersiapkan dana pensiun ya sejak dini gitu. Karena kalau makin awal kita menyisihkan kan makin besar ya kan nanti uangnya gitu kan. Kan ini mohon maaf nih kalau kita ngomongin umur gitu ya. Kita ngomongin umur pensiun berapa sih? Biasanya kan 55-56 gitu. Mungkin paling lama 60 tahun gitu ya. Nah tinggal kita hitung aja gitu. Kalau asumsinya kita 1 tahun 1 juta aja gitu. Sekarang Kak Didi usia berapa?
1: 30 lah
3: ya. Karena 30 nih biar gampang ngitungnya gitu. Kalau kita 30 tahun gitu, terus mau pensiun di usia 56 gitu, berarti kan kita punya 26 tahun gitu. Kalau nanti ya kesempatan kita cuma 20 tahun atau mungkin di bawah 20 tahun. Sehingga pasti dana yang akan di kelolakan untuk dana pensiun kita pasti jumlahnya juga akan berkurang gitu. Karena bukan berarti, mungkin ada ya pendengar nih, mohon maaf gitu kan, saya disclaimernya saya bukan financial planner gitu ya. Jadi saya yakin kebutuhan kita beda-beda lah ya. Ada yang mungkin pada saat ini kebutuhan konsumtifnya lagi tinggi gitu ya, karena tadi gitu ya, sandwich generation atau lagi banyak kebutuhan gitu ya. Tapi prinsipnya adalah membiasakan menyisihkan untuk dapat mengalokasikan dana pensiun. Dan itu berbeda ya kayak, jadi beda antara yang namanya tabungan, investasi, dan dana pensiun itu beda. gitu. Jadi jangan dicampur dalam satu keranjang gitu. Kita memang harus punya pos tersendiri untuk segera mengalokasikan dana pensiun. Karena ya tadi gitu, kalau kita mau hidup nyaman di usia non produktif, kita harus punya bumper lah gitu ya. Tinggal kita alokasikan aja. Oh, saya kalau nanti misalkan Kak Deddy nih usia 56 tahun pensiun, okay, pengennya traveling ke Europe deh gitu kan. Okay, yeah. Bisa dihitung nih rincian kebutuhannya kira-kira berapa gitu ya. Jadi kita bisa mengalokasikan kira-kira kalau dengan manfaat dana pensiun sekian itu saya harus menyisihkan berapa gitu. Atau sorry to say ya, saya perlu ngomong kayak gini karena sekarang kan banyak milenial-milenial nih ya, yang mungkin atau Gen Z lah, ya mungkin beranggapan bahwa saya kalau udah tua karena gak mau ngerepotin anak, saya mau masuk panti jompo. Tapi kan panti jompo sekarang kan bukan panti jompo kayak dulu ya, yang reot juga gitu. Sekarang udah eksklusif nih gitu. Nah itu kan ada kebutuhan bulanannya berapa gitu. Jadi kita bisa mengukur gitu, oh saya harus mengalokasikan sekian di masa produktif saya, supaya nanti kalau di usia non produktif saya bisa ikut panti jompo yang eksklusif lah istilahnya. Jadi mulai dari sekarang ya. Oke.
1: Baik Shelly, tentunya pendengar ya, menarik sekali ya obrolan siang di hari ini ya, dengan topik kenali dana pensiun, siapkan masa depan. Bagi pendengar ya yang mau bergabung atau bertanya-tanya dengan topik kita di siang hari ini, bisa langsung aja bergabung di 08 23 11 76 11 45. Oke, kita lanjut nih ya Kak. Kita melihat dari sisi bank ya, bank Taspen ya, Mandiri Taspen, sejauh mana nih ya, Bank Mandiri Taspen turut berkontribusi dalam membantu nasabah mempersiapkan kebutuhan finansial untuk masa depan. Nah, selain layanan perbankan, apakah ada edukasi atau pendampingan yang diberikan kepada nasabah nih Kak? Mungkin Kakak...
6: Oh ya, salah satu pilar dari Mandiri Taspennya itu ya, itu masuk di Mantap Wirausaha. Jadi kita memberikan apa semacam kayak kayak kemarin kita memberikan kayak ini tiga pilarnya, ini salah satunya yang tadi saya sebutkan Mantap Wirausaha. Selain itu ada lagi Mantap Sehat. Mantap Sehat ini kita biasanya di awal-awal bulan ya, kita di awal-awal bulan itu memberikan fasilitas untuk pensiunan. Silakan kalau mau datang di Mandiri Taspen untuk cek kesehatan, dan itu digratiskan untuk para pensiunan. Jadi di kantor kami di awal bulan sampai biasanya tanggal-tanggal 10 ya, kita siapkan tenaga medis untuk mengecek kesehatan untuk para pensiunan, seperti itu.
3: Itu cek kesehatannya apa aja tuh?
6: Ada tensi, tensi di situ bisa tensi, ada konsultasi dokter juga, ada dokternya.
3: Bisa konsul ya, nggak cuma tensi sama cek darah.
6: Ada, jadi ketika nanti sudah dicek nih hasilnya kayaknya agak-agak tinggi atau bagaimana, silahkan bisa langsung ada dokternya untuk berkonsultasi, dan ada obatnya juga sih di situ.
3: Berarti nggak cuma
1: dia semua ya?
3: Iya, ada manfaat lainnya lah selain gitu, kita dapat dana pensiun.
6: Iya gitu, jadi kita biasanya standby di awal-awal bulan, karena biasanya kan kalau pensiunan kan pada datang untuk pengambilan gaji ya, pengambilan gaji di awal-awal bulan itu, makanya kita siapkan tenaga medis di awal bulan. Kemudian yang kedua itu Mantap Aktif. Mantap Aktif ini bertujuan khususnya untuk pensiunan yang masih aktif atau produktif gitu. Nah ini bisa kayak misalnya di bidang sosial atau religi seperti itu ya, kayak kalau misalnya kemarin kita Ramadan gitu, kita infokan ke pensiunan-pensiunan ada acara untuk buka puasa bersama, ataupun acara Natal gitu, ibadah bersama gitu. Jadi nggak hanya untuk sosial saja, religi yang kita biasa lebih banyak. Kalau untuk sosial biasa kita ke kemarin sempat ke daerah Pegaf ya. Oke. Kita memberikan bantuan di masyarakat yang di Pegaf seperti itu. Itu terus yang ketiga mantap sejahtera. Nah, ini mantap sejahtera yang tadi yang pertama saya bilang itu terkait wirausaha. Jadi kemarin kita sempat ada mantap cooking club namanya ya. Oke. Jadi untuk para pensiunan ibu-ibu ya, mama-mama pensiun yang sudah pensiun, biasanya kan kita sering tanya nih kegiatannya apa setelah pensiun gitu. Cuman kadang mama-mama Papua kadang paling ada kios atau jual pinang atau yang lain-lain. Nah, ini mantap cooking club ini bermanfaat juga untuk para pensiunan, mama-mama pensiun, untuk kita memberikan skill untuk pensiunan yang hobi kuliner. Jadi di situ nanti diajarkan terkait kayak bikin biskuit atau kue atau apapun itu ada di situ. Terus mantap sejahtera itu contohnya seperti wirausaha tapi di bidang kayak budidaya ya. Kayak sempat waktu itu ada kita sempat di SP itu budidaya lele.
1: Okay.
6: Nah, jadi untuk biasanya bapak-bapak pensiunan ini, yang bapak-bapak untuk apabila mau usaha budidayakan ternak lele atau yang semacamnya seperti itu ada. Jadi tiga pilar itu contohnya ya seperti itu yang tadi, mantap sehat, mantap sejahtera, dan mantap aktif gitu. Jadi kita memberikan modal juga untuk para pensiunal, bukan hanya dana tapi skill. Okay. Seperti itu untuk para pensiunal.
1: Berarti ada pelatihannya juga.
6: Ada.
1: Ya? Wow. Jadi tidak hanya kesehatan gratis, tapi ada pelatihan juga buat para pensiunan yang mau membangun usaha atau memudikan sesuatu gitu ya Pak. Okay. Ya, mungkin ada tambahan?
5: Istilahnya kayak ini ya, tiada kata pensiun untuk berkarya.
6: Iya
5: kan?
6: Itu slogan kami.
5: Pensiun selesai enggak? Jadi kita ini, walaupun kita posisi pensiun, ya kita wajib harus punya aktivitas atau berkarya untuk sehari-hari dan kesehatan gitu kan ya. Nah itu tadi, makanya kita punya tiga pilar itu tadi. Mungkin kalau yang kesehatan, tiap bulan kita di awal bulan memang ada pemeriksaan rutin secara gratis. Itu ada perawat dan dokter yang mendampingi setiap pagi. Dan itu free, tidak dikenakan biaya.
1: Okay.
5: Kemudian untuk aktivitas mingguan dan bulanannya, kita biasanya ajak nih teman-teman yang untuk melakukan olahraga, senam, berupa senam atau aerobik, seperti itu. Nah itu terjadwal setiap bulan minimal 1 bulan sekali dengan teman-teman. Nah, pensiunan yang ada di kita itu ada perkumpulannya Mas.
1: Oke.
5: Okay. Namanya Komunitas Mantap Indonesia, KMI. Nah kebetulan Komunitas Mantap Indonesia ini para bapak dan ibunya aktif semua. Gitu. Jadi ada aja idenya, ayo kita bikin acara ini, acara itu. Gitu. Jadi ada ide-ide baru dari mereka, kita memfasilitasi seperti itu.
1: Wow.
5: Nah kalau tambahannya tadi ya, tiga pilar kita yang nomor tiga adalah wirausaha mantap. Itu kita mencoba untuk memberikan pelatihan baik itu yang udah disampaikan budidaya lele, kemudian hidroponik, kemudian yang suka kulineran. Okay. Kita carikan mentornya nih. Jadi mentornya itu dari kita yang carikan.
1: Okay.
5: Carikan, jadi kita sampaikan ke teman-teman kira-kira siapa yang berminat, kita kumpulkan, kita ajarkan. Nah itu nanti masalah investasinya, disitu pasti akan timbul investasi kan. Kalau dia kita hidroponik, berapa sih estimasi biayanya, kemudian berapa sih keuntungannya. Nah itu dari mentor kita sudah siapkan semua, dirincikan tuh RAB-nya, diajarkan semuanya, caranya, alatnya. Jadi mereka nanti tinggal mengikuti. Nah kalau yang punya modalnya bisa langsung. Nah kalau dia modalnya masih belum ada, nah itu akan difasilit, ada produk produk fasilitasnya nanti. Nah itu Mbak Fani nih ahlinya nih.
3: Oh berarti yang turun langsung juga.
6: Ah iya betul. Makanya selain dana skill juga kita. Oke.

0: banyak sebenarnya gini. Kalau kita ngomongin terkait dengan penawaran investasi ilegal itu kan banyak sekali modusnya, termasuk mungkin salah satunya tidak exactly terkait dana pensiun gitu. Cuman orang pasti akan tergiur gitu, daripada saya nabung ya, saya menyisihkan uang 1 juta sampai pensiun gitu ya. Mendingan saya ikut yang ini deh 5 juta tapi cuman 1 tahun dapatnya 500 juta gitu ya. Nah, akan selalu ada godaan ke arah situ, tapi justru itu yang menjadi critical point-nya. Okay. Karena dia apa ya, kalau kita bilang kan istilahnya too good to be true gitu ya. Dalam artian udah enggak logis nih gitu, udah enggak logis gitu. Kan dari tadi berapa? 5%. 5%.
1: Ya. Itu untuk tabungan berjangka.
2: Tabungan berjangka.
0: Setahun.
2: Iya. Mau jangka waktu berapa?
0: Nah, itu 5% per per annual kan.
2: Iya.
0: Nah, mantap, 5% per tahun. Gitu ya. Terus tiba-tiba ada yang nawarin 10% tiap bulan gitu. Itu kan udah enggak ini ya, enggak apa namanya, enggak logis gitu. Udah enggak logis. Jadi kita perlu memperhatikan satu, legal. Kalau legal gampang lah gitu ya. Tinggal tanya sama OJK gitu ya, ngecek di websitenya OJK ada. Kalau malas buka website juga lewat WA atau lewat media sosialnya OJK juga bisa ditanyakan. Ya, itu gampang. Masalah legal tuh yang penting kita enggak malu nanya intinya gitu. Tanya aja dulu ketika misalkan ada penawaran gitu. Dari Bank Mandiri Taspen berizin di OJK apa enggak? Ya, di kalau ini kan Bank Mandiri Taspen mungkin karena gede gitu ya, kita tahu semua kantornya di mana gitu, masih aman gitu. Tapi tiba-tiba ada lembaga yang aneh nih namanya nih, misalkan dari PT Maju Sejahtera contoh gitu ya, apakah berizin di OJK? Tanya aja langsung ke OJK gitu ya. Jangan cuman melihat ada logo OJK terus aman gitu, karena kayak dia aja nyari logo OJK di laptop gampang gitu kan, tinggal tempel-tempel kemana gitu. Nah, jadi satu, legal, jangan malu nanya. Dua, logis. Ya, pastikan penawaran yang diberikan itu dalam artian ya masuk akal lah, atau bisa dijelaskan mekanisme pengelolaan dananya seperti apa gitu. Kalau kayak misalkan di Bank Mantap gitu kan, pasti bisa menjelaskan gitu ya kepada para deposan, kepada para nasabah bahwa dananya dikelola seperti apa gitu kan. Misalkan kalau di perbankan kan berarti mereka lembaga intermediasi, dana yang dihimpun dari masyarakat kemudian disalurkan ke dalam bentuk pinjaman atau kredit gitu. Dari situlah Bank Mandiri Taspen mendapatkan profit untuk memberikan keuntungan juga bagi para deposan. Ya, jangan kita cuma percaya oh dananya dikelola di luar negeri nanti dapat return tiap bulan. Nah, dikelolanya gimana dulu? Di luar negerinya di mana gitu kan. Ya, kalau balik syukur gitu, tapi kalau nggak balik kan repot gitu. Karena kita kalau mau ngomongin terkait dengan hal yang ilegal, percaya sama saya, 3 bulan, 4 bulan pertama pasti untung gitu ya. Jadi Kak Deddy kalau mau ikut 4 bulan aja, setelah itu keluarga ya, jangan tidak. Karena mereka akan selalu memberikan keuntungan di awal, gunanya supaya kita bisa menjadi agen pemasaran mereka secara gratis. Ya, jadi misalkan Kak Deddy ikut invest 1 juta, dapat 10% tiap bulan. Wah, bener nih. Saya 1 bulan pertama dapat 100 ribu gitu. Pasti opsinya dua nih. Nambah, biar makin banyak keuntungannya. Atau ngajak yang lain gitu, biar dapat bonus dari perekrutan. Nah, itu yang bahaya gitu. Jadi hal seperti itu perlu kita, apa ya, saya tidak bilang produknya jelek gitu ya. Karena kalau kita bilang ada enggak return investasi yang 10% tiap bulan, ada gitu ya. Kita dulu pada saat pandemi COVID kalau punya saham di apa perusahaan-perusahaan atau ini ya ada di bidang kesehatan pasti naik kenceng gitu ya. Atau invest Bitcoin enggak? Invest aset kripto enggak? Kalau dulu invest aset kripto 8 tahun yang lalu, 5 tahun yang lalu pasti keuntungannya juga sekarang besar gitu. Tapi prinsipnya tadi logis gitu ya, bisa dijelaskan. Karena kenapa mereka meningkat? Kenapa harga saham dari perusahaan kesehatan meningkat? Karena pada saat pandemi orang semua butuh alat kesehatan. Semua orang butuh vitamin gitu. Kita semua butuh masker gitu. Jadi pasti kinerjanya akan meningkat gitu. Begitu juga aset kripto gitu. Nah, saya sedikit pemasang aset kripto, maaf ya Pak Klik, karena kan udah dibawa pengawasan OJK juga gitu. Kenapa harganya bisa naik? Ya karena permintaannya banyak gitu. Dan sekarang kita semua udah pada era tokenisasi semuanya gitu kan. Kita udah digitalize semua gitu. Jadi ketika ada pergerakan ke sana juga pasti itu akan ikut berdampak gitu. Jadi prinsipnya 2L, legal dan logis. Pastikan dia punya izin usaha, bukan cuma dari OJK mungkin ya. Mungkin kalau apapun itu, kalau misalkan kita bicara terkait dengan komoditi itu kan izinnya masih dari Bappebti. Berarti harus konfirmasi ke Bappebti apakah punya izin atau tidak gitu. Kemudian yang kedua logis, jangan pernah malu untuk bertanya, jangan pernah berhenti untuk belajar gitu. Terutama kalau misalkan kayak Bank Mantap.

0: Ini Bu Fani kan kasih banyak pelatihan gitu ya. Nah, dari pelatihan-pelatihan itu kan mungkin kita nggak cuma ngobrol terkait bagaimana mengelola usaha gitu, tapi mungkin juga dalam mengelola usaha ini produk keuangan apa yang tepat untuk kita gunakan, itu kan bisa dikonsulkan juga langsung oleh lembaga jasa keuangan yang bersangkutan. Mungkin gitu Kak Diri.
1: Oke. Berarti selama ini masih ada anggapan bahwa dana pensiun hanya berkaitan dengan ASN nih Pak, atau karyawan perusahaan. Nah, sebenarnya siapa saja yang bisa mengikuti program dana pensiunan? Apakah masyarakat yang bekerja di sektor informal atau memiliki usaha sendiri juga perlu mempersiapkan dana pensiun? Mungkin dari Bang Manto bisa jelaskan. Okay.
2: Ya, kalau bicara dengan dana pensiun yang saya ketahui kan, tadi disampaikan teman-teman ASN gitu ya. ASN ini ada ASN pegawai negeri, TNI Polri juga. Tapi kalau untuk dapen-dapen, di sini ada dapen Telkom, dapen Pertamina,
3: dapen PLN.
2: Dapen PLN. Nah, mereka juga punya yang namanya dana apa namanya DPLK ya Pak ya. Nah, mereka juga punya sendiri. Tapi kalau untuk pihak swasta non dapen dan pegawai, nah ini mungkin dari teman Pak Kevin, kalau pihak swasta biasanya gimana Pak?
0: Ya, kalau kita ngomongin itu kan tadi yang sebenarnya DPPK itu ya, dana pensiun pemberi kerja. Mereka bisa punya badan untuk dana pensiun sendiri. Itu pun nanti harus berizin di OJK itu. Jadi kan let's say misalkan kita ambil contoh apa ya? Yang dekat-dekat sini Semen Tonasa deh. Semen Tonasa tuh mereka punya gitu ya. Jadi mereka memang membentuk badan sendiri untuk pengelolaan dana pensiun mereka gitu. Tapi kan mempersiapkan satu badan itu nggak gampang gitu ya. Kita harus fit proper mulai dari pengurusnya, kemudian nanti pengelolaan dananya juga manajer investasinya harus punya skill yang mumpuni gitu. Nah itulah makanya teman-teman perbankan biasanya juga hadir untuk menawarkan produk dana pensiun tadi. Karena bisa kumpulan juga kan ya. Kalau teman-teman Bank Mantap nerima kumpulan juga kan, misalkan dari saya punya usaha nih, terus karyawan-karyawan saya mau saya ikutin kan, bisa kan dibikin bisa, kumpulan bisa, kayak gitu. Jadi itu akan lebih mempermudah gitu. Kalau memang, mohon maaf ya, kalau memang skala usaha kita masih terlalu kecil untuk dapat membikin dana pensiun sendiri, bisa ikut ke lembaga jasa keuangan yang udah menyediakan produk untuk dana pensiun gitu. Tapi kalau mau bikin sendiri bisa nggak? Bisa, ajukan aja pendaftaran izinnya ke OJK, nanti ditunjuk pengelolanya siapa, dari struktur badan usaha untuk dana pensiun itu nanti seperti apa, kita fit proper, kalau memang memenuhi kelayakan, bisa beroperasi, silakan, punya sendiri gak apa-apa gitu.
1: Oke. Menarik sekali ya dialog kita di siang hari ini, dan bagi pendengar yang mau bertanya-tanya ya seputaran dana pensiun, bisa langsung ya hubungi kami di 0823 1176 1145, dan nanti bisa langsung terjawab oleh ketiga narasumber kita yang ada ya bersama kami di studio Prosatu ini. Oke, kita juga perlu ya berhati-hati terhadap tawaran investasi nih ya Kak. Yang mengatasnamakan

0: Setiap bulan gitu, itu berarti nilai manfaatnya terlalu tinggi. Satu itu, yang kedua biasanya dia basisnya bukan pada pengelolaan dananya, tapi bonusnya itu diberikan dalam perekrutan. Karena investasi ilegal itu dia tidak melakukan kegiatan usaha, kan? Jadi dia pakai namanya skema Ponzi, skema piramida. Uang yang dia peroleh itu dia peroleh dari member yang baru bergabung. Jadi sepanjang masih ada orang yang ikut, sepanjang masih ada orang yang masuk, uangnya masih ada. Dia masih bisa membayarkan manfaat kepada para, apa istilahnya, mungkin leadernya gitu ya. Para orang yang merekrut-merekrut itu gitu. Nah ini beda sama MLM. Ya, kalau MLM dia ada produknya, ada barangnya gitu ya. Dia multi-level marketing, memang ada izin usahanya khusus. Itu jelas gitu, karena dia mendapatkan manfaat atau mendapatkan keuntungan dari menjual barang kalau MLM gitu ya. Tapi kalau tadi terkait dengan skema Ponzi itu hanya basisnya dari perekrutan. Nah itu yang bahaya gitu. Jadi ngelola investasi dengan iming-iming 10%, kemudian ternyata kalau kita berhasil merekrut 10 orang, kita nanti profitnya dinaikkan jadi 15%. Nah itu udah red flagnya gitu ya. Itu udah ciri-ciri yang perlu diwaspadai. Yang kedua, yang ketiga, biasanya dalam pemasarannya itu mereka akan menonjolkan influencer, ya, public figure, ya, kemudian tokoh agama. Itu biasanya mereka akan memasarkan menggunakan orang-orang yang punya pengaruh publik yang besar gitu, karena mereka cuma butuh exposure. Ya, mereka nggak peduli dengan pengelolaan keuangannya karena memang nggak ada yang dikelola, nggak ada perputaran uang di situ gitu. Jadi mereka cuma pemasaran aja, yang penting banyak yang gabung. Setelah uangnya mereka dapat, biasanya kabur, lari itu yang punya gitu, cari korban di tempat lain gitu. Jadi hati-hatinya itu, dan kita harus terus mengupdate tadi yang saya sampaikan, modusnya itu akan selalu beragam. Ya mungkin sekarang lagi banyak orang yang pengen jadi apa sih istilahnya, konten kreator. Ya banyak orang yang pengen jadi konten kreator karena kayaknya kan gampang banget ya dapat uang dari konten-konten kayak gitu ya. Nah banyak modus-modus yang sifatnya adalah cukup dengan kita memberikan like, cukup dengan kita memberikan komen, itu nanti menjadi semacam pekerjaan kita, kemudian kita mendapatkan penghasilan dari situ. Itu hati-hati ya, karena banyak sekali modus-modus kerja paruh waktu yang modelnya seperti itu, tapi sebenarnya uang yang kita dapat itu bukan dari kita memberikan like atau memberikan komen. Ternyata kita diminta biaya pendaftaran sebelumnya, nah tadi gitu ya. Dan biaya pendaftaran itu terjadilah skema Ponzi. Ya, ketika ada banyak yang mendaftar, dia masih bisa dapat supply dari orang-orang yang baru bergabung gitu. Ya, nanti kita nggak tahu nanti modusnya akan menjadi seperti apa lagi gitu ya. Kalau dulu sempat, ini mohon maaf gitu ya untuk yang para pendengar yang muslim gitu. Dulu modusnya dana pensiun, ada juga yang sifatnya, apa sih istilahnya, kalau yang haji untuk, yang haji yang plus, bukan haji plus tapi yang ini, furoda ya, yang ada ratusan juta itu ya,
1: 500-an
0: itu jadi modus juga tuh gitu. Jadi menikmati dana pensiun di, apa, menikmati masa pensiun di tanah suci gitu. Wah gitu ya, kalau dipikir-pikir orang tiap bulan masuknya 10 juta, 1 juta, 2 juta gitu, itu banyak banget itu dulu gitu ya. Umroh juga ada, cuman kalau umroh itu kan biasanya mereka berkelompok gitu ya, perekrutannya gitu. Yeah. Tapi kalau umroh kan maksudnya dalam jangka pendek kita udah bisa lihat gitu. Tapi kalau yang haji tadi kan memang karena biayanya besar, jadi tenornya pasti jangka panjang, waktunya jangka waktunya panjang. Jadi disitulah kesempatan mereka bisa apa istilahnya, kalau mungkin maaf ya kalau bahasa saya kasar gitu, membodohi masyarakat gitu. Okay. Lah, gitu Kak.
2: Wah, luar biasa banget nih. Oke, kita ke menderita spend lagi nih ya. Mungkin ada banyak masyarakat yang merasa bahwa menyiapkan dana pensiun membutuhkan uang yang besar setiap bulan nih Pak. Nah, apakah memang harus seperti itu, atau apakah seorang bisa mulai mempersiapkan dana pensiun dengan menyisihkan sejumlah uang sesuai kemampuan sejak usia produktif? Mungkin Kak

0: Kemungkinan kalau mau apa nabung dari
1: Nabung ya.
0: dinilah dari masih produktif itu jauh lebih baik sebenarnya.
2: Oke. Tapi saya penasaran nih, sorry ya, kan? Saya kok tanya nih.
0: Iya,
2: saya misalkan nih, misalkan saya kebetulan karena saya pekerja informal gitu ya, bulan ini saya nggak ada pemasukan gitu, jadi saya nggak bisa ada setoran rutinnya. Itu dampaknya apa tuh?
0: Jadi kalau untuk tabungan berjangka gini ya, tabungan berjangka itu yang Pak Klik tadi bilang tiap bulan itu otomatis akan auto debit dari sumber rekening rekening sumbernya. Jadi tabungan berjangka itu kan nanti punya nomor rekening sendiri. Nah, dia ngambil dari rekening sumbernya yang mau ditarik. Ketika dalam satu bulan itu tidak ada dana yang untuk ditarik ke rekening tabungan berjangka, itu akan kayak menggulung di bulan berikutnya. Double. Okay. Jadi misalnya setiap bulannya kita 100.000, bulan ini kita nggak terdebet nih, berarti bulan depan akan mendebet 200.000.
2: Okay.
0: Tapi kalau kita selama 3 bulan berturut-turut tidak ada dana yang untuk didebet untuk tabungan berjangka itu, berarti dana yang sudah ada di rekening tabungan berjangka itu akan kembali otomatis ke rekening sumber.
2: Oh, jadi berarti sudah produknya tutup di situ ya, kalau ada 3 kali absen.
0: Iya, betul. Seperti itu.
1: Oke. Kita kembali ke OJK nih ya, mengenai perlindungan konsumen nih, Kak. Apa sih peran OJK dalam memastikan masyarakat terlindungi ketika mengikuti program dana pensiun ya, mulai dari pengawasan lembaga hingga upaya memberikan perlindungan kepada konsumen nih?
2: Oke, kalau kita bahas terkait dengan perlindungan konsumen, fungsi hadirnya OJK kan memberikan apa? Keseimbangan gitu ya, memberikan keseimbangan antara konsumen gitu ya. Kita garis bawah ini, konsumen atau masyarakat gitu. Karena definisinya kan berbeda. Kalau konsumen kan berarti dia sudah memanfaatkan produk gitu ya. Kalau masyarakat berarti ya masyarakat pada umumnya. Kalau perlindungan konsumen perlindungan masyarakat berarti kita memastikan informasi yang diberikan oleh lembaga jasa keuangan itu kristal clear lah gitu ya. Semua manfaat, resiko, hak, kewajibannya harus disampaikan. Harus ada ringkasan informasi produk gitu ya. Harus diberikan penjelasan gitu. Saya yakin Bang Mantan juga pasti kalau mau buka produk jelasin dulu gitu kan. Apalagi
0: ya,
2: kayaknya effort banget nih kalau jelasin ke, mohon maaf ya, biasanya kan tadi ya kita sedikit balik ke belakang gitu. Tadi Kak Deddy nanya kan kapan kita usia dininya gitu. Kadang orang terlambat menyadari gitu ya bahwa saya harus punya dana pensiun. Akhirnya apa? Udah cukup berumur. Susah kan jelasin ke orang yang udah berumur gitu. Tapi itu kewajiban tetap harus teman-teman Bang Mantap pasti akan memberikan penjelasan kan sebelum deal produknya seperti apa gitu. Nah, dan untuk ke masyarakat, kembali kalau ke konsumen, berarti harus ada keseimbangan dalam artian kita memastikan hak dan kewajiban itu setara gitu. Kalau konsumen udah melaksanakan kewajibannya, ya dia harus mendapatkan haknya. Seperti tadi misalkan gitu ya, tiba-tiba saya ada kok uang saya di rekening, tapi sistemnya Bank Mantap nih yang error karena tidak mendebet. Kenapa tidak terdebet 3 kali dan produk saya ditutup? Nah, itu bisa dilaporkan ke OJK gitu. Karena nanti kita pasti akan fasilitasi ke Bank Mantap apakah benar memang ada error sistem sehingga tidak terdebet, atau jangan sampai ternyata nasabahnya yang salah setor ke rekening lain gitu kan. Itu kan harus diklarifikasi. Atau ternyata kalau tabungan berjangka itu ada laporannya nggak, teman-teman Bank Mantap?
1: Ada
2: laporannya, tetap laporan ada. Ke pemilik rekening kan biasanya ada tuh posisi ada. Saldonya berapa ada. Gitu. Nah, itu ternyata berbeda nih dari perhitungan dia. Nah, itu kan bisa dilaporkan juga ke OJK, nanti kita bisa bantu untuk minta Bank Mantap memberikan klarifikasi gitu. Karena semua transaksi di lembaga jasa keuangan, apalagi di bank gitu ya, pasti tercatat kan. Pasti tercatat gitu. Dan bank itu enggak bisa melakukan apa-apa sendiri gitu. Bank itu kan melaksanakan perintah dari pemilik rekening gitu. Jadi pasti semua ada underlyingnya, semua ada pencatatannya. Ketika ada yang nggak sesuai dengan kontrak, nggak sesuai dengan penawaran, itu sepanjang bisa dibuktikan, nanti masyarakat silakan melapor ke OJK, kita pasti bantu kok gitu. Dan saya yakin teman-teman lembaga jasa keuangan juga pasti akan bertanggung jawab penuh terhadap kerugian dari konsumen yang disebabkan karena kelalaian dari lembaga jasa keuangannya. Ya, ini saya bold dan saya ulang ya, kelalaian dari lembaga jasa keuangannya. Karena kadang kelalaian itu nggak cuma berasal dari lembaga jasa keuangan, tapi bisa juga dari si konsumennya sendiri gitu. Dia yang tidak aware dengan menjaga kerahasiaan data pribadi dia, atau dia yang mungkin

0: terlalu memberikan kepercayaan berlebih kepada orang lain sehingga orang lain bisa mengakses ke produk keuangan dia gitu. Itu masih banyak faktornya lah gitu. Tapi prinsipnya sepanjang pihak lembaga jasa keuangannya lalai dan merugikan konsumen, kami garanti mereka akan bertanggung jawab penuh gitu.
1: Luar biasa nih. Oke, baik. Oke, sudah ada chat yang masuk nih ya, Kak. Ada juga Bapak. Ada dari Doni. Saya seorang pelaku UMKM, apakah saya juga bisa memiliki program dana pensiun nih? Mungkin bisa dijawab langsung nih.
2: Pak Kale.
0: Jadi Bang Mantap, mungkin boleh ya. Silakan diinfokan produk apa yang bisa buat teman-teman UMKM nih.
3: Ya, tadi itu. Tadi kan ada pertanyaan tuh, Mas. Di usia berapa kita bisa menyiapkan dana pensiun, kan gitu ya? Nah, kalau di kita di RI kan selama dia sudah cakap hukum ya. Kalau cakap hukum ini berarti kan di kita tuh 17 tahun ya. 17 tahun sudah memiliki kartu tanda penduduk. Nah, kan gitu. Nah, kalau syarat pembukaan rekening itu adalah warga negara Indonesia yang sudah cakap hukum, yang sudah memiliki kartu identitas, itu berhak membuka atau membuat rekening tabungan. Nah, kalau secara spesifik kami dari Mandiri Taspen sendiri, produk dana pensiunnya sementara saat ini kan belum ada ya. Tapi kalau kita ingin menyiapkan dari dini, saat kita pensiun, kalau kita umumnya ASN pensiun kan di 58 sampai 56 sampai 60 gitu ya. 56 sampai 58 atau di umur 60 tahun. Nah, atau dari usia kita dini, kita sudah merencanakan masa depan di hari tua gitu. Nah, itu tadi salah satu sebenarnya secara produk tabungan kita ada macam beraneka ragam ya, macam-macam ada produknya. Tapi kalau secara yang rutin bulanan, kalau dana pensiun

0: angka tadi tergantung dari minimal keinginan setoran tabungan bulanannya berapa. Tetapi dengan konsekuensi tabungan berjangka itu wajib memiliki rekening sumber. Nah, rekening sumber ini yang menampung tabungan harian dari teman-teman. Nah, kalau teman-teman tadi Pak Doni UMKM ya, usaha berarti kan. Berarti kan sumber penghasilannya dari usaha. Mungkin bisa disisihkan nih dari profit jualannya berapa persen gitu kan. Nah, ditabung tuh di rekening sumbernya dulu. Yang di mana rekening sumber itu memiliki rekening tabungan berjangka untuk mengautodebitkan. Nah, rekening sumber ini kan nggak mesti kita, misalnya tabungan berjangka kita ikut yang 1 juta setiap bulan. Rekening sumber tabungan kita ini kan mungkin saldonya bisa lebih dari itu. Atau bisa di bawah dari itu. Kalau di bawah dari itu berarti sebelum jatuh tempo kita harus siapkan. Tapi kalau dia rekening sumber tabungannya kita melebihi dari program yang kita ikuti, selama jangka waktu dana itu tersedia, ya dia akan autodebit. Nah, cuman kalau kita misalnya ada lupa atau apa, dari dana yang tersedia itu dia akan otomatis. Tapi kalau dana yang ya kurang dari yang kita ikutkan dari berjangkanya, nah itu tadi mungkin saya ulang lagi, di bulan pertama kita lupa, bulan kemarin kayaknya saya lupa store nih, di bulan kedua kita storekan lagi nih, nah dia akan mendebet dia dari bulan lalu ke bulan berikutnya. Tetapi kalau 2 bulan berturut-turut atau 3 bulan berturut-turut di rekening sumbernya kosong atau tidak kurang lah dari nominal yang seharusnya, itu tadi di bulan ketiga dia akan cair otomatis. Berarti di bulan keempat kalau kita pengen menyiapkan lagi, kita harus bikin ulang lagi, bentuk lagi gitu. Tetapi
1: itu ada remindernya nggak tuh Pak, kalau misalkan dana tidak tersedia nih Pak dari Bank Mantap?
0: Kalau remindernya belum ada sepan sistem ya. Dia cuman kalau pengecekannya tuh bisa, kalau kita ada Movin ya, mobile bankingnya, nah itu kita bisa cek dari sana.
1: Oke. Berarti ya kita sebenarnya nggak perlu datang ke kantor ya, ngeceknya ya, pakai mobile banking aja cukup banking. Gitu ya.
0: Gitu. Oke. Mungkin saya tambahkan lagi sedikit, di dalam perjalanan nih misalnya, kita ada rezeki tambahan, atau dari hasil UMKM, kita memiliki waktu itu ada event-event tertentu, mungkin di daerah ada apa namanya kunjungan, kemudian kunjungan yang melibatkan UMKM sekitar gitu kan. Otomatis kan pada satu minggu pertama kegiatan itu kita punya profit atau penghasilan yang lebih. Nah, kita ingin mencadangkan profit kita dari hasil jualan itu untuk masa depan yang akan datang. Anggaplah 5% atau 10% nih, kita tambahkan nih, kita tabungkan ke yang berjangka tadi. Nah, itu bisa. Dia akan menambah di otomatis. Gitu.
2: Oke, baik sekali. Dan sudah terjawab ya Pak Doni ya, tentang bisa memiliki program dana pensiun. Oke, baik Pak. Bapak Ibu, sebelum kita menutup ya dialog kita di siang hari ini, mungkin apa pesan yang ingin disampaikan kepada masyarakat Papua Barat, khususnya generasi muda dan juga para pekerja, mengenai pentingnya merencanakan masa pensiun sejak dini dan memilih produk keuangan yang aman serta legal. Mungkin dari OJK nih dulu.
1: Closing statement ini, kalau saya singkat aja Kak Dedi. Jadi para pendengar RRI Pro 1, tolong follow media sosial OJK gitu ya, karena tapi gini, wah media sosial OJK bosen nih, isinya berita-berita ekonomi terus, saya males baca berita biasanya. Jadi kita tuh punya dua kanal media sosial sebenarnya, ada OJK Indonesia, ada juga yang namanya Kontak 157. Nah, Kontak 157 ini yang menarik gitu, karena di situ isinya terkait dengan apa ya, kiat-kiat berinvestasi, terus kiat-kiat menghindari penipuan digital, kiat-kiat menghindari kejahatan di sektor keuangan. Jadi sifatnya lebih edukatif lah kalau Kontak 157 itu, atau di follow punya kita apa ya Mas Kevin ya, OJK_Pabardaya ya, OJK_Pabardaya itu untuk kantor OJK Manokwari. Jadi nanti kalau ada rencana-rencana kegiatan atau info terkait dengan kegiatan-kegiatan edukasi OJK Manokwari, itu masyarakat bisa lebih cepat mengetahui itu.

0: Masuk kalau mau tanya-tanya boleh lewat situ. Dan ya rajin-rajinlah mendengarkan talk show OJK di RRI gitu. Karena apa, akan selalu banyak topik menarik gitu. Kayak misalkan ini hari ini kita bahas dana pensiun gitu. Jadi teman-teman atau para pendengar tahu gitu, ternyata saya nggak harus jadi ASN untuk punya produk dana pensiun gitu. Saya sebagai pelaku UMKM, saya sebagai pekerja informal, saya sebagai nelayan, saya sebagai petani, itu bisa punya produk dana pensiun gitu. Nah, apalagi nanti banyak sekali produk-produk keuangan lainnya. Misalkan, nah ini udah pernah dengar belum, ada namanya securities crowdfunding gitu. Banyak hal-hal aneh yang mungkin masyarakat, oh ternyata ada ya produk keuangan yang seperti ini gitu. Jadi sebenarnya para pendengar, tidak ada produk keuangan yang berizin OJK itu punya tujuan untuk merugikan masyarakat. Gak ada. Ya, semua produk itu diciptakan untuk membantu perekonomian masyarakat. Tapi tidak semua produk itu akan cocok dengan cash flow Bapak Ibu sekalian. Ya, jadi pilihlah produk yang tepat. Nah, cara taunya produk tepatnya gimana? Nah, tadi rajin dengerin talk show-nya RRI. Gitu aja, terima kasih.
1: Oke. Selanjutnya nih, untuk Bang Mandiri Taspen, apa pesan dan ajakan kepada masyarakat agar tidak menunda persiapan masa pensiun dan mulai mengambil langkah nyata sejak sekarang?
2: Oke, dari Pak Fani, ada? Kalau seperti semboyan kami, Pak Mandiri Taspen, adalah tiada kata pensiun untuk berkarya. Jadi ya, itu loh, ini kami, logo kami. Jadi ya, dari awal, kalau di kami kan prapensiun dan pensiun ya, yang kami kelola gitu. Jadi kalau prapensiun, jadi 3 tahun menjelang pensiun, coba kami edukasi jika ingin bergabung di Bank Manta, yaitu tadi logo kami tiada kata pensiun untuk berkarya, karena kami punya memiliki 3 pilar tadi. 3 pilar itu adalah mantap sejahtera, mantap aktif,
3: mantap sehat.
2: Nah, mungkin untuk mempersiapkan di akhir pensiun tadi adalah di mantap wirausahanya, karena ada beberapa pelatihan-pelatihan yang menarik yang bisa kami berikan edukasi, mungkin bisa bermanfaat nantinya di saat pensiun. Seperti itu.
1: Oke, mungkin ada tambahan lagi dari Mbak Fani sendiri?
3: Tambahan yang tadi aja ya. Kalau kita mau berinvestasi jangka panjang, yaitu dimulai sejak dini itu. Jadi jangan ragu-ragu ya, kalau kita ada tujuan untuk beberapa tahun ke depan jangka panjang, itu kita harus memang niatkan gitu dari dini gitu. Karena kalau kita tunda-tunda nanti apa yang jadi tujuan kita juga akan molor lagi nanti endingnya gitu. Jadi selagi masih aktif, selagi masih produktif, masih sehat dan sebagainya, ya ayo kita mulai membiasakan untuk menabung dari kecil saja, nggak harus langsung menabung dalam jumlah yang besar seperti itu.
1: Oke, baik, saya mendengar persatu RRI Manokwari, dari dialog kita hari ini ya, kita belajar bahwa masa pensiun memang masih berada di masa depan, tetapi persiapannya perlu dilakukan sejak sekarang, tidak harus menunggu penghasilan besar. Yang terpenting adalah memiliki kesadaran untuk memulai merencanakan, menyisihkan sesuai kemampuan, dan memilih lembaga atau produk keuangan yang legal serta terpercaya. Terima kasih kepada narasumber dari OJK, Kak Aryo, dan juga Bang Mandiri Taspen, ada Pak Kelik dan juga Mbak Fani.
3: Terima kasih ya.
1: Sudah memberikan edukasi kepada pendengar RRI Manokwari ini. Semoga edukasi ini yang mendengar bisa berpandang dapat, oh kayaknya mulai dari sekarang nih saya sudah mempersiapkan dana pensiun saya nih. Oke, baik pendengar, saya Deddy Ngelamele pamit undur diri, tetap bersama Persatu, dan selanjutnya kita akan mengikuti Warta Berita Olahraga bersama Pro 3 Jakarta.
0: Okay.

Kita beralih ke kabar olahraga dalam negeri. Menteri Pemuda dan Olahraga Republik Indonesia atau Menpora RI Erick Thohir menyampaikan ucapan terima kasih kepada seluruh peserta Merdeka Run atas antusiasme tinggi pada pelaksanaan tahun ini, di mana peserta datang dari berbagai kalangan. Informasi selengkapnya disampaikan Nur Abdul Lipulon. Thohir menyampaikan ucapan terima kasih kepada seluruh peserta Merdeka Run atas antusiasme tinggi pada pelaksanaan tahun ini. Pernyataan ini disampaikan Erick

0: komentar yang sama. Pelatih timnas sepak bola Indonesia John Hartman mengaku sangat antusias menjadi salah satu peserta Merdeka Run 2026. Bagi pelatih asal Inggris ini, Merdeka Run menjadi salah satu pengalaman yang luar biasa.
1: Luar biasa. Maksud saya mengenai perlombaan bersama pelarian itu dan kemudian mencoba mengimbangi mereka, itu hal lainnya. Namun bisa menikmati jalanan di Jakarta dan menjadi bagian dari perayaan ini sangat spesial bagi saya.
0: Merdeka Run merupakan ajang lomba lari yang digelar pemerintah melalui Kementerian Pemuda dan Olahraga Republik Indonesia. Lomba ini sebagai bagian dari peringatan HUT RI ke-81 dan merupakan pelaksanaan yang kedua setelah pelaksanaan perdana pada tahun sebelumnya. Pada pelaksanaan kali ini, TNI Angkatan Udara juga memberikan dukungan melalui sejumlah atraksi udara. Di antaranya, flying pass dari 3 pesawat tempur F-16, pertunjukan drone, dan aksi terjun payung.

0: Masih dari ajang Merdekara, pendengar, atlet nasional Odek Tanai Bahu mengapresiasi pelaksanaan Merdekara 2026 yang diselenggarakan pagi tadi di Jakarta. Odek tak berharap pelaksanaan di tahun berikutnya akan lebih meriah. Selengkapnya kita simak laporan Nurdiansa. Dodo.
1: Ya, terima kasih banyak. Pendengar, atlet nasional Odek Tanai Bahu mengapresiasi pelaksanaan Merdekara 2026. Pernyataan tersebut disampaikannya menjuarai kelas umum putri 8 km di kawasan Monas pagi tadi. Odekta menilai pelaksanaan ajang di tahun ini berjalan dengan baik dan tertib. Ia mengapresiasi usaha pemerintah melalui Kementerian

jam lari maraton berjarak 8 km yang dimulai dari depan Istana Negara, menyusuri jalanan protokoler seperti MH Tamrin dan Dukuh Atas sebelum akhirnya kembali ke depan istana. Tahun ini, pendengar, pemekaran setidaknya diikuti hingga 12.000 peserta yang meliputi masyarakat umum, komunitas lari, hingga kaum disabilitas. Kegiatan ini ditutup dengan penyerahan medali kepada para peserta, dilanjutkan pengumuman juara kelas umum 8 km dan juga kelas master 8 km untuk putra dan putri. Lalu dilanjutkan undian hadiah dan ditutup dengan penampilan dari Wali BEM dari Jakarta, Nurdiansyah, Pro 3. Untuk Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.

Kabar terakhir pendengar, menyambut HUT ke-81 TNI mengajak masyarakat menguji ketahanan fisik melalui military hybrid race Panglima TNI Cup Prima Rockstar 2026. Informasi selengkapnya disampaikan Lian.

0: Nasional Indonesia atau TNI akan menggelar Military Hybrid Race Panglima TNI Kamis 5 Maret 2026 dalam rangka menyambut HUT ke-81 TNI. Kamis 2026 dijadwalkan berlangsung pada 26 September mendatang di Hall 8 dan 9 ASBSD Tangerang, Banten. Kompetisi tersebut menyediakan total hadiah senilai Rp500 juta dengan peserta yang berasal dari kalangan anggota TNI dan Polri serta masyarakat umum. Dalam konferensi pers di Jakarta kemarin, Ketua Panitia Kamis 2026 Kolonel Infanteri Subandi mengatakan ajang ini merupakan kolaborasi antara TNI, Polri, dan masyarakat dalam satu arena olahraga hybrid race. Primarox 2026 menghadirkan 8 stasiun dengan berbagai tantangan yang dimodifikasi menggunakan konsep militer. Salah satunya adalah tight flip di stasiun kedua dengan ban seberat 84 kg yang harus dibolak-balik peserta. Peserta pria wajib melakukan 10 kali flip, sedangkan peserta wanita melakukan 8 kali flip. Tantangan lainnya berada di stasiun ke-6 dengan menggunakan 2 ammunition box berat masing-masing 20 dan 15 kg. Peserta harus memulai kedua ammunition box tersebut sejauh 200 meter dengan kedua tangan. Kolonel Infanteri Eka Wiradarmawan menjelaskan, seluruh peserta harus menyelesaikan 8 stasiun tersebut berdasarkan catatan waktu tercepat untuk dapat menjadi juara.
1: Kan kita berkompetisi dengan kecepatan waktu, siapa yang cepat, siapa yang bisa menyelesaikan. Semua menyelesaikan stasiun dengan sempurna, dan semuanya sudah siap standar yang tidak dapat berubah. Saya jangan bangga tidak langsung menuju titik-titik

Dengan disampaikan kabar tadi, maka mengakhiri kebersamaan kita dalam Dinamika Olahraga Siang RRI. Tetaplah bersama kami dalam Indonesia Menyapa Siang, program 3 Radio Republik Indonesia. Dapatkan juga beragam informasi aktual dari portal resmi kami, rri.co.id, serta ikuti media sosial terverifikasi kami di Instagram dan X, @rriprogram3. Saya Safira Amalia, pamit undur diri, salam sehat dan salam olahraga.

0: Sultan Syarif Abdul Hamid Al-Qadri, sang perancang lambang negara Indonesia, Garuda Pancasila, biasa disebut dengan Sultan Hamid II, adalah Sultan ketujuh Kesultanan Kadriyah Pontianak. Sultan Hamid II lahir di Pontianak, Kalimantan Barat pada tanggal 12 Juli 1913. Merupakan putra dari Sultan Pontianak ke-6, Sultan Syarif Muhammad Al-Qadri, dan istri ketiganya yang bernama Syekha Jamilah Syarwani. Garuda Pancasila merupakan bukti usaha Sultan Hamid II dan cita-cita Indonesia sebagai bangsa yang bersatu. Lambang ini mencerminkan keberagaman, kekuatan, dan ketabahan rakyat Indonesia sepanjang sejarah.
1: Benarkah Indonesia dijajah Belanda selama 350 tahun? Sejak bangku sekolah, kita dijelaskan jika Belanda menjajah Indonesia

0: mungkin sebulan yang lalu, tapi sekarang ambruk. Ini bisa terjadi karena korupsi masih berjalan.
1: Kami ada

kapan saja dan di mana saja. Karena itu, penting bagi kita untuk selalu siap dan memahami cara melindungi diri. Saat gempa mulai terasa, jangan panik dan jangan berlari sembarangan. Tetap tenang agar kita bisa menyelamatkan diri dengan benar. Segera lakukan drop, cover, dan hold on. Merunduk, lindungi kepala, dan berlindung.

0: proklamasi. Kami, bangsa Indonesia, dengan ini menyatakan kemerdekaan Indonesia.
1: Saudara-saudara sebangsa dan setanah air, di bulan kemerdekaan ini, merah putih kembali berkibar di seluruh penjuru negeri. Dari Sabang hingga Merauke, dari Miangas hingga Pulau Rote, rakyat Indonesia menyambut hari ulang tahun kemerdekaan Republik Indonesia yang ke-81 dengan penuh rasa syukur dan bangga. 81 tahun lalu, para pendiri bangsa memproklamasikan kemerdekaan Indonesia, sebuah peristiwa bersejarah yang mengubah perjalanan bangsa. Dengan keberanian, pengorbanan

kehidupan yang layak. Sementara magnet berarti kesejahteraan dapat dirasakan oleh seluruh rakyat Indonesia. Kemajuan tidak hanya terlihat di kota-kota besar, tetapi juga hadir hingga pelosok desa, pegunungan, pesisir, dan pulau-pulau terluar. Di tengah keberagaman suku, agama, budaya, dan bahasa, Indonesia tetap berdiri kokoh karena persatuan. Kebinekaan adalah kekuatan yang mempersatukan kita. Perbedaan bukan alasan untuk terpecah. Justru dari perbedaan itulah lahir semangat gotong royong, saling menghargai dan saling mendukung demi kemajuan bersama. Sebagai generasi penerus bangsa, kita memiliki tanggung jawab besar untuk menjaga warisan kemerdekaan ini. Para pelajar mengisinya dengan belajar sungguh-sungguh. Para guru mengisinya dengan mendidik generasi penerus bangsa. Para petani mengisinya dengan menanam dan menghasilkan pangan. Para nelayan mengisinya dengan melaut demi memenuhi kebutuhan masyarakat. Para tenaga kesehatan mengisinya dengan memberikan pelayanan yang terbaik. Para pekerja, pengusaha, aparat keamanan, tokoh agama, tokoh adat, dan seluruh elemen masyarakat mengisi kemerdekaan melalui pengabdian sesuai bidang masing-masing. Karena sesungguhnya, setiap karya dan setiap kontribusi adalah bagian dari perjuangan membangun Indonesia. Perjalanan bangsa ini tentu tidak selalu mudah. Berbagai tantangan datang silih berganti. Namun sejarah telah membuktikan bahwa bangsa Indonesia adalah bangsa yang tangguh.

ketika memiliki tujuan yang sama. Oleh sebab itu, semangat kemerdekaan harus terus kita jaga. Semangat untuk bekerja keras, semangat untuk berprestasi, semangat untuk menjaga persatuan, dan semangat memberikan yang terbaik bagi bangsa.

dibangun jutaan tangan yang bekerja sama, jutaan hati yang mencintai negeri ini, dan jutaan harapan yang dipersembahkan untuk masa depan bangsa. Di usia ke-81 tahun kemerdekaan, mari kita melangkah dengan optimis. Mari kita percaya bahwa Indonesia mampu menjadi bangsa yang semakin berdaulat, semakin adil, dan semakin makmur. Untuk para pahlawan yang telah mendahului kita, terima kasih atas perjuangan yang telah diwariskan. Untuk generasi masa kini, mari lanjutkan perjuangan dengan karya dan pengabdian. Dan untuk generasi yang akan datang, mari kita wariskan Indonesia yang lebih baik, lebih kuat, dan lebih sejahtera. Dirgahayu Republik Indonesia ke-81, teruslah melaju dalam persatuan, teruslah berkarya untuk kemajuan, teruslah menjaga semangat kebangsaan, karena Indonesia adalah rumah kita bersama. Merdeka, merdeka, merdeka. Dirgahayu Republik Indonesia ke-81. Indonesia berdaulat.

Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika atau BMKG baru-baru ini mengindikasikan cuaca panas yang tidak biasa di wilayah Asia Tenggara, termasuk Indonesia. Kementerian Kesehatan meminta masyarakat untuk waspada ketika berada di luar ruangan dengan tetap menjaga agar tubuh tetap sehat. Untuk itu, ada beberapa tips agar terhindar dampak cuaca panas. Pertama, jaga dehidrasi dengan minum air yang banyak, jangan menunggu haus. Kedua, hindari minuman berkafein, minuman berenergi, alkohol, dan minuman manis. Tiga, hindari kontak dengan sinar matahari secara langsung, gunakan topi atau payung. Empat, memakai baju yang berbahan ringan dan longgar. Lima, hindari menggunakan baju berwarna gelap agar tidak menyerap panas. 6. Sebisa mungkin berteduh di antara jam 11 pagi sampai 3 siang. 7. Jangan meninggalkan siapapun di dalam kendaraan dalam kondisi parkir baik dengan jendela terbuka maupun tertutup. 8. Gunakan sunscreen minimal 30 SPF pada kulit yang tertutup oleh baju sebelum keluar. 9. Sediakan botol semprot air dingin di dalam kendaraan. Yuk kita jaga kesehatan demi terhindar dari

0: ada cewek tuh.
1: Kuning lagi. Aduh,
2: Udah, Daniel.
3: Kiu-kiu. Sendiri aja, Neng.
0: Hai cantik. Mau kemana? Lagi nungguin siapa sih? Kok belum pulang? Mau pulang sama kita gak?
1: Iya.
3: Mau ditemenin gak? Kasian banget cantik-cantik sendirian.
1: Ini
4: cuma bercanda atau malah keterusan dan jadi budaya? Jangan ya, Dek ya. Catcalling itu bukan budaya, tapi termasuk tindak kriminal loh. Stop pelecehan seksual.

Inspirasi dari istrinya, Leo Gerstengzeng, seorang imigran Polandia di Amerika Serikat, menciptakan cotton bud pada tahun 1920-an. Awalnya, ia melihat istrinya yang melilit kapas pada ujung tusuk gigi untuk membersihkan beberapa bagian tubuh anaknya yang ketika itu masih bayi. Leo menyadari bahwa ada kebutuhan akan alat yang lebih aman dan efisien untuk tujuan ini. Seiring berjalannya waktu, cotton bud mengalami beberapa perubahan desain. Awalnya, cotton bud menggunakan batang kayu. Tetapi seiring dengan meningkatnya kesadaran lingkungan dan keamanan, batang plastik atau bahkan bahan biodegradable mulai digunakan. Selain penggunaan tradisionalnya untuk membersihkan telinga, cotton bud sekarang juga banyak digunakan dalam berbagai aplikasi lain, termasuk membersihkan elektronik, aplikasi

Kemerdekaan bukan hanya tentang mengenang perjuangan para pahlawan, tapi juga tentang melanjutkan cita-cita bangsa. Bangsa yang berdaulat berarti mampu berdiri tegak, menjaga persatuan dan menentukan masa depannya. Indonesia yang adil adalah negeri yang memberikan kesempatan yang sama bagi setiap warga untuk hidup, belajar, dan berkarya. Sementara Indonesia yang makmur adalah bangsa yang terus bekerja, saling membantu dan memanfaatkan potensi yang dimiliki demi kesejahteraan bersama. Mari isi kemerdekaan dengan semangat persatuan, kerja keras, dan gotong royong. Karena masa depan Indonesia ada di tangan kita semua. Bersama kita wujudkan Indonesia yang berdaulat, adil, dan makmur.

80 tahun lebih Indonesia merdeka. Semangat perjuangan tak boleh berhenti. Kini tugas kita bukan lagi mengangkat senjata, melainkan mengisi kemerdekaan dengan karya, kepedulian, dan tanggung jawab. Menjaga persatuan, menghormati perbedaan, taat pada aturan, serta bekerja dengan jujur adalah langkah sederhana untuk membangun bangsa. Indonesia berdaulat, adil, dan makmur tidak terwujud hanya melalui mimpi, tetapi melalui tindakan nyata seluruh anak bangsa. Mari jadikan semangat kemerdekaan sebagai motivasi untuk terus berkarya, berprestasi, dan berkontribusi bagi negeri. Karena Indonesia yang lebih maju

pemadam api ringan atau yang disingkat dengan APAR merupakan alat wajib yang harus ada di setiap gedung serta kendaraan roda 4 atau lebih untuk mencegah kebakaran yang lebih besar jika sewaktu-waktu terjadi. Meskipun sangat penting, tapi masih banyak yang belum mengetahui standar operasional prosedur alat tersebut. Berdasarkan Permenaker Trans nomor 4 tahun 1980, setiap satu atau kelompok alat pemadam api ringan harus ditempatkan pada posisi yang mudah dilihat dengan jelas, mudah dicapai dan diambil, serta dilengkapi dengan pemberian tanda pemasangan dengan tinggi 125 cm dari dasar lantai tepat di atas alat pemadam api ringan tersebut. Pemasangan alat pemadam api ringan harus sesuai dengan jenis dan penggolongan kebakaran. Tidak boleh dipasang dalam ruangan atau tempat di mana suhu melebihi 49 derajat Celcius atau turun sampai minus 44 derajat Celcius, kecuali apabila alat pemadam api ringan tersebut dibuat khusus untuk suhu di luar batas tersebut. Penempatan antara alat pemadam api yang satu dengan lainnya tidak boleh melebihi 15 meter, kecuali ditetapkan lain oleh pegawai pengawas atau ahli keselamatan kerja. Semua tabung alat pemadam api ringan sebaiknya berwarna merah. Dalam Permenaker nomor 4 tahun 1980, pada pasal 11 juga disebutkan, setiap alat pemadam api ringan harus dilakukan pembersihan dan diperiksa 2 kali dalam setahun, yaitu pemeriksaan dalam jangka 6 bulan dan 12 bulan. Apabila cacat pada alat perlengkapan pemadam api ringan yang ditemui waktu pemeriksaan, harus segera diperbaiki atau diganti.

Tahukah kamu, sinar ultraviolet adalah bentuk radiasi elektromagnetik yang berasal dari matahari dan memiliki panjang gelombang lebih pendek dibandingkan dengan sinar yang tampak oleh mata manusia. Meskipun sinar UV tidak tampak oleh mata kita, dampaknya bisa sangat nyata dan berbahaya bagi kesehatan. Sinar UV dapat menyebabkan sunburn, penuaan dini, serta keriput dan bintik hitam, serta meningkatkan resiko kanker kulit. Paparan UV juga dapat merusak mata dan menyebabkan gangguan seperti katarak, degenerasi makula, dan iritasi konjungtivitis. Maka dari itu, penting bagi kita untuk melindungi kesehatan dari bahaya sinar ultraviolet. Menjaga kesehatan dari sinar UV memerlukan kewaspadaan dan tindakan pencegahan yang tepat. Dengan memahami resiko dan menerapkan langkah-langkah perlindungan, kamu dapat memanfaatkan teknologi dengan aman dan efektif sambil melindungi diri dari potensi bahaya.

Bagi senjata dalam rangka mempertahankan diri dari serangan musuh. Dan Kapak Batu terdapat di 4 lokasi di Papua, yakni Kapak Batu Kampung Ayapo Sentani Timur, Kapak Batu Kampung Doyobaru Bambar Sentani Barat, Kapak Batu Sukudani Lemba Balem, dan Kapak Batu Kampung Ormuari. Kapak Batu hingga kini merupakan suatu produk budaya yang cukup unik. Keunikan ini tercermin meskipun kapak batu sudah bukan lagi memiliki fungsi sebagai alat kerja seperti yang menebang pohon, menokok sagu, dan membuat perahu, serta sebagai alat pahat kayu. Namun demikian, dalam masyarakat tersebut hingga kini kapak batu memiliki fungsi sosial yang sangat tinggi, yakni sebagai alat bayar mas kawin, alat bayar denda, alat sogok untuk pembunuhan, atau sebagai pemberian hadiah yang berharga kepada orang yang membantu.

Baik, sudah pendengar di manapun Anda berada di kesempatan sore hari ini ya, di pukul 15 waktu Indonesia Timur. Pendengar, selanjutnya kami ajak Anda, kita bergabung dengan Pro 1 RRI Sorong mengikuti penyampaian Dinamika Nusantara 2.

0: Selamat sore pendengar Dinamika 15 Korwil Nusantara 2. Kami hadirkan edisi Sabtu 29 Agustus 2026 di antaranya. Anggota Satpol PP Raja Ampat mengikuti diklat peresmian jembatan Merah Putih di Sorong. Bersama saya Prameswara, inilah Dinamika 15 Korwil Nusantara 2 selengkapnya. Pendengar, tingkatkan profesionalisme. Sebanyak 70 anggota Satpol PP Raja Ampat mengikuti pendidikan di Markas Brimob Yogyakarta. Laporan Padli Ramdan.
1: Sebanyak 70 anggota Satuan Polisi Pamong Praja Satpol PP Kabupaten Raja Ampat akan mengikuti pendidikan dan pelatihan dasar di Markas Brimob Provinsi Yogyakarta. Keberangkatan Satpol PP ini dilepas dalam apel yang dipimpin Wakil Bupati Raja Ampat Mansyur Syahdan, didampingi Kepala Satpol PP Gideon Om Karsba dan Staf Ahli Bupati Zulaida Kelibai. Kesatpol PP Raja Ampat Gideon Om Karsba menerangkan sebanyak 70 anggota Satpol PP akan mengikuti pendidikan selama 1 bulan yang akan dimulai sejak 3 September 2026. Agenda pendidikan dasar oleh anggota Satpol PP ini memang sudah diagendakan sejak lama untuk membentuk kedisiplinan dan meningkatkan kinerja para anggota. Gideon meminta kepada semua anggota Satpol PP untuk mengikuti pendidikan dan latihan dasar dengan seksama dan mengikuti semua arahan dari pendam. Pihaknya berharap kepada semua anggota yang nantinya mampu menyelesaikan pendidikan untuk menunjukkan kinerja yang semakin baik, profesional, dan terus mengedepankan jiwa pelayanan kepada masyarakat.
2: Sebab itu sampai hari ini kami bersama Satpol PP Raja

0: Dalam arahan singkatnya, Wakil Bupati Mansyur Syahdan menitipkan pesan agar semua anggota Satpol PP yang akan mengikuti pendidikan dan latihan dasar untuk menjaga sikap dengan baik. Pemerintah daerah menaruh harapan besar agar anggota Satpol PP semakin profesional sebagai garda terdepan dalam pengamanan peraturan daerah dan pelayanan masyarakat. Dari Kabupaten Raja Ampat, Papua Barat Daya, Padli Ramdan melaporkan RRI terus mengudara untuk Indonesia.
1: Rumah Sakit PKU Muhammadiyah Unimuda mendapat rekomendasi kelayakan lingkungan. Laporan Zulkarnain Wijaya.
2: Rencana pembangunan Rumah Sakit PKU Muhammadiyah Unimuda Sorong mendapatkan dukungan dan rekomendasi kelayakan lingkungan. Pernyataan tersebut disampaikan Asisten Pemerintahan dan Kesra Setda Kabupaten Sorong, Mustika Baiduri, saat membacakan kesimpulan mewakili Bupati Sorong, Dr. Joni Kamuru. Hal itu disampaikan pada sesi akhir rapat uji kelayakan lingkungan hidup, dokumen analisis mengenai dampak lingkungan atau AMDAL, dan RKL-RPL yang berlangsung di Gedung Direktorat Pasca Sarjana Unimuda Sorong. Mustika mengatakan Pemkab Sorong memberikan apresiasi kepada pihak pemrakarsa Unimuda yang dinilai terus berkomitmen melengkapi seluruh tahapan pemeriksaan lingkungan secara transparan, akuntabel, dan

consistente nella

Dalam kesempatan ini, Kepala Dinas Lingkungan Hidup Papua Barat Daya, Julian Kelly Kambu, turut mengingatkan manajemen rumah sakit PKU Muhammadiyah Uni Muda Sorong agar tidak mengabaikan pengelolaan limbah bahan berbahaya dan beracun atau B3. Julian menegaskan pengelolaan limbah B3 menjadi salah satu hal penting yang harus disiapkan oleh pihak

0: Sebelum rapat diakhiri, seluruh peserta undangan dari berbagai unsur juga diberikan kesempatan untuk menyampaikan pendapat dan pandangan terhadap kelayakan dokumen AMDAL. Dari seluruh masukan yang disampaikan, peserta rapat pada prinsipnya sepakat bahwa dokumen AMDAL telah memenuhi aspek kelayakan lingkungan. Dari Sorong, Papua Barat Daya, Zulkarnain Wijaya melaporkan. RRI terus mengudara untuk Indonesia.
1: Lapas kelas 3 Teminambuan menerima 60 warga binaan dari lapas kelas 2 Sorong. Laporan Edis dari SP Teminambuan.
2: Lembaga Pemasyarakatan Lapas Kelas 3 Teminambuan Kabupaten Sorong Selatan, Papua Barat Daya menerima pemindahan warga binaan dari Lapas Kelas 2 Sorong sebanyak 60 orang. Proses pemindahan dan penerimaan itu berlangsung pada Jumat 21 Agustus 2026. Kepala Lapas Kelas 3 Teminambuan Ahmad Walid kepada RRI menyampaikan pemindahan 60 warga binaan tersebut dilakukan sesuai aturan dan prosedur yang berlaku. Disampaikan bahwa alasan pemindahan itu dikarenakan Lapas Kelas 2 Sorong hampir mendekati over kapasitas. Sementara untuk Lapas Kelas 3 Teminambuan memiliki kapasitas tampung sebanyak 120 orang. Sedangkan warga binaan yang ada saat ini sebanyak 37 orang.
3: Kita mendapatkan warga binaan pemindahan dari Lapas Kelas 2 Sorong sebanyak 60 orang. Di mana proses pelaksanaan pemindahan ini dari Lapas Sorong itu berdasarkan

0: kapasitas penginapan dengan isi penghuni saat ini 37 orang dan kapasitas hunian di lapas penginapan itu 120 orang. Jadi saat ini ditambah oleh lapas kelas 2B Sorong sebanyak 60 orang, jadi 97 orang. Proses pemindahan ini kita laksanakan sesuai SOP, di mana penerimaan ini kita pertama melakukan pengecekan administratif, selanjutnya kita melakukan pemeriksaan kesehatan, selanjutnya kita melakukan pemeriksaan baik badan maupun barang yang dibawa oleh warga binaan. Setelah itu, warga binaan yang baru masuk itu wajib mengikuti program mapenaling, masa pengenalan lingkungan.
1: Lebih lanjut, Ahmad Walid mengharapkan agar para warga binaan dapat menyesuaikan diri, disiplin mengikuti semua aturan selama menjalani masa pidana dan pembinaan di lapas kelas 3 Temenabuan. Dari Serong Selatan, Papua Barat Daya, Edis melaporkan, RRI terus mengudara untuk Indonesia.
2: Terima kasih Anda masih mendengarkan Dinamika 15 Korwil Nusantara 2 Radio Republik Indonesia Sorong.

0: Pendengar, mempermudah akses warga, Pangdam 18 Kasuari meresmikan Jembatan Garuda Merah Putih. Laporan Nirwana.
1: Pangdam 18 Kasuari Mayjen TNI Christian Kurnianto Tehuteru meresmikan Jembatan Garuda Merah Putih bertempat di Jalan Petrocina, Kelurahan Klamana, Distrik Sorong Timur, Kota Sorong, Papua Barat Daya. Peresmian ini ditandai dengan prosesi pengguntingan pita secara simbolis di lokasi jembatan. Pembangunan infrastruktur ini merupakan bagian dari program prioritas Presiden Republik Indonesia Prabowo Subianto. Pembangunan jembatan ini direalisasikan sebagai bentuk nyata kepedulian pemerintah dan TNI terhadap pemenuhan kebutuhan dasar masyarakat di wilayah Papua Barat Daya. Christian Kurnianto Tehuteru dalam sambutannya mengatakan bahwa kehadiran jembatan ini bertujuan untuk mempermudah aksesibilitas dan mobilitas aktivitas harian warga setempat.
2: Ya,

0: Warga setempat menyambut dengan antusias peresmian ini. Fasilitas baru dinilai efektif memangkas waktu tempuh, meningkatkan keselamatan berkendara, sekaligus mendorong roda perekonomian lokal di Distrik Sorong Timur. Di akhir kegiatan dilaksanakan penyerahan bantuan sembako dan alat tulis bagi pelajar yang hadir pada peresmian jembatan Garuda Merah Putih tersebut. Dari Kota Sorong, Papua Barat Daya, Nirwana Yusuf melaporkan RRI terus mengudara untuk Indonesia.
1: Forum Mitra Pembangunan Raja Ampat mengusung 10 isu strategis. Kemarin dilaporkan Pak Ramdan.
2: Forum Mitra Pembangunan Berkelanjutan Kabupaten Raja Ampat menggelar pertemuan di Aula Badan Perencanaan Pembangunan Penelitian dan Pengembangan BP4D Kompleks Kantor Bupati Raja Ampat. Forum ini melibatkan organisasi perangkat daerah, lembaga swadaya masyarakat, pelaku usaha pariwisata, perguruan tinggi, lembaga masyarakat adat, media, hingga perbankan. Forum ini menyepakati 10 isu strategis yang menjadi fokus kegiatan, meliputi tata kelola, daya dukung, ekologi, tata ruang, infrastruktur, masyarakat adat, ekonomi lokal, produk wisata, data dan monitoring, serta sumber daya manusia. Wakil Bupati Raja Ampat, Mansur Syahdan, menyambut baik atas terselenggaranya pertemuan Forum Mitra Pembangunan Berkelanjutan, serta menyampaikan terima kasih kepada seluruh lembaga konservasi, akademisi, dan pelaku usaha pariwisata yang selama ini telah bahu-membahu bersama pemerintah kabupaten dalam menjaga kelestarian alam sekaligus mendorong kesejahteraan masyarakat. Mansur berharap forum dapat menyamakan pemahaman dan persepsi tentang pariwisata berkelanjutan, menyepakati fungsi peran, mekanisme kerja forum, serta merumuskan langkah aksi bersama demi menjaga kelestarian Raja Ampat.
3: Ketika kunjungan wisatawan dalam beberapa tahun terakhir memberi dampak positif bagi pertumbuhan daerah, namun juga menghadirkan tantangan nyata, antara lain tekanan terhadap ekosistem terumbu karang, persoalan sampah dan limbah, penyuntikan wisatawan pada lokasi tertentu, serta perilaku wisata yang belum sepenuhnya mendukung fungsi berkelanjutan. Kabupaten Kota Raja Ampat telah berupaya melalui regulasi, penerapan dari pariwisata dan kode etik pariwisata, namun upaya ini mendapatkan keterlibatan dan komitmen seluruh kepentingan secara bersama-sama. Atas dasar itulah, Forum Mitra Pembangunan Berkelanjutan Raja Ampat dibentuk melalui surat keputusan Bupati Raja Ampat sebagai wadah koordinasi dan kolaborasi multi pihak.
2: Forum Mitra Pembangunan Berkelanjutan Kabupaten Raja Ampat dibentuk melalui surat keputusan Bupati Raja Ampat Orideko Iriano Gurdam sebagai wadah koordinasi dan kolaborasi multi pihak. Ketua Forum Mitra Pembangunan dijabat oleh Ruben Sauya yang juga merupakan anggota Dewan Perwakilan Rakyat Kabupaten. Dari Kabupaten Raja Ampat, Papua Barat Daya, Padli Ramdan melaporkan RRI terus mengudara untuk Indonesia.
1: Agenda Akbar bertajuk Papeda Summit segera digelar. Pemerintah Provinsi Papua Barat Daya melakukan rapat finalisasi.
4: Pemerintah Provinsi Papua Barat Daya mematangkan persiapan penyelenggaraan Papeda Summit 2026 melalui rapat finalisasi yang digelar di Vega Prime Hotel, Kota Sorong. Papeda Summit 2026 akan berlangsung selama 3 hari, 2 hingga 4 September 2026. Kegiatan ini menjadi forum untuk mempertemukan pemerintah, masyarakat, serta mitra pembangunan dalam membahas arah pembangunan berkelanjutan di Tanah Papua. Gubernur Papua Barat Daya, Elisa Kambu, meminta seluruh panitia untuk bekerja solid dan memastikan seluruh kebutuhan penyelenggaraan dipersiapkan secara matang. Menurutnya, keberhasilan Papeda Summit menjadi tanggung jawab bersama karena Papua Barat Daya bertindak sebagai tuan rumah.
5: Bagaimana berpikir tentang Papua, masa depan Papua, masa depan anak cucu kita. Wakil kecil ini kita ingin persembahkan. Kita ingin menangani orang-orang yang akan datang dulu berpikir, berdiskusi, merumuskan kebijakan, keputusan yang diambil untuk masa depan

0: dengan hati, kita ikhlas, kita bagian yang lain itu kalau ada pun itu urusan keberapa begitu. Tapi hari ini yang paling utama adalah kita ini untuk selagi hari masih siang ini berikan sesuatu untuk masa depan untuk
1: atas 800 orang. Jumlah ini belum termasuk tambahan peserta dari kabupaten dan kota di Papua Barat Daya. Untuk pembicara, sejumlah pejabat pemerintah pusat juga telah dikonfirmasi. Yudin menyampaikan Menteri Koordinator Bidang Pangan Zulkifli Hasan dijadwalkan akan hadir. Panitia juga memastikan kehadiran Menteri Kehutanan dan Menteri Lingkungan Hidup atau wakil dari menteri-menteri tersebut.
2: Kerapan kami itu adalah rekomendasi kebijakan yang kita buat dan serahkan ke yang berasuri ke Presiden kepada Pemimpin Republik ini untuk konsep pembangunan berkelanjutan dari lingkungan, kemudian sosial, ekonomi dan kebijakan. Sekiranya ada kebijakan-kebijakan yang bisa dirubah, kita rubah.
1: Dengan pelaksanaan yang tinggal menghitung hari, seluruh panitia diminta memperkuat koordinasi dan memastikan setiap kebutuhan teknis telah siap sebelum pembukaan Papeda Summit 2026 pada 2 September mendatang. Dari Sorong, Papua Barat Daya, Zulkarnain Wijaya melaporkan. RRI terus mengudara untuk Indonesia.
3: Pendengar, sebelum mengakhiri dinamika Korwil, kita akan mengetahui perakiran cuaca wilayah Papua Barat dan Papua Barat Daya bersama perakirawan BMKG Sorong. Ogi, silakan.
4: Baik, terima kasih. Selamat sore pendengar Radio RRI Papua Barat Daya dari BMKG Kawasan Bandara Dio Sorong akan menginformasikan perkiraan cuaca untuk wilayah Papua Barat Daya hari ini Sabtu 29 Agustus 2026. Untuk wilayah Papua Barat Daya, kondisi cuaca pada hari ini umumnya akan rawan dengan suhu udara berkisar antara 23 hingga 32 derajat Celcius dan kelembaban udara 60 hingga 98%. Untuk tinggi gelombang di sekitar wilayah perairan Papua Barat Daya berkisar antara 0,25 hingga 1,5 meter. Perlu diwaspadai potensi kecepatan angin lebih dari 25 knot di semua wilayah perairan Papua Barat Daya. Dan untuk perakiran pasang surut di wilayah perairan Sorong untuk hari ini, kondisi pasang terjadi pada pukul 7 hingga pukul 8 waktu Indonesia Timur, sedangkan kondisi surut terjadi pada pukul 13 hingga pukul 14 waktu Indonesia Timur. Diimbau bagi nelayan, pengguna perahu kecil dan masyarakat pesisir untuk waspada terhadap potensi angin kencang dan gelombang sedang di wilayah perairan, disarankan untuk menunda aktivitas melaut apabila kondisi tidak memungkinkan, serta selalu mengutamakan keselamatan dengan memperhatikan informasi cuaca dan kondisi perairan. Demikian informasi perakiraan cuaca BMKG untuk wilayah Sorong dan sekitarnya. Terima kasih atas perhatian Anda. Saya Ogi selaku pegawai BMKG yang bertugas. Sampai jumpa. Kembali ke RRI Sorong.

Pingan dalam keberagaman membutuhkan sikap saling menghargai dan saling mendukung. Salah satu cara sederhana untuk mewujudkannya adalah dengan bergotong royong. Ketika masyarakat bekerja sama tanpa membedakan latar belakang, rasa persaudaraan akan tumbuh semakin kuat. Gotong royong bukan hanya soal menyelesaikan pekerjaan, tetapi juga membangun kepercayaan, kepedulian, dan kebersamaan. Mari jadikan semangat gotong royong sebagai bagian dari kehidupan sehari-hari. Ulurkan tangan kepada yang membutuhkan, jaga kerukunan di lingkungan sekitar, dan buktikan bahwa keberagaman adalah kekuatan untuk membangun Indonesia yang rukun, damai, dan sejahtera.

serta dilengkapi dengan pemberian tanda pemasangan dengan tinggi 125 cm dari dasar lantai tepat di atas alat pemadam api ringan tersebut. Pemasangan alat pemadam api ringan harus sesuai dengan jenis dan penggolongan kebakaran. Tidak boleh dipasang dalam ruangan atau tempat di mana suhu melebihi 49 derajat Celcius atau turun sampai minus 44 derajat Celcius, kecuali apabila alat pemadam api ringan tersebut dibuat khusus untuk suhu di luar batas tersebut. Penempatan antara alat pemadam api yang satu dengan lainnya tidak boleh melebihi 15 meter, kecuali ditetapkan lain oleh pegawai pengawas atau ahli keselamatan kerja. Semua tabung alat pemadam api ringan sebaiknya berwarna merah. Dalam Permenaker nomor 4 tahun 1980, pada pasal 11 juga disebutkan, setiap alat pemadam api ringan harus dilakukan pembersihan dan diperiksa 2 kali dalam setahun, yaitu pemeriksaan dalam jangka 6 bulan dan 12 bulan. Apabila cacat pada alat perlengkapan pemadam api ringan yang ditemui waktu pemeriksaan, harus segera diperbaiki atau diganti.

Kemerdekaan bukan hanya tentang mengenang perjuangan para pahlawan, tapi juga tentang melanjutkan cita-cita bangsa. Bangsa yang berdaulat berarti mampu berdiri tegak, menjaga persatuan dan menentukan masa depannya. Indonesia yang adil adalah negeri yang memberikan kesempatan yang sama bagi setiap warga untuk hidup, belajar, dan berkarya. Sementara Indonesia yang makmur adalah bangsa yang terus bekerja, saling membantu, dan memanfaatkan potensi yang dimiliki demi kesejahteraan bersama. Mari isi kemerdekaan dengan semangat persatuan, kerja keras, dan gotong royong. Karena masa depan Indonesia ada di tangan kita semua. Bersama kita wujudkan Indonesia yang berdaulat, adil, dan makmur.

nggak sih lagi di tempat sepi, terus perut kamu bunyi? Udah gitu, semua orang langsung nengok ke kamu lagi. Duh, malu banget kan? Tapi tenang, itu wajar kok. Bunyi perut itu muncul karena usus kamu lagi kerja. Dia ngaduk udara, cairan, dan sisa makanan di dalam. Nah, waktu perut kosong, suara adukannya jadi makin kedengeran karena nggak ada makanan yang bisa nahan bunyinya. Jadi kalau perut kamu bunyi, tandanya bukan drama. Itu alarm alami dari tubuh. Bedanya, yang satu minta makan, bukan perhatian.

0: Bu, pagi-pagi ngapain di kebun?
1: Ini, ibu nanam cabai sama tomat. Nanti kalau kita masak, tinggal petik.
0: Emangnya nggak capek, Bu?
1: Capeknya sehat, nak. Hemat uang, nggak ribet beli ke warung.
0: Emang ngaruh, Bu?
1: Ngaruh banget, nak. Kalau banyak orang nanam di rumah, ketahanan pangan keluarga kuat. Sayur segar tidak panik kalau harga naik.
0: Oh, jadi semua orang bisa bantu jaga pangan ya?
1: Iya dong, pekarangan kecil kita ini lumbung mini loh nak. Nggak perlu lahan luas, pot pun bisa.
0: Oke deh, besok aku nanam stroberi boleh kan?
1: Boleh, boleh. Tapi stroberinya nanti dibagi-bagi dong sama ibu ya.

0: Mas Darto, lagi baca apa tuh?
1: Ini lagi baca tentang sensus ekonomi 2026 atau SE 2026. Penting banget buat melihat kondisi ekonomi Indonesia secara lengkap dan terbaru.
0: Oh, sensus ekonomi. Bedanya sama sensus penduduk apa sih, Mas?
1: Jadi gini, sensus penduduk itu ngitung jumlah orang. Kalau sensus ekonomi mencatat seluruh pelaku usaha di Indonesia, dari warung kecil sampai perusahaan besar.
0: Jadi ini tuh kayak peta ekonomi Indonesia gitu ya?
1: Betul banget. Dari hasilnya nih, pemerintah bisa tahu seberapa cepat sih ekonomi kita berkembang dan bikin kebijakan yang lebih pas buat semua sektor.
0: Wah, berarti manfaatnya dua arah ya, Mas?
1: Bener, jadi sensus ekonomi dilakuin tiap 10 tahun sekali dan tahun ini bakal dilaksanakan pada bulan Mei hingga Agustus 2026. Dan tahun ini juga jadi momen penting nih buat update peta ekonomi Indonesia supaya lebih akurat.
2: Yuk sama-sama sukseskan sensus ekonomi 2026.

Kadang kita terlalu sibuk mengejar waktu sampai lupa ada yang menunggu di rumah. Anak yang ingin bercerita tentang harinya di sekolah, pasangan yang rindu sekedar makan malam bersama, dan orang tua yang menanti kabar lewat panggilan singkat. Kita sering berkata, nanti kalau sudah sempat. Padahal waktu tak pernah menunggu. Keluarga bukan tentang seberapa besar rumahmu, tapi seberapa hangat tawa yang terdengar di dalamnya. Jadi, sebelum hari ini berlalu, matikan sejenak layar itu, temui mereka, dengarkan, tertawalah bersama. Karena waktu yang kita berikan kepada keluarga

0: Krisis ekonomi 2026?
1: Iya, gue juga baca sekilas tuh, Tim. Itu pentingnya apaan sih?
0: Jadi, sensus ekonomi itu bukan cuma buat angka asal-asalan. Dari warung kecil kayak punya ibu lu nih, sampai usaha besar semuanya bakal dicatat biar pemerintah punya data lengkap, bikin kebijakan yang lebih tepat sasaran, dan bantu usaha kecil biar makin maju.
1: Wah, bagus dong.
0: Nah, itu. Soalnya setiap data yang lu kasih, berarti kita tuh ikut ciptain masa depan ekonomi yang lebih kuat, stabil, dan adil buat semuanya.
1: Berarti gak cuma kerja cari rezeki ya, tapi juga bisa bantu pembangunan.
0: Nah, bener banget. Kontribusi kecil dari kita, tapi efeknya besar buat negara dalam pembangunan ekonomi nasional. Dan jangan lupa tahun ini, sensus ekonomi bakal diadain pada bulan Mei hingga Agustus 2026.
1: Oke, berarti kontribusi dulu dong baru makan.
0: Ya, boleh. Tapi order dulu deh. Gue kontribusinya lewat nasi goreng dulu kali ya.

ketat karena banyak tim, mulai menunjukkan perkembangan pesat dalam beberapa tahun terakhir. Dengan lebih banyak negara peserta, atmosfer Piala Dunia 2026 diprediksi menjadi yang paling meriah sepanjang sejarah. Dukungan supporter dari berbagai penjuru dunia akan memadati stadion-stadion megah di Amerika Utara. Selain pertandingan sepak bola, ajang ini juga akan menjadi perayaan budaya global yang mempertemukan berbagai bangsa dalam satu panggung olahraga terbesar dunia. Piala Dunia 2026 bukan hanya soal perebutan trofi, tetapi juga menjadi simbol berkembangnya sepak bola dunia yang semakin inklusif. Dengan 48 negara peserta, jutaan penggemar sepak bola kini menantikan siapa yang akan

0: Tadi di sekolah, aku dikatain gini, Syabil gendut, Syabil gendut.
1: Terus, kamu gak marah?
0: Ya enggak lah, kan emang aku gendut. Lagian, kenapa sih harus pakai marah-marah? Ayah kan pernah bilang, ciri orang Indonesia itu ramah, sopan, dan saling menghargai.
2: Tanamkan rasa saling menghargai sejak dini. Kuatkan sikap toleransi dan hindari diskriminasi. Itulah ciri orang Indonesia sejati.

0: Aduh. Aduh, susah banget sih mau nyalip, tinggal ngeng gitu aja kok susah sih.
1: Ngomong mah gampang. Gedein dikit volume TV-nya.
0: Ya, betul, gas. Oke, ambil sisi dalam, gas. Yuk, gas. Yuk. Lu ya, apa sih kok tambah kepleset? Tinggal satu lap lagi lo, aduh, cemane.
1: Belum rezeki menang kali. Tapi ya, kalau dipikir-pikir, pembalap profesional aja masih bisa jatuh plus cedera di sirkuit. Apalagi kalau kita-kita nih, yang dasarnya bukan pembalap, terus kebut-kebutan di jalan umum. Makin

0: apa yang bisa aku bantu sayang?
1: Loh, kok manggilnya sayang?
0: Ups, maaf. Aku cuma meniru pola chat dari data masa lalu kamu.
1: Ah, kok kamu malah ngingetin sama dia sih? Bete deh, aku tutup aja lah.
2: Kayaknya emang paling bener curhat sama orang beneran. Ya, sekalian belajar sharing lagi sama manusia. Karena emang gak semuanya bisa ngandelin AI.
3: Siapa yang suka curhat sama AI? AI itu alat bantu, bukan tempat pelarian. Yuk, daripada curhat sama AI, mending kembali ke realita. Hitung-hitung, jadi proses upgrade skill sosial kamu juga.

Pernah nggak sih kamu perhatiin kenapa jam-jam yang dipajang di toko selalu menunjuk pukul 10 lewat 10 menit? Ternyata ini bukan kebetulan loh. Dulu jam di toko disetel ke pukul 8 lebih 20 menit agar merek tidak tertutup jarum. Tapi hasil survei menunjukkan posisi itu bikin jam terlihat sedih, seperti emotikon cemberut. Akhirnya dipilihlah posisi 10 lewat 10 menit. Jarum membentuk senyuman yang terlihat ramah, membuat orang lebih tertarik untuk membeli. Gak cuma itu loh, posisi 10 lewat 10 menit juga simetris dan tidak saling menumpuk. Jadi nyaman buat dipandang. Merek, tanggal, dan detail lainnya pun tetap terlihat jelas. Bahkan menurut Andrew Block, pakar retail jam, posisi ini sengaja dibuat agar mata kita langsung tertuju ke merek jam di tengah atas. Jadi kalau lain kali kamu lihat jam di etalase, ingat di balik 10 lewat 10 menit ada strategi cerdas untuk menarik perhatian kamu.

Membaca adalah jendela dunia. Dengan membaca, kita bisa mendapatkan ilmu, wawasan, dan inspirasi untuk masa depan. Luangkan waktu setiap hari untuk membaca, baik buku, majalah, maupun informasi yang bermanfaat. Ajak anak-anak sejak dini untuk mencintai buku, karena kebiasaan membaca akan membentuk generasi yang cerdas dan berpengetahuan. Mari kita jadikan membaca sebagai kebiasaan, mengajak masyarakat membangun budaya literasi, karena dengan membaca, kita membuka dunia.

0: dengerin RRI Digital ah.
1: Pendengar, kami mendapat informasi bahwa telah terjadi kecelakaan di Jalan Werkudara. Untuk mengetahui adakah korban atau tidak, kami sudah terhubung dengan reporter kami di lokasi.
2: Ya, baik pendengar, kami melaporkan bahwa korban laka lantas ada 2 orang. Satu mengalami luka cukup berat, sementara satu lagi tidak. Meskipun terlihat memang mengalami syok.
3: 1 jam sebelumnya.
0: Berangkat yuk.
4: Gas.
0: Yang, seatbeltnya dipakai lah.
4: Ah, risih pakainya.
0: Itu kenapa sih sabuknya cuma dilewatin belakang doang, Yang? Bahaya.
4: Udah, gini aja. Yang penting nggak bunyi, kan?
3: Setelahnya, kamu sudah tahu kan kelanjutannya? Sabuk pengaman?

Sering kita menggunakan istilah hari H untuk menggambarkan waktu dilaksanakannya sebuah acara. Tapi tahukah Anda sejarah penggunaan istilah hari H? Istilah ini bermula pada peristiwa Perang Dunia Kedua di tanggal 6 Juni tahun 1944 saat pasukan Sekutu melangsungkan serangan besar-besaran di pantai Normandia, Prancis. Pertempuran itu dikenal dengan nama D-Day. Militer juga menggunakan istilah H hour untuk merujuk waktu saat aksi dalam D-Day agar misi sebenarnya tidak diketahui oleh musuh. Tidak hanya di Indonesia, istilah hari H juga digunakan dalam bahasa lain di dunia seperti Prancis dengan Le Jour J dan Inggris dengan Z-Day atau Zero Hour.

0: Tahu gak Har? Gue baru baca soal sensus ekonomi 2026.
1: Iya, gue juga baca sekilas tuh, Tim. Itu pentingnya apaan sih?
0: Jadi, sensus ekonomi itu bukan cuma buat angka asal-asalan. Dari warung kecil kayak punya ibu lu nih, sampai usaha besar semuanya bakal dicatat biar pemerintah punya data lengkap, bikin kebijakan yang lebih tepat sasaran, dan bantu usaha kecil biar makin maju.
1: Wah, bagus dong.
0: Nah, itu. Soalnya setiap data yang lu kasih, berarti kita tuh ikut ciptain masa depan ekonomi yang lebih kuat, stabil, dan adil buat semuanya.
1: Berarti gak cuma kerja cari rezeki ya, tapi juga bisa bantu pembangunan.
0: Nah, bener banget. Kontribusi kecil dari kita, tapi efeknya besar buat negara dalam pembangunan ekonomi nasional. Dan jangan lupa tahun ini, sensus ekonomi bakal diadain pada bulan Mei hingga Agustus 2026.
1: Oke, berarti kontribusi dulu dong baru makan.
0: Ya, boleh. Tapi order dulu deh. Gue kontribusinya lewat

di media sosial atau platform digital, sebenarnya apa sih arti huruf K tersebut? K merupakan singkatan dari kilo yang berarti seribu. Istilah ini berasal dari bahasa Yunani kuno yaitu kiloi yang artinya seribu. Dalam sistem metrik internasional, kilo digunakan untuk menyatakan kelipatan seribu seperti pada kilogram dan kilometer. Oleh karena itu, 1K berarti seribu dan 10K berarti 10.000. Penggunaan huruf K menjadi populer karena lebih ringkas dan efisien, khususnya dalam tampilan digital yang terbatas ruang. Jadi penulisan seperti 10K bukan sekedar tren, melainkan bagian dari standar penulisan internasional.

0: Sa, ikut aku yuk.
1: Kemana? Ke pasar, mau cari yang gak ada. Hah? Emang apa yang gak ada?
0: Udah, ayo ikut aja. Tapi kamu yang bonceng ya.
1: Duh, iya. Bentar, ambil helm dulu.
0: Ngapain pakai helm sih? Cuman ke pasar ini.
1: Ya elah, mau ke pasar kek, ke rumah mantan kek. Kalau naik motor ya harus tetap pakai helm lah. Ingat, itu tuh juga termasuk aturan berkendara yang baik. Gak mau kan kepala kamu benjol?
0: Udah deh, buruan dipakai helmnya.
1: Iya.

0: Sugito, lagi baca apa tuh?
1: Ini lagi baca tentang sensus ekonomi 2026 atau SE 2026. Penting banget buat melihat kondisi ekonomi Indonesia secara lengkap dan terbaru.
0: Oh, sensus ekonomi. Bedanya sama sensus penduduk apa sih, Mas?
1: Jadi gini, sensus penduduk itu ngitung jumlah orang. Kalau sensus ekonomi mencatat seluruh pelaku usaha di Indonesia, dari warung kecil sampai perusahaan besar.
0: Jadi ini tuh kayak peta ekonomi Indonesia gitu ya?
1: Betul banget. Dari hasilnya nih, pemerintah bisa tahu seberapa cepat sih ekonomi kita berkembang dan bikin kebijakan yang lebih pas buat semua sektor.
0: Wah, berarti manfaatnya dua arah ya, Mas?
1: Bener, jadi sensus ekonomi dilakuin tiap 10 tahun sekali dan tahun ini bakal dilaksanakan pada bulan Mei hingga Agustus 2026. Dan tahun ini juga jadi momen penting nih buat update peta ekonomi Indonesia supaya lebih akurat.
2: Yuk sama-sama sukseskan sensus ekonomi 2026.

Kesehatan dimulai dari lingkungan yang bersih, buang sampah pada tempatnya, rajin membersihkan rumah, dan hindari genangan air agar keluarga terhindar dari berbagai penyakit. Lingkungan bersih, hidup pun lebih sehat.

Dengan dalam keberagaman membutuhkan sikap saling menghargai dan saling mendukung. Salah satu cara sederhana untuk mewujudkannya adalah dengan bergotong royong. Ketika masyarakat bekerja sama tanpa membedakan latar belakang, rasa persaudaraan akan tumbuh semakin kuat. Gotong royong bukan hanya soal menyelesaikan pekerjaan, tetapi juga membangun kepercayaan, kepedulian, dan kebersamaan. Mari jadikan semangat gotong royong sebagai bagian dari kehidupan sehari-hari. Ulurkan tangan kepada yang membutuhkan, jaga kerukunan di lingkungan sekitar, dan buktikan bahwa keberagaman adalah kekuatan untuk membangun Indonesia yang rukun, damai, dan sejahtera.

Wahai Tuhan yang mempunyai panggilan ini yang sempurna dan mempunyai salat yang didirikan, limpahkanlah kepada junjungan kami Nabi Muhammad wasilah dan keutamaan serta kemuliaan dan derajat yang tinggi, dan angkatlah beliau ke tempat yang terpuji yang telah engkau janjikan. Sesungguhnya engkau adalah zat yang tidak akan mengingkari janji.

Kaum muslimin wal muslimat yang berbahagia, suara azan sudah dikumandangkan. Kami ucapkan selamat melaksanakan ibadah sholat maghrib. Kiranya amal ibadah Anda diberkahi Allah Subhanahu wa taala. Dan dari Merdeka 68 Manokwari, segenap kru kerabat kerja lintas Manokwari Malam, penyiar saya Yuki Kubiari, operator Bong Alan, kami ucapkan selamat bergabung juga bersama kami di lintas Manokwari Malam.

Baik pendengar, kaum muslimin wal muslimat, kami cukupkan rangkaian tembang-tembang bernuansa islami sudah hadir mengisi kebersamaan dengan Anda, dan terima kasih untuk tetap mendengarkan kami di Pro 1 dengan informasi hiburan di ruang dengar Anda, pendengar, dan Anda yang selalu setia untuk mendengarkan program siaran kami. Informasi aktual, warta berita daerah nanti akan hadir di pukul 19 waktu Indonesia Timur. Terima kasih untuk Anda yang tetap setia bersama kami di Pro 1 dengan informasi hiburan yang terus menemani Anda, dan inspirasi hadir untuk Anda jelang warta berita.

0: inspirasi, motivasi, strategi, dan tips bisnis efektif dalam energi sukses.
1: Pada kesempatan ini saya akan jelaskan kenapa klien-klien saya gagal. Saya tidak bercerita tentang yang berhasil, tapi yang gagal. 20% klien saya gagal. Kenapa mereka gagal? Yang pertama, mereka innocent. Mereka selalu bertanya, mereka selalu minta bantuan untuk membuat dan membantu pekerjaan-pekerjaan mereka kepada saya. Padahal saya adalah pelatih mereka yang akan membuat mereka bisa melakukannya. Yang kedua, mereka selalu menunda. Mereka selalu membuat alasan kenapa mereka tidak mengerjakan PR-PR yang saya berikan yang berguna buat bisnis Anda. Yang ketiga, dia tidak melakukan yang namanya plan, organize, dan control dalam bisnisnya. Sehingga chaos dan sesuatu yang tidak bisa diperhatikan selalu terjadi. Yang keempat adalah mengabaikan atau tidak menganggap penting visi, misi, dan culture. Ini adalah empat hal yang mereka selalu jalani dan selalu lakukan sehingga mereka tidak sukses. Salam sukses sejahtera dari saya, Coach Marketing Erwin.
0: Energi Sukses, hadir untuk Indonesia lebih baik.

Satu langkah kecil bisa berdampak besar. Bela negara tidak selalu di garis depan. Kadang cukup di rumah dengan memilih produk lokal. Cinta Indonesia, tunjukkan lewat aksinya.

Pendengar, kami cukupkan sejenak teman-teman pilihan di nuansa kebersamaan lagu-lagu Indonesia yang sudah menemani Anda di nuansa petang jelang malam Anda. Kami cukupkan sejenak dan kami ajak Anda untuk mengikuti warta berita daerah di pukul 19 waktu Indonesia Timur.

0: Radio Republik Indonesia, sumber informasi terpercaya. Kini saatnya penyampaian berita daerah.
1: Selamat malam, saudara Radio Republik Indonesia Manokwari menyampaikan warta berita daerah malam ini. Selengkapnya bersama saya, Yukbet Kubiari. Kami awal informasi pertama untuk Anda. Bupati Manokwari Hermus Sindo menyampaikan jawaban pemerintah daerah atas pandangan umum fraksi-fraksi DPRK Manokwari terkait pertanggungjawaban pelaksanaan APBD Kabupaten Manokwari tahun anggaran 2025. Jawaban tersebut disampaikan dalam rapat paripurna DPRK Manokwari masa sidang pertama tahun sidang 2026-2027 yang membahas sejumlah catatan fraksi terkait pengelola keuangan daerah, termasuk pembiayaan utang dan piutang, silpa, capaian program prioritas, serta kinerja badan usaha milik daerah BUMD. Pada Jumat 28 Agustus 2026, bertempat di ruang rapat DPRK Kabupaten Manokwari. Hermus mengatakan, pemerintah daerah mengapresiasi perhatian dan masukan DPRK serta berkomitmen memperbaiki tata kelola keuangan daerah agar semakin tertib, transparan, dan akuntabel. Terkait silpa tahun anggaran 2025, Bupati menjelaskan sebagian besar berasal dari dana otonomi khusus OTSUS tahap ketiga yang baru disalurkan pada 23 Desember 2025. Kondisi tersebut menyebabkan waktu pelaksanaan kegiatan dan penyerapan anggaran menjadi sangat terbatas. Menurutnya persoalan tersebut menjadi bahan evaluasi pemerintah daerah untuk meningkatkan kualitas perencanaan dan pelaksanaan program sehingga penyerapan anggaran pada tahun-tahun berikutnya dapat dilakukan lebih optimal.
2: Terkait silpa tahun anggaran 2025, dapat kami menjelaskan bahwa sebagian besar silpa tersebut berasal dari dana otonomi khusus atau OTSUS tahap 3 yang baru disalurkan pada tanggal 23 Desember 2025, sehingga waktu yang tersedia untuk pelaksanaan kegiatan dan penyerapan anggaran sangat terbatas. Kondisi tersebut menjadi bahan evaluasi pemerintah daerah untuk meningkatkan kualitas pelaksanaan kegiatan sehingga penyerapan anggaran ke depan dapat dilakukan secara optimal. Terkait utang dan piutang daerah, pemerintah Kabupaten Manokwari akan terus melakukan rekonsiliasi, verifikasi, dan penata usahaan secara menyeluruh sehingga setiap kewajiban dan hak daerah memiliki dasar yang jelas, didukung dokumen yang memadai serta dapat diselesaikan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
1: Sementara itu terkait utang dan piutang daerah, Pemkab Manokwari terus melakukan rekonsiliasi, verifikasi, dan penata usahaan secara menyeluruh. Langkah tersebut dilakukan untuk memastikan setiap kewajiban maupun hak daerah memiliki dasar dan dokumen yang jelas, serta dapat

0: pada tahun 2025 belum memberikan kontribusi terhadap PAD karena belum memperoleh laba. Kedepan pemerintah daerah akan terus melakukan evaluasi dan mendorong peningkatan kinerja BUMD agar dapat memberikan kontribusi terhadap PAD.
1: Pemerintah Kabupaten Manokwari selanjutnya akan mendorong peningkatan kinerja BUMD melalui evaluasi dan pembenahan pengelolaan usaha sehingga keberadaan BUMD tidak hanya menjalankan fungsi pelayanan tetapi juga mampu memberikan kontribusi terhadap peningkatan pendapatan daerah. Pemerintah Kabupaten Manokwari mengungkapkan salah satu faktor yang mempengaruhi kinerja perusahaan daerah air minum PDAM adalah

0: Oleh pemilih wilayah sehingga mengganggu kontinuitas pelayanan air bersih dan berdampak terhadap kinerja perusahaan. Sebagai langkah konkret, pemerintah Kabupaten Manokwari pada tahun 2026 telah mengalokasikan program pemberdayaan masyarakat bagi pemilik hak ulayat sebesar 2,4 miliar sebagai bagian dari upaya penyelesaian permasalahan tersebut. Pemerintah daerah bersama PDAM akan terus melakukan koordinasi dan pendekatan dengan masyarakat pemilik hak ulayat agar jaringan perpipaan dapat kembali dimanfaatkan dan pelayanan air bersih kepada masyarakat dapat ditingkatkan secara optimal. Fraksi Partai Golongan Karya memandang bahwa keberhasilan pelaksanaan APBD tidak hanya diukur dari penyerapan anggaran, tapi juga pencapaian output, outcome, dan penyebab manfaat bagi masyarakat. Fraksi mendorong pemerintah daerah memperkuat anggaran berbasis kinerja, serta melakukan evaluasi terhadap kinerja APBD secara objektif dan menyajikan capaian program secara terukur.
1: Pemerintah Kabupaten Manokwari juga menegaskan bahwa masukan dari fraksi DPRK menjadi bahan evaluasi dalam meningkatkan kualitas pengelolaan APBD, termasuk memastikan setiap anggaran yang dialokasikan memberikan manfaat nyata bagi masyarakat.
2: Anda masih mengikuti Warta Berita Daerah Manokwari.
1: Beralih ke informasi lain, inflasi naik mengakibatkan terjadinya peningkatan harga bahan pokok akan mengerus daya beli masyarakat yang berpenghasilan rendah. Hal itu menjadi perhatian khusus Bank Indonesia dalam menjalankan tugas dan fungsinya sebagai bank sentral di negara ini. Demikian disampaikan Ekonom Indonesia Mirza Aditya Warsa, Analisis Ekonomi Indonesia, saat menyampaikan kalimat penting dalam acara Papi Del Dominics yang dilaksanakan oleh BI Perwakilan Papua Barat pada Kamis 28 Agustus 2026. Selain itu, dikatakan Bank Indonesia merupakan bank sentral yang terus berupaya menjaga stabilitas moneter dan harga bahan pokok terkait hajat hidup orang banyak. Sampai dengan saat ini, masih berpenghasilan rendah jika diukur pendapatan per kapita per tahun penduduk Indonesia dibandingkan negara lain, contohnya Singapura. Sementara itu, nilai rupiah Indonesia sering mengalami gangguan dan tidak stabil, maka devisa dibutuhkan. Dengan mengupayakan strategi ekspor seperti negara China dan Jepang, dengan menggerak para pengusaha rantai produksi untuk melakukan ekspor dan menciptakan lapangan kerja, dikatakan ekonomi Indonesia di Jawa sebesar 58%, Sumatera 22%, Kalimantan 8%, dan ekonomi Indonesia Sulawesi 7%. Sedangkan Papua dan Maluku hanya 2%.
3: Cuma Jawa itu masih 58% dari ekonomi Indonesia. Sumatera sekitar 22% dari ekonomi Indonesia. Jadi Jawa plus Sumatera itu 80% dari ekonomi Indonesia. Kalau kita lihat dari sisi lain, Pak Waktu, artinya potensi pengembangan ekonomi Indonesia itu ya di luar Jawa, bahkan harus di luar Sumatera. Kalimantan sekitar 8% dari ekonomi Indonesia. Sulawesi 7% dari ekonomi Indonesia. Mohon maaf, Papua plus Maluku 2% dari ekonomi Indonesia. Tapi saya mengajak Bapak Ibu jangan melihat dari sisi pesimisme. Sisi kalau ekonomi bilang upside potensial. Upside potensial dari ekonomi Indonesia ya dari Papua, dari Maluku, dari Indonesia Timur. Memang kalau kita lihat pertumbuhan ekonomi Sulawesi misalnya, sekarang tumbuhnya bisa 6%, 7%, bahkan bisa 8% datang dari nikel dan hilirisasinya. Memang kemudian ada dampak lingkungan dan sebagainya, itu harus dikendalikan. Harus dikendalikan. Ya kan? Oh, misalnya datangnya masih dari Tiongkok, masih ini kita belajar bagaimana bisa ambil hilirisasinya dari situ. Ya kan? sama dengan kita bicara Papua.

0: tidak support karena kamu, apapun itu, puji Tuhan. Tapi, oke, apa yang bisa kita tinggalkan dari Papua, dari Papua Barat, dan berbagai provinsi di Papua? Berbagai perkebunan, pertanian, yang bisa dibangun di sini. Perikanan, potensi ekspornya. Tentu, ya, harus masuk ke dalam, Pak, ya, revenue-nya, ya. Ya, bisa memang kita bicara, ya, ada yang mungkin hilang di tengah laut dan sebagainya, ya, tapi ya, itu yang harus kita bisa, kita bisa kendalikan. Begitu. Minggu lalu, Bapak dan Ibu, ini Bapak Ibu yang belum tahu, sudah 11 tahun Bank Indonesia membuat namanya Karya Kreatif Indonesia.
1: Meski demikian, Papua merupakan daerah potensial yang harus dapat dikelola dengan baik tanpa mengabaikan lingkungan, dan hal yang harus dilakukan adalah pengembangan potensi yang ada seperti ekspor hasil pertanian, perikanan, dan sebagainya melalui hilirisasi produk yang sesuai dengan standar ekspor. Dengan demikian, semua produk diolah dan dikemas di daerah. Literasi mengenai sistem penjaminan simpanan menjadi bagian penting dalam meningkatkan pemahaman mahasiswa terhadap industri perbankan. Hal ini disampaikan dalam forum inklusi dan keuangan bersama Lembaga Penjaminan Simpanan LPS yang digelar di lingkungan Universitas Papua Unipa Jumat 28 Agustus 2026. Dalam forum tersebut, Junior Shop Manager LPS Wilayah 3 Selampua Hanifah memberikan pemahaman kepada mahasiswa mengenai fungsi LPS, jenis simpanan yang dijamin, hingga mekanisme pengembalian dana apabila bank mengalami kegagalan. Hanifah menjelaskan, keberadaan LPS tidak hanya berkaitan dengan kondisi ketika masyarakat kehilangan akses terhadap dana di bank, tetapi juga berperan dalam menjaga kepercayaan masyarakat terhadap industri perbankan. Ia menyebut, Indonesia telah melewati sejumlah periode sulit, termasuk krisis ekonomi di tahun 1998 dan 2008, serta pandemi COVID-19 yang menyebabkan aktivitas ekonomi masyarakat terganggu. Menurut Hanifah, masyarakat tidak perlu melakukan pendaftaran untuk mendapatkan jaminan LPS. Perlindungan diberikan secara otomatis terhadap simpanan nasabah pada bank yang memenuhi ketentuan penjaminan. Adapun, simpanan yang dijamin mencakup tabungan giro dan deposito dengan nilai maksimal 2 miliar rupiah untuk setiap nasabah pada satu bank. Meski demikian, Hanifah mengingatkan mahasiswa untuk tidak hanya melihat besarnya keuntungan ketika memilih produk simpanan. Salah satu hal yang perlu diperhatikan adalah tawaran bunga atau keuntungan yang tidak wajar. Selain batas nominal dan tingkat bunga, simpanan juga harus tercatat dalam waktu pembukuan bank. Nasabah diminta memastikan setiap transaksi yang dilakukan benar-benar tercatat pada rekening. Hanifah turut mengingatkan mahasiswa agar menjaga data dan identitas pribadi. Menurutnya, penyalahgunaan identitas dapat menimbulkan persoalan, termasuk apabila rekening digunakan untuk tindakan yang berkaitan dengan kegagalan bank.
2: Ketika banknya mengalami kegagalan, kalau banknya tutup atau bangkrut tadi, jadi kalau dulu bank tutup atau bangkrut, pintunya ditutup, gara-garanya, kalau masyarakat terkendali. Sekarang kalau ada bank tutup atau bangkrut, itu nggak perlu khawatir, karena nanti LPS langsung memberikan pengumuman, ya langsung mengembalikan uangnya adik-adik semua seperti itu. Yang dijamin atas itu apa? Yang dijamin atas itu adalah produksi pangan, tabungan, giro, deposito.
1: Dalam kesempatan tersebut, mahasiswa juga mendapatkan pemahaman mengenai langkah yang harus dilakukan apabila bank tempat mereka menyimpan dana dicabut izin usahanya. Hanifah mengatakan masyarakat tidak perlu panik, melainkan menunggu pengumuman resmi dari LPS mengenai daftar nasabah dan jumlah simpanan yang akan dibayarkan. Dana selanjutnya dapat dicairkan melalui bank pembayar yang ditunjuk LPS. Nasabah cukup membawa KTP serta bukti kepemilikan rekening seperti buku tabungan atau biliet deposito. Melalui forum inklusi keuangan, LPS berharap mahasiswa sebagai generasi muda semakin memahami hak dan kewajiban sebagai konsumen jasa keuangan, serta mampu mengambil keputusan keuangan secara lebih bijak. Informasi ini sekaligus menutup rangkaian Warta Berita Daerah malam ini. Dari Manokwari, RRI terus mengudara untuk Indonesia.
3: Sekian Warta Berita Daerah produksi RRI Manokwari.

mendengar, terima kasih lepas dari penyampaian warta berita daerah malam ini, secara khusus juga bagi umat Kristiani Persembahan, lagu-lagu rohani Kristiani hadir untuk Anda mengisi dalam mimbar agama Kristiani.

Janganlah takut, sebab aku menyertai engkau. Janganlah bimbang, sebab aku ini Allahmu. Aku akan meneguhkan, bahkan akan menolong engkau. Aku akan memegang engkau dengan tangan kananku yang membawa kemenangan. Yesaya 41 ayat 10.

Pencobaan-pencobaan yang kamu alami ialah pencobaan-pencobaan biasa yang tidak melebihi kekuatan manusia, sebab Allah setia, dan karena itu Ia tidak akan membiarkan kamu dicobai melampaui kekuatanmu. Pada waktu kamu dicobai, Ia akan memberikan kepadamu jalan keluar sehingga kamu dapat menanggungnya. 1 Korintus 10 ayat 13.

janganlah hendaknya kamu khawatir tentang apapun juga, tetapi nyatakanlah dalam segala hal keinginanmu kepada Allah dalam doa dan permohonan dengan ucapan syukur. Filipi 4 ayat 6-7.

0: Mereka lepas dari rangkaian lagu-lagu nuansa rohani Kristiani yang kami persembahkan khusus bagi umat Kristiani di nuansa malam minggu Anda. Anda diberkati juga lewat tembang-tembang pujian rohani Kristiani yang sudah kami hadirkan di ruang dengar Anda, dan juga tentunya menemani di nuansa malam minggu Anda. Kami juga sarankan Anda yang keluar untuk melakukan bagian dari aktivitas Anda juga tetap berhati-hati, perhatikan kenyamanan Anda selama melaksanakan aktivitas, terutama di nuansa malam ya. Untuk semua yang ada di Manokwari, tetap jaga kenyamanan Anda masing-masing, dan Anda juga yang mungkin sementara di rumah dengan keluarga, Tuhan juga menyertai dalam kebersamaan malam ini, juga dalam kebahagiaan Anda dan keluarga, orang-orang terkasih di rumah ya, sambil dengar Pro 1 malam ini ya, Jabat Erat dari Merdeka 68 Manokwari untuk semua Anda. Lagu-lagu Indonesia juga akan hadir untuk Anda, dan nanti kami juga hadirkan informasi-informasi di ruang dengar Anda.
1: Gitu tuh. Ya kan?
2: Mau manggung nih, mau nyanyi nih. Nah, gak batu.

Ngaku cinta Indonesia, tapi belanjanya masih terus produk luar. Ubah mindset Anda. Sekarang, banyak banget produk lokal yang kualitasnya gak kaleng-kaleng. Fashion kekinian, skincare alami, kopi nikmat, semua buatan anak bangsa. Dukung mereka, support UMKM, dan jadilah bagian dari perubahan. Produk lokal, pilihan bijak, bela negara, dimulai dari belanja.

0: Oke, Aura ya, mengantarkan kita di pukul 20 lebih 28 menit waktu Indonesia Timur, dan terima kasih untuk tetap dengar kami di Pro 1 Nuansa Malam Anda Jabat Terantar Mereka 68. Ya, pendengar, 29 Agustus itu biasanya ada momen-momen penting ya yang selalu hadir. Nah, kenapa saya bilang? Karena di setiap hari itu punya pasti punya momen yang ada dan tercatat di setiap tanggal dalam kalender kita ya. Nah, 29 Agustus juga diperingati sebagai Hari Hak Individu atau Individual Rights Day yang diperingati secara internasional setiap tanggal 29 Agustus. Nah, Hari Hak Individu ini adalah momentum untuk menghargai kebebasan dan juga hak asasi dasar yang dimiliki oleh setiap manusia. Nah, pada tanggal 29 Agustus itu dipilih bertepatan dengan hari ulang tahun dari filsuf John Locke ya, yang lahir pada 29 Agustus 1632. Nah, John Locke ini adalah seorang filsuf asal Inggris yang kemudian memperkenalkan gagasan hak alami manusia seperti kebebasan berpikir, berpendapat, dan juga hak milik. Nah, Hari Internasional Menentang Uji Nuklir juga diperingati setiap 29 Agustus ya, dan itu menjadi momen-momen penting ya untuk semua kita yang juga wajib kita tahu ada apa ini di tanggal 29 Agustus. Nah, dikutip juga dari laman resmi PBB Indonesia pada tanggal 2 Desember 2009 itu sesi kedua dari sesi ke-64 dari Majelis Umum PBB itu mendeklarasikan pada tanggal 29 Agustus itu sebagai Hari Internasional Menentang Uji Coba Nuklir dengan mengadopsi resolusi 64/35 suara bulat. Nah, resolusi tersebut kemudian menyuarakan peningkatan kesadaran dan pendidikan tentang dampak ledakan uji coba nuklir atau ledakan nuklir lainnya dan perlu penghentian sebagai salah satu cara untuk mencapai tujuan yang bebas senjata nuklir. Nah, resolusi ini kemudian diprakarsai oleh Republik Kazakhstan bersama dengan sejumlah besar sponsor dan juga co-sponsor dengan tujuan untuk memperingati penutupan situs uji coba nuklir atau semi palantik pada 29 Agustus 1991. Nah, ini adalah beberapa momen ya yang dicatat pada 29 Agustus dan itu menjadi momen penting yang juga patut kita tahu ya, di tanggal 29 Agustus itu ada apa aja, momen apa aja. Ya, malam ini di Nuansa Kebersamaan saya dengan Anda dari Merdeka 68 Manokwari ya, kami mencoba untuk hadirkan untuk Anda momen-momen yang menarik yang bisa Anda tahu di tanggal 29 Agustus. Dan informasi ini mengantarkan kita di pukul 20 lebih 32 menit, masih tetap menemani di Nuansa Malam Minggu Anda.
1: Ada sebuah fakta menarik dalam bahasa Indonesia.

yang mungkin jarang kita sadari. Jika kita menuliskan angka 1 hingga 99 dengan huruf, bukan angka, ternyata tidak ada satupun dari angka tersebut yang mengandung huruf R. Mulai dari 1, 2,

Tahukah Anda, setiap pembelian produk lokal berkontribusi langsung terhadap pertumbuhan ekonomi nasional. Produk lokal menciptakan lapangan kerja, memperkuat industri dalam negeri, dan mengurangi ketergantungan pada impor. Itulah sebabnya, membeli produk buatan Indonesia adalah bagian dari bela negara di era modern. Pilih kain tenun, kopi lokal, makanan tradisional, atau produk kreatif UMKM karena kualitasnya tidak kalah dengan produk luar. Jadilah konsumen cerdas dan nasionalis, bangga pakai produk lokal karena setiap pilihanmu menentukan masa depan

Sering kita menggunakan istilah hari H untuk menggambarkan waktu dilaksanakannya sebuah acara. Tapi tahukah Anda sejarah penggunaan istilah hari H? Istilah ini bermula pada peristiwa Perang Dunia Kedua di tanggal 6 Juni tahun 1944 saat pasukan Sekutu melangsungkan serangan besar-besaran di pantai Normandia, Prancis. Pertempuran itu dikenal dengan nama D-Day. Militer juga menggunakan istilah Eight Hour untuk merujuk waktu saat aksi dalam D-Day agar misi sebenarnya tidak diketahui oleh musuh. Tidak hanya di Indonesia, istilah hari H juga digunakan dalam bahasa lain di dunia seperti Prancis dengan Le Jour J dan Inggris dengan Z-Day atau Zero Hour.

Masih suka bingung gak sih sama gelar DR dan penyebutannya? Penyebutan gelar tersebut memang hampir mirip, tapi hati-hati loh dalam penyebutannya. Yuk kita bahas. 1. Penyebutan gelar DR. D besar, R kecil, dibaca doktor. Gelar ini untuk seseorang yang sudah menyelesaikan pendidikan S3, misalnya nih, doktor di bidang ilmu komunikasi. 2. Penyebutan gelar DR dengan D dan R huruf kapital semua. Gelar dengan huruf DR ini adalah singkatan dari Doktor Honoris Causa yang diberikan oleh perguruan tinggi kepada tokoh atau individu yang mumpuni dalam bidang tertentu. Dan biasanya merujuk pada seseorang dengan posisi kehormatan seperti seorang profesor. 3. Penyebutan gelar dengan huruf D kecil dan R kecil, artinya dokter atau dokter medis. Orang yang menyelesaikan pendidikan di bidang kedokteran, misalnya dokter Maria, dokter spesialis mata. Nah, semoga tidak bingung lagi ya dengan gelar DR dan penyebutannya.

Sering kita menggunakan istilah hari H untuk menggambarkan waktu dilaksanakannya sebuah acara. Tapi tahukah Anda sejarah penggunaan istilah hari H? Istilah ini bermula pada peristiwa Perang Dunia Kedua di tanggal 6 Juni tahun 1944 saat pasukan Sekutu melangsungkan serangan besar-besaran di pantai Normandia, Prancis. Pertempuran itu dikenal dengan nama D-Day. Militer juga menggunakan istilah Eighth Hour untuk merujuk waktu saat aksi dalam D-Day agar misi sebenarnya tidak diketahui oleh musuh. Tidak hanya di Indonesia, istilah hari H juga digunakan dalam bahasa lain di dunia seperti Prancis dengan Le Jour J dan Inggris dengan Z-Day atau Zero Hour.

Iya, pendengar kami, cukupkan sejenak teman-teman pilihan di ruang dengar Anda. Kita menyatu dengan Pro 3 Jakarta, menyiarkan Warta Berita pukul 21 waktu Indonesia Timur.

0: karena berdasarkan evaluasi yang ada, banyak ada beberapa titik-titik karhutlah itu terjadi karena adanya pembakaran sampah oleh masyarakat. Sesungguhnya otorita IKN telah mempunyai kebijakan untuk pengelolaan sampah yang dimana di dalamnya adalah larangan untuk membakar sampah.
1: Green Equity Designation ini diharapkan meningkatkan visibilitas dan akses pendanaan bagi perusahaan tercatat, memberikan referensi yang lebih kredibel bagi investor.
2: Otorita IKN menyiapkan aturan tentang larangan membakar lahan dan sampah untuk mencegah karhutlah. Bursa Efek Indonesia memiliki skema penetapan saham berbasis hijau untuk mendukung rendah karbon. PBB mendesak negara pemilik senjata nuklir untuk mempertahankan jeda uji coba nuklir. Inilah Warta Berita selengkapnya Sabtu 29 Agustus 2026 bersama saya Fajar Dugroho.

0: Otorita IKN menyiapkan aturan tentang larangan membakar lahan dan sampah untuk mencegah kebakaran hutan dan lahan atau karhutla. Andreas Trisno melaporkan selengkapnya.
1: Kami juga tidak sekedar melarang, tetapi juga melihat bagaimana masyarakat ini juga bisa diberikan solusi. Karena itu pada tanggal 1 September nanti, kami akan menyelenggarakan satu pelatihan pengolahan lahan tanpa bakar.
2: Otorita Ibu Kota Nusantara menyiapkan surat edaran yang mengatur larangan pembakaran lahan dan sampah sebagai bagian dari penguatan pencegahan kebakaran hutan dan lahan karhutla. Deputi Lingkungan Hidup dan Sumber Daya Alam OIKAN Mirna Asnawati Safitri mengatakan, kebijakan tersebut diperlukan setelah evaluasi menemukan sejumlah titik karhutla yang dipicu aktivitas pembakaran sampah oleh masyarakat. Selain itu, OIKAN juga mengingatkan masyarakat agar tidak membuang puntung rokok sembarangan.
1: Karena berdasarkan evaluasi yang ada, banyak ada beberapa titik-titik karhutla itu terjadi karena adanya pembakaran sampah oleh masyarakat. Sesungguhnya otorita IKN telah mempunyai kebijakan untuk pengelolaan sampah yang dimana di dalamnya adalah larangan untuk membakar sampah, tapi tampaknya ini perlu dikuatkan kembali, termasuk juga kebiasaan untuk membuang puntung rokok sembarangan, tidak pada tempatnya dan tidak dalam kondisi yang telah dimatikan.
2: Mirna menambahkan, OIKAN tidak hanya mengeluarkan larangan, tetapi juga menyiapkan solusi agar masyarakat dapat mengelola lahan tanpa menggunakan api. OIKAN akan menggelar pelatihan pengelolaan lahan tanpa bakar pada 1 September 2026 dengan menghadirkan petani yang telah berhasil menerapkan berbagai metode pengelolaan lahan tanpa bakar.
1: Karena itu pada tanggal 1 September nanti kami akan menyelenggarakan satu pelatihan pengolahan lahan tanpa bakar. Praktik ini telah digunakan di banyak tempat di Indonesia. Kami mengundang petani-petani terpilih yang telah berhasil mengembangkan beberapa metode untuk pengolahan lahan tanpa bakar. Jadi nanti modelnya adalah petani belajar dari petani. Pemerintah menjadi fasilitator dari hal tersebut, sehingga sistem ini bisa terbangun, jadi mulai dari pencegahannya, kemudian dari pengendaliannya atau penanggulangannya, itu di dalam siklus yang saling berhubungan. Itulah yang saat ini sedang dibangun di Ibu Kota Nusantara.
2: Mirna menyebut hingga akhir Agustus 2026 belum ada laporan karhutla berskala besar di wilayah IKN. Meski begitu, ia berharap perubahan perilaku masyarakat dapat memperkuat upaya pencegahan karhutla secara berkelanjutan. Dari Ibu Kota Nusantara, Andreas Trisno, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
0: Bursa Efek Indonesia atau BEI kini sudah memiliki skema penetapan saham berbasis hijau atau IDX Green Equity Designation yang kegiatan usahanya memenuhi kriteria aktivitas ekonomi hijau atau rendah karbon. Magdalena Krisnawati melaporkan.
3: Green Equity Designation ini diharapkan meningkatkan visibilitas.
4: Bursa Efek Indonesia BEI kembali membuat lompatan penting dengan meluncurkan skema penetapan saham berbasis hijau atau IDX Green Equity Designation pada Jumat kemarin. Skema ini

0: untuk emiten maupun bagi para investor.
1: Kami berharap inisiatif ini dapat mendorong semakin luasnya partisipasi perusahaan tercatat di satu sisi, dan juga mengundang minat pilihan alternatif investasi hijau dari para investor kita dalam satu ekosistem investasi berkelanjutan yang terintegrasi.
0: Saat ini Bursa Efek Indonesia sudah memberikan penetapan saham berbasis hijau atau IDX Green Equity Designation pada 3 perusahaan tercatat, yaitu PT Hero Global Investment Tbk dan PT Kencana Energi Lestari Tbk sebagai saham hijau, dan PT TBS Energi Utama Tbk atau TUBA sebagai saham hijau transisi. Ketiga perusahaan tersebut diharapkan dapat semakin meningkatkan komitmennya dalam mengimplementasikan prinsip-prinsip berkelanjutan di setiap elemen dan kegiatan bisnisnya. Dari Jakarta, Magdalena Krisnawati, Pro3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
2: Pemerintah Kabupaten Sidoarjo, Jawa Timur menyiapkan area industri di Jabon untuk menarik minat investor agar mendorong pertumbuhan ekonomi dan membuka lapangan kerja baru. Fahmi Januar Fahmi melaporkan selengkapnya.
3: Pemkab Sidoarjo menyiapkan area industri di area Jabon dengan dukungan infrastruktur memadai untuk menarik minat investor. Langkah ini diharapkan mendorong pertumbuhan ekonomi dan membuka lapangan kerja baru. Bupati Sidoarjo Subandi menekankan pentingnya kesiapan akses jalan dan infrastruktur pendukung agar kawasan industri memiliki daya tarik bagi investor.
4: Karena Jabon itu adalah kawasan industri, ini harus kita hidupkan lagi. Caranya seperti apa? Jalan kita perlebar, kita kasih embong kembar, ya. Kalau ini jalan ini sudah bagus semua, orang akan cari tanah yang ada di Jakarta.
3: Sementara itu, PLH Sekda Sidoarjo Ainur Rahman menyatakan penyiapan kawasan dilakukan secara terintegrasi, sekaligus mendorong keterlibatan UMKM dan pelaku usaha lokal dalam mendukung aktivitas industri.
5: Yang ada potensi-potensi kuda muda, potensi-potensi ekonomi kreatif akan menjadi sebuah tempat mereka untuk mengembangkan kreasinya dan kreativitasnya di sana.
3: Pengembangan kawasan industri tersebut diharapkan menjadi penggerak ekonomi baru di Kecamatan Jabon, sekaligus memperkuat sektor ekonomi kerakyatan yang meningkatkan kesejahteraan masyarakat sekitar. Dari Sidoarjo, Jawa Timur, Januar Fahmi melaporkan.
2: Musim kemarau panjang berdampak pada krisis air bersih yang melanda warga Gang Sehati, Bukit Betung, Sungai Liat, Kabupaten Bangka, Provinsi Kepulauan Bangka Belitung. Laporan selengkapnya disampaikan Bustomi Ahmad.
6: Ini tahun ini lah, lalami tahun ini parah.
2: Krisis air bersih dampak musim kemarau melanda warga Gang Sehati, Bukit Betung, Sungai Liat, Kabupaten Bangka, Provinsi Kepulauan Bangka, Belitung. Sudah hampir satu bulan mengalami kekeringan dan terpaksa mengambil air bersih di sumur yang tak pernah kering, berada di kantor PUPR Kabupaten Bangka. Salah satu warga yang terdampak, Daniel, mengaku sumur sedalam 13 meter yang ada di rumahnya mengalami kekeringan sejak satu bulan terakhir. Dirinya terpaksa mengambil air bersih yang mencapai 20 jerigen per harinya.
6: Per sebulan lah, tiap hari. Sari-sari itu hampir 20. 18 jerigen, 16 jerigen.
2: Ia menjelaskan kebutuhan puluhan jerigen air bersih digunakan untuk keperluan sehari-hari, seperti memasak, mandi, nyuci, dan lainnya. Menurutnya kekeringan tahun ini lebih parah dibanding tahun sebelumnya. Hal yang sama dirasakan warga lainnya, Janur. Setiap hari mengambil air bersih mencapai 15 jerigen untuk kebutuhan sehari-hari.
6: Kering. Ini mungkin betul. Sampai di atas.
7: Lah sebulan?
6: Lebih kurang lah. Mengkering enggak sih, tidak. Beda untuk apa yang tak cukup.
2: Menurutnya, sumur di kantor PUPR Bangka ini menjadi tumpuan masyarakat sekitar saat musim kemarau melanda. Kedalaman 6-7 meter belum pernah kering, termasuk melayani untuk pemadam kebakaran Kabupaten Bangka. Walaupun dari pemerintah daerah ada penyaluran bantuan air bersih, namun belum cukup karena mesti berbagi dengan masyarakat lainnya. Sebelumnya, Direktur Perumda Tirta Bangka Abdi Nur Sahri menyampaikan, penyaluran air bersih kepada masyarakat dampak musim kemarau meningkat signifikan dalam beberapa pekan terakhir.
8: Yang pertama kita tambahkan satu, memang ada hubungan pelanggan kita. Itu kalau mereka butuh air, airnya nggak ada dari kita gitu kan, misalnya musim kemarau kayak gini, kita supply pakai tangki, mereka nyiapin itunya.
7: Kita bagi.

0: that is memasal daerah itu sepanjang jalan itu ada ibu yang lapor, ada ini kan, ada ini yang lapor cuma satu, cuma kita pelanggan itu kita kasih semua segitu kan mereka.
1: Guna melayani permintaan itu, pihaknya bersama BPBD Bangka menyiagakan 3 unit mobil tangki air dengan kapasitas 4.000 liter atau 4 ton air bersih. Dari jumlah itu bisa melayani ratusan warga yang terdampak dengan sumber air baku masih tetap aman walaupun ada penyusutan sekitar 50%. Dari Sungai Liat, Bustomi Ahmad, RRI terus mengudara untuk Indonesia.
2: Upaya pencegahan dan penanganan stunting di Bali terus diperkuat melalui gerakan Orang Tua Asuh Cegah Stunting atau yang disingkat Genting. Tri Larsati melaporkan selengkapnya.
3: Upaya percepatan pencegahan dan penanganan stunting di Provinsi Bali terus diperkuat melalui pelaksanaan sosialisasi dan evaluasi gerakan Orang Tua Asuh Cegah Stunting atau Genting bersama Mitra Orang Tua Asuh atau OTA tahun 2026. Direktorat Pendayagunaan Lembaga Organisasi Kemasyarakatan Kemenduk Bangga Slice BKKBN, Mas Rintu Pengrambu di Denpasar kemarin menyampaikan, gerakan Orang Tua Asuh Cegah Stunting merupakan pendekatan partisipatif yang menempatkan kolaborasi lintas sektor sebagai elemen penting dalam mendukung keluarga berisiko stunting.
4: Stunting berkaitan dengan kualitas sumber daya manusia, pola asuh, pemenuhan gizi, sanitasi lingkungan, kondisi sosial ekonomi, serta pendampingan keluarga.
3: Selain itu, Kepala Perwakilan Kemenduk Bangga Slice BKKBN Provinsi Bali, Dr. Niluh Gede Sukaryase menyebut, stunting khususnya gangguan nutrisi sebesar 30% dan 70% dikarenakan faktor sensitif.
5: Gangguan nutrisi, kenapa nutrisinya terganggu yang masuk ke mulutnya? Pertama karena sakit-sakitan bisa jadi. Itu hanya 30% Bapak Ibu penyebabnya. Tetapi 70% itu karena faktor sensitif. Nah, kalau sakit-sakitan spesifik, pasti Kemenkes sudah intervensi. Tetapi kalau yang sensitif, artinya yang akan mendorong ini 70% penyebabnya.
3: Melalui kemitraan tersebut, intervensi tidak hanya diarahkan pada pemenuhan kebutuhan pangan dan gizi, tetapi juga mencakup aspek kesehatan ibu dan anak, pola pengasuhan, sanitasi, serta peningkatan literasi keluarga mengenai pencegahan stunting. Reporter RRI Denpasar, Tri Larasati melaporkan.
2: Terima kasih Anda masih mendengarkan Warta Berita Produksi Radio Republik Indonesia. Pakar transportasi dari ITS Surabaya, Markus, menilai seluruh sistem transportasi perlu diarahkan menuju elektrifikasi untuk mencapai target zero emission secara optimal. Berikut laporan Oni Arianto.
6: Elektrifikasi transportasi di Surabaya dinilai perlu dilakukan secara menyeluruh dan terintegrasi. Pakar transportasi dari Kampus Institut Teknologi 10 November ITS, Profesor Maksus, mengatakan elektrifikasi tidak cukup hanya diterapkan pada kendaraan atau armada tertentu. Menurutnya seluruh sistem transportasi perlu diarahkan menuju elektrifikasi mencapai target zero emission secara optimal. Prof. Maksus Sabtu siang juga mencontohkan bus listrik di Surabaya belum cukup apabila angkutan lain atau wirawiri masih menggunakan kendaraan konvensional.
7: Kalau pada angkutan ya elektrifikasi itu tidak harus diartikan hanya kendaraannya saja dan hanya satu apa jenis armada saja. Elektrifikasi itu mestinya ya sistemnya semuanya. Jadi kalau di Surabaya misalkan ya busnya sudah apa elektrifikasi.
6: Sementara itu Ketua Organda Kota Surabaya Swan Haji mengatakan pihaknya tidak hanya menyiapkan program bus berbasis listrik. Organda juga berencana mendorong angkutan lain untuk beralih menggunakan kendaraan listrik secara bertahap.
8: Kami tidak hanya punya program bus yang berbasis listrik, tetapi juga kami ke depan akan berusaha untuk angkutan lain ini juga menggunakan listrik nanti. Kita sudah bekerja sama dengan pihak Korea, dengan pihak Cina untuk memberikan tawaran-tawaran agar dimudahkan untuk cara pengambilan unitnya.
6: Selain pengadaan kendaraan, Organda juga melakukan sosialisasi kepada para anggotanya agar tetap melayani rute dan mendapatkan penumpang. Oni Arianto melaporkan.
2: Berikut kami hadirkan perakiran cuaca untuk esok hari pada sejumlah daerah di tanah air bersama perakirawan BMKG.
9: Halo Sobat BMKG, kembali kami sampaikan tayangan update informasi cuaca di berbagai wilayah Indonesia yang berlaku untuk hari Minggu 30 Agustus 2026 bersama saya Nisa, berikut informasi selengkapnya. Sobat BMKG, sirkulasi siklonik terbentuk di Samudra Pasifik Timur Laut Papua Nugini. Sistem tersebut membentuk daerah konvergensi dan konfluensi yang memanjang di perairan utara Papua Nugini, Samudra Pasifik Utara dan Timur Laut Papua Nugini, serta di sekitar sirkulasi tersebut. Daerah perlambatan angin atau konvergensi diperkirakan terbentuk di Sumatera Utara, perairan barat Bengkulu hingga Sumatera Barat, Sumatera Selatan hingga Jambi, Kepulauan Riau hingga Selat Malaka, Papua Tengah dan Papua Barat. Sedangkan daerah pertemuan angin atau konfluensi juga diperkirakan terbentuk di Laut Andaman, Laut Cina Selatan, Laut Sulu, dan Samudra Pasifik Utara Papua. Kondisi tersebut mampu meningkatkan potensi pertumbuhan awan hujan di sekitar sirkulasi siklonik dan di sepanjang daerah konvergensi atau konfluensi tersebut. Sobat BMKG, kombinasi dinamika atmosfer tersebut menyebabkan potensi cuaca cukup signifikan di beberapa wilayah Indonesia. Perlu ditingkatkan kesiapsiagaan potensi hujan sedang hingga lebat berada di beberapa wilayah yang berwarna kuning. Kemudian, untuk perakiraan cuaca di kota-kota besar lainnya, berikut informasi selengkapnya. Untuk bagian barat Indonesia, diwaspadai terdapat potensi hujan petir di Padang, potensi hujan ringan di Medan, Tanjung Pinang, Jambi, Bengkulu, Bandung, dan Tanjung Selor. Kemudian potensi cerah berawan, berawan hingga berawan tebal di Banda Aceh, Pangkal Pinang, Serang, Jakarta, Semarang, Yogyakarta, Surabaya, dan Pontianak. Terdapat juga potensi udara kabur di Palangkaraya, Banjarmasin, dan Samarinda, serta potensi asap atau kabut di Pekanbaru, Palembang, dan Bandar Lampung. Untuk bagian timur Indonesia, diwaspadai terdapat potensi hujan ringan di Mamuju, Palu, dan Jayawijaya. Kemudian potensi cerah berawan, berawan hingga berawan tebal terdapat di Denpasar, Kupang, Makassar, Kendari, Gorontalo, Manado, Ternate, Ambon, Sorong, Jayapura, dan Merauke. Terdapat juga potensi udara kabut di Manokwari dan Nadire, serta potensi asap atau kabut di Mataram. Sobat BMKG, demikian informasi yang dapat kami sampaikan. Pastikan untuk selalu memperbarui informasi cuaca melalui website bmkg.go.id dan media sosial kami di @info_bmkg. Terima kasih untuk perhatiannya dan sampai jumpa.

0: Beralih ke informasi dari mancanegara, Sekretaris Jenderal PBB Antonio Guterres mendesak semua negara pemilik senjata nuklir untuk mempertahankan jeda uji coba yang ada saat ini, serta meresmikan larangan global terhadap ledakan nuklir. Seperti dikutip dari kantor berita Antara, Antonio Guterres juga mendesak negara-negara untuk segera memberlakukan perjanjian larangan uji coba nuklir komprehensif atau CTBT yang merupakan kesepakatan multilateral dengan tujuan melarang seluruh bentuk ledakan nuklir sekaligus menuntut komitmen baru untuk menghentikan aktivitas tersebut. Kabar dari dunia olahraga, partai elit putri antara Onyx Sport kontra Sukun Kudus menjadi penutup Grand Final Indonesia Pingpong League IPL 2026 musim kedua. Berikut laporan selengkapnya disampaikan Niar Abdul Litiloli langsung dari Trans Studio Mall Cibubur. Niar.
1: Baik, terima kasih pendengar, dan saat ini kami masih berada di Trans Studio Mall Cibubur, Jawa Barat, di mana bisa kami sampaikan masih berlangsung partai terakhir atau partai penutup dari tim elit atau grup elit putri yang mempertemukan tim dari Onyx Sport kontra Sukun Kudus, di mana pertandingan yang seyogianya harus berakhir atau dijadwalkan berakhir pada pukul 18.30 akhirnya mengalami perpanjangan karena kedua tim sama-sama mengoleksi dua kali kemenangan dari empat hari pelaksanaan grand final dari Indonesia Ping Pong League ataupun dari Indonesian Ping Pong League season kedua ataupun musim kedua pada tahun ini. Dan bisa kami sampaikan saat ini pertandingan sudah perpanjangan di game tambahan untuk kedua tim, di mana tadi setelah tampil berpasangan antara wakil dari Onyx Sport yaitu Almaira Nebuhadnezzar dan juga Cindy Marcella Putri ini menghadapi wakil dari Sukun Kudus yaitu Siti Aminah dan Dwi Oktaviani. Setelah tampil berdampingan ataupun ganda putri, kini mereka tampil sebagai tunggal putri bagi masing-masing, di mana saat ini sudah memasuki pertandingan ketiga untuk babak tambahan dari kedua tim, di mana saat ini wakil dari Onyx Sport yaitu Almaira ini tengah menghadapi wakil dari Sukun Kudus yaitu Dwi Oktaviani, di mana pada game pertama tadi dimenangkan oleh Almaira dengan skor 11-7, yaitu artinya game pertama 1-0 untuk keunggulan Onyx. Sementara di game kedua ini Sukun Kudus mengejar dan memimpin sementara dengan skor 4-2. Bisa mengejar, tentunya ini jika terlalu imbang lagi maka harus ada tambahan babak tentunya untuk kedua tim, dan ini akan menjadi game penentu atau game terakhir pada sesi dari Grand Final Indonesian Pingpong League edisi 2026 di musim kedua ini. Dan tentu kita akan melihat siapakah dari kedua wakil tim elit putri ini, baik dari Onyx Sport dan juga Sukun Kudus, siapa yang akan keluar menjadi menang. Dan sebelumnya pendengar, dari 47 tim yang berlaga pada musim kedua dari 7 regional daerah di Indonesia, terpilihlah 8 tim elit putra dan putri yang terdiri dari 4 tim elit putra yaitu Onyx Sport Jakarta, kemudian PTM Arwana Jaya, PTM Sukun Kudus, serta Zahwan Sport. Sementara dari tim elit putri itu ada Onyx Sport Jakarta, PTM Arwana Jaya, PTM Sukun Kudus, serta Jasara Harja Putra. Ini kan sementara pendengar dapat kami sampaikan dari Trans Studio Mall Cibubur, Jawa Barat, Nira Pilitiloli, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
0: Demikian Warta Berita Pro 3 RRI. Tetap bersama kami untuk menyimak informasi-informasi lainnya. Dapatkan informasi aktual melalui portal resmi kami di rri.co.id. Follow juga media sosial kami di Instagram, juga X di @RRI Programa 3. Saya Fajar Nugroho, selamat malam.

Pendengar dari program 3 Jakarta, informasi aktual sudah Anda dengarkan dalam program berita, dan terima kasih untuk tetap dengar kami di Pro 1 RRI Manokwari, nuansa malam minggu Anda. Kalau biasanya kami temani di STM, tapi malam ini juga tidak ketinggalan lagu-lagu nostalgia. Saya pilihkan dari nostalgia Indonesia, nostalgia mancanegara, yang juga akan kami hadirkan untuk Anda ya di nuansa kebersamaan malam ini untuk semua

0: Bisa update berita terkini tentang wilayah sekitar kita, berita nasional, bahkan internasional.
1: Warta berita pagi ini Jumat 6 September.
0: Jadi tahu tentang kabar dunia
2: akhirnya
0: hiburan.
2: Akhirnya mereka merilis single terbaru judulnya The Emptiness Machine dan album baru judulnya.
0: Dapat rekomendasi info wisata dan juga kuliner.
2: Kami Bogor ini bukan hanya sekedar makanan ya, tapi juga
0: sampai menyimak talk show menarik. Kemudian yang bisa jadi edukasi untuk kita.
1: Terkait dengan soft skill buat anak muda.
0: Dan yang radio bisa didengarkan dimanapun, kapanpun, dan sambil aktivitas apapun. Ayo dengar radio, satu suara berjuta telinga.

0: Okay, Anda masih terus dihibur dengan lagu-lagu kenangan ya, nostalgia Indonesia dan juga nostalgia mancanegara di Duansa malam minggu Anda. Jadi kalau yang nggak punya aktivitas keluar rumah dan di rumah saja gitu ya, sambil dengar kami Duansa malam minggunya, dengar di Pro 1 karena banyak lagu-lagu kenangan yang kami hadirkan untuk Anda di Nuansa malam ini. Itu menjadi hiburan tersendiri di ruang dengar Anda ya. Nah, sementara kita sudah sampai di pukul 22 lebih 4 menit waktu Indonesia Timur. Saya masih tetap menemani Anda. Ada alunan suara manis dari Oscar Harris, ada Danny Rose ya, dan juga beberapa penyanyi lainnya untuk Anda.
1: Kenapa sih harus dengar radio? Ada banyak alasan untuk dengerin radio. Bisa nikmatin musik-musik berbagai genre. Bisa update berita terkini tentang wilayah sekitar kita. Berita nasional, bahkan internasional.
2: Warta berita pagi ini Jumat 6 September.
1: Jadi tahu tentang kabar dunia hiburan.
3: Akhirnya mereka merilis single terbaru judulnya The Emptiness Machine dan album baru judulnya.
1: Dapat rekomendasi, info wisata dan juga kuliner.
3: Kami Bogor ini bukan hanya sekedar makanan ya, tapi juga
1: sampai menyimak talk show menarik. Kemudian yang bisa jadi edukasi untuk kita.
2: Terkait dengan soft skill buat anak muda.
1: Dan yang radio bisa didengarkan dimanapun, kapanpun, dan sambil aktivitas apapun. Ayo dengar radio, satu suara berjuta telinga.

Okay, malam semakin larut dan Anda masih tetap dihibur dengan tembang-tembang pilihan dari Merdeka 68 Manokwari yang terus menemani nuansa penghujung malam Anda. Kita sudah sampai di pukul 23 lebih 9 menit ya, bagi Anda yang masih tetap bersama kami juga tetap dihibur dengan lagu-lagu pilihan ya, tidak hanya pendengar yang ada di Manokwari, di luar Manokwari, di pesisir pantai, di pulau-pulau, sampai dimanapun suara kami Anda dengarkan dan siapapun Anda, jabat erat dari Merdeka 68 Manokwari, nuansa kebersamaan dengan Anda di Pro 1 malam ini. Saya masih menemani nuansa penghujung malam Anda dengan teman-teman pilihan dari Pro 1.

0: Kenapa sih harus denger radio? Ada banyak alasan untuk dengerin radio. Bisa nikmatin musik-musik berbagai genre. Bisa update berita terkini tentang wilayah sekitar kita. Berita nasional, bahkan internasional.
1: Warta berita pagi ini, Jumat 6 September.
0: Jadi tahu tentang kabar dunia hiburan.
2: Akhirnya mereka merilis single terbaru judulnya The Emptiness Machine. Dan album baru judulnya...
0: Dapat rekomendasi, info wisata, dan juga kuliner.
2: Kami Bogor ini bukan hanya sekedar makanan, ya, tapi juga...
0: Sampai... menyimak talk show menarik. Kemudian yang bisa jadi edukasi untuk kita.
1: Dengan soft skill buat anak muda.
0: Dan yang... Radio bisa didengarkan dimanapun, kapanpun, dan sambil aktivitas apapun. Ayo dengar radio, satu suara berjuta telinga.

Iya, pendengar dimanapun Anda tanpa terasa ya, kita sudah sampai di pukul 23 lebih 43 menit, 48 menit waktu Indonesia Timur. Terima kasih untuk kebersamaan di setiap program siaran kami untuk Anda malam ini. Dan beberapa saat depan, pendengar, kami juga akan pamit dari ruang dengar Anda. Nah, sebelumnya, kita mensyukur semua yang boleh kita lalui di sepanjang hari ini dalam segala dua-dua malam kita sebelum nanti kita akan terlelap dalam tidur. Kami ingatkan untuk Anda periksa pintu jendela rumah, kemudian peralatan masak di dapur, kompor, dan lain-lain, dan sampai ada yang lupa Anda bereskan ya. Kemudian juga pemakaian charger HP di rumah Anda, pemakaian listrik yang mungkin sudah tidak Anda butuhkan lagi, ya, mohon untuk Anda bereskan semua sebelum terlelap di tidur malam Anda untuk kenyamanan istirahat Anda dan keluarga orang-orang terkasih di penghujung malam ini. Pendengar tanpa terasa, beberapa saat ke depan nanti kami sudah akan pamit dari ruang dengar Anda.

Saudara-saudara Nusantara dari mana saja Anda berada dan dapat menangkap siaran kami. Dengan terdengarnya irama lagu ini, berakhirlah sudah kebersamaan kami menemani Anda di sepanjang hari ini. Kita sudah bersama dan akan berpisah untuk sua kembali di esok hari di pemancar yang sama FM 94.3 MHz. Dari Jalan Merdeka 68 Manokwari, kami yang bertugas, penyiar saya Yuki Kubiari, operator Bung Alan, kami ucapkan terima kasih untuk segala kebersamaan Anda. Selamat malam, selamat beristirahat, selamat menyatukan aktivitas bagi Anda yang tetap melanjutkan aktivitas malam Anda. Terimalah salam nasional kami.

Shalom, inilah siraman rohani bersama Evangelis Martinus Padua. Pembacaan firman Tuhan pada saat ini tertabat pada Mazmur 139 ayat 1 sampai 4 dengan judul Doa di Hadapan Allah yang Maha Tahu. Pendengar yang diberkati Tuhan, mari kita berdoa. Kami bersyukur berterima kasih kepada Bapa di surga karena kesempatan ini kami pakai untuk memberitakan kebenaran firman-Mu. Bapa di surga, saat ini hamba hendak mau menyampaikan firman Tuhan yang tertulis di Mazmur 139 ayat 1-4 kepada umat-Mu. Oleh sebab itu hamba berdoa untuk para pendengar. Roh Kudus jamah hati mereka. Siapkan hati mereka bagaikan tanah yang subur, sehingga benih-benih firman-Mu yang hamba tabur saat ini menjadi berkat bagi mereka. Hamba juga berdoa, Tuhan beri hikmat kepada hamba, kesehatan suara yang baik, sehingga hamba yang menyampaikan firman-Mu dengan leluasa. Bapa di surga, inilah doa hamba-Mu. Dalam nama Yesus hamba berdoa. Amin. Pendengar yang diberkati Tuhan, Mazmur 139 ayat 1-4. Doa di hadapan Allah yang Maha Tahu. Untuk pemimpin biduan Mazmur Daud. Tuhan, Engkau menyelidiki dan mengenal aku. Engkau mengetahui kalau aku duduk atau berdiri. Engkau mengerti pikiranku dari jauh. Engkau memeriksa aku kalau aku berjalan dan berbaring. Segala jalanku kau maklumi. Sebab sebelum lidahku mengeluarkan perkataan, sesungguhnya semuanya telah kau ketahui ya Tuhan. Pendengar yang diberkati Tuhan, tema renungan kita pada saat ini, Tuhan mengetahui segala-galanya. Kalau kita berbicara kepada orang yang lebih tahu daripada kita, biasanya kita berbicara sangat hati-hati. Jangan sampai pembicaraan kita salah sehingga kita disebut sebagai pembohong. Apalagi orang itu adalah orang yang berkuasa. Maka pembicaraan kita itu sangat berhati-hati, sebab bisa saja kita diberi hukuman tertentu. Matius 12 ayat 11. Karena menurut ucapanmu engkau dibenarkan, dan menurut ucapanmu engkau dihukum. Demikian pula, atau apalagi, Yahweh yang Maha Tahu, Allah yang Maha Tahu. Kalau kita berdoa kepadanya, harus kata-kata sesuai dengan pikiran hati kita. Sebab Mazmur 139 ayat 4 berkata, sebab sebelum lidahku mengeluarkan perkataan, sesungguhnya semuanya telah kau ketahui ya Tuhan. Artinya sebelum kita minta sesuatu kepada Tuhan, Tuhan sudah tahu apa yang kita minta kepadanya. Oleh sebab itu, doa-doa kita jangan panjang-panjang. Doa-doa kita jangan muluk-muluk. Matius 6 ayat 5-8, Yesus berkata demikian. Dan apabila kamu berdoa, janganlah berdoa seperti orang munafik. Mereka suka mengucapkan doanya dengan berdiri dalam rumah-rumah ibadat dan pada tikungan-tikungan jalan raya, supaya mereka dilihat orang. Aku berkata kepadamu, sesungguhnya mereka sudah mendapat upahnya. Tetapi jika engkau berdoa, masuklah ke dalam rumahmu, tutuplah pintu dan berdoalah kepada Bapamu yang ada di tempat tersembunyi. Maka Bapamu yang melihat yang tersembunyi akan membalasnya kepadamu. Lagi pula dalam doamu itu janganlah kamu bertele-tele seperti kebiasaan orang-orang yang tidak mengenal Allah. Mereka menyangka
bahwa karena banyaknya kata-kata doanya akan dikabulkan. Jadi janganlah kamu seperti mereka, karena Bapamu mengetahui apa yang kamu perlukan sebelum kamu minta kepadanya. Oleh sebab itu, Tuhan Yesus sendiri mengajarkan doa yang di hadapan Allah yang Maha Tahu. Matius 6 ayat 9-13. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaanmu, jadilah kehendakmu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat, karena Engkaulah yang mempunyai kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Ini doa akun, ini doa termulia. Jadi pemazmur memberitahukan kepada kita betapa dahsyatnya kemahatahuan Tuhan itu, yaitu satu, Dia menyelidiki dan mengenal kita yang taat kepadanya. Dia kenal mereka yang melawan kepadanya. Dia tahu mereka. Dua, Dia mengetahui waktu kita berdiri atau duduk. Tiga, Dia mengerti pikiran kita dari jauh. Empat, Dia memeriksa kita kalau kita berjalan atau berbaring. Artinya Dia tahu waktu berjalan dan berbaring kita. Lima, Dia mengetahui perkataan-perkataan kita sebelum kita mengucapkannya. Artinya Tuhan tahu pikiran hati kita. Tuhan tahu langkah-langkah kita. Tuhan tahu rencana-rencana kita. Tuhan tahu di mana kita berada. Tuhan tahu kita pencuri orang punya harta. Tuhan tahu kita berbohong. Tuhan tahu kita sakit. Tuhan tahu kita sehat. Tuhan tahu pekerjaan kita yang baik. Tuhan tahu pekerjaan kita yang jahat. Tuhan tahu waktu lahir kita. Tuhan tahu waktu kita akan meninggal. Tuhan tahu waktu kita lapar. Tuhan tahu waktu kita sembuh. Oleh sebab itu, pemazmur benci kepada orang-orang yang menjadi musuh-musuh Tuhan atau lawan-lawan Tuhan. Mazmur 139 ayat 21-22. Masakan aku tidak membenci orang-orang yang membenci Engkau ya Tuhan, dan tidak merasa jemu orang-orang yang bangkit melawan Engkau. Aku sama sekali membenci mereka. Mereka menjadi musuhku. Artinya, bagaimana kamu bisa melawan Tuhan yang Maha Tahu? Sebab sebelum kamu pikir kamu lawan Dia, Dia sudah tahu pikiran jahatmu. Mazmur 139 ayat 20. Yang berkata-kata dusta terhadap Engkau dan melawan Engkau dengan sia-sia. Oleh sebab itu, pemazmur berkata seperti ini. Mazmur 139 ayat 23-24. Selidikilah aku ya Elohim, dan kenallah hatiku. Ujilah aku dan kenallah pikiran-pikiranku. Lihatlah apakah jalanku serong, dan tuntunlah aku di jalan yang kekal. Artinya, pemazmur berdoa minta supaya Tuhan selidiki seluruh hidupnya. Tuhan kenallah hatinya. Tuhan menguji kehidupannya. Tuhan menguji pikiran-pikiran hatinya. Begitu pula kita umat yang percaya kepada Tuhan Yesus. Lalu melihat kalau perjalanan kita serong, maka Tuhan sendiri menuntun pemazmur di jalan yang kekal. Begitu pula Tuhan menuntun kita yang percaya kepadanya di jalan yang kekal. Artinya Tuhan ini Maha Tahu dan Maha Kuasa, sehingga kita tidak bisa menyembunyikan diri kita kepadanya. Jadi pendengar yang diberkati Tuhan, sekalipun Bapa Yahweh, Tuhan kita, tidak kelihatan di mata kita, namun pada saat kita berdoa dalam keadaan yang tenang,
dengan ucapan doa seperti berbicara kepada oknum yang nyata atau kelihatan, maka apa yang kita minta kepadanya pasti Dia mengabulkannya. Contoh-contohnya sebagai berikut. Kita berdoa supaya orang sakit sembuh, Dia menyembuhkan mereka padahal Dia tidak kelihatan. Kita berdoa supaya orang-orang diberkati, Dia memberkati mereka padahal Dia tidak kelihatan. Kita berdoa supaya anak-anak kita pintar, Dia membuat mereka menjadi pintar padahal Dia tidak kelihatan. Oleh sebab itu, pada saat kita berdoa kepadanya, pertama-tama kita menyembah Dia dulu. Kemudian kita memuji-muji Dia sampai puji-pujian kita menggoyahkan takhtanya. Barulah kita memanjatkan doa-doa kita. Maka pada saat itu kita menerima apa yang kita minta kepadanya. Sebab satu, pada saat menyembah Tuhan, Tuhan sudah tahu apa yang sebentar kita minta kepadanya. Pada saat kita memuji-muji Dia, Tuhan sudah tahu apa yang sebentar kita minta kepadanya. Oleh sebab itu, kita berdoa minta seperti kita pikir waktu menyembah itu. Kita berdoa seperti waktu kita memuji-muji Dia. Maka pasti Tuhan memberikannya kepada kita, sebab Dia tahu sebelum kita meminta kepadanya. Tuhan memberkati firman-Nya. Amin. Pendengar yang diberkati Tuhan, mari kita berdoa. Kami bersyukur berterima kasih kepada-Mu Bapa di surga, karena kesempatan ini kami sudah pakai untuk memberitakan Injil kebenaran. Bapa, hamba berdoa untuk firman-Mu. Saat ini hamba menyampaikan firman Tuhan tentang Tuhan tahu segala-galanya. Kiranya firman-Mu menuntun umat-Mu, supaya umat-Mu yang berdoa jangan berdoa seperti orang-orang munafik. Firman-Mu mengajar kami saat ini, kalau kami mau berdoa kepada Tuhan, kami masuk kamar, tutup pintu, tutup jendela, kami berdoa di tempat yang tersembunyi, maka Tuhan akan melihat yang tersembunyi itu dan mengabulkan doa-doa kami. Bapa di surga, kiranya doa ini menjadi berkat bagi pemimpin-pemimpin kami, para presiden kami, bupati, gubernur, menteri. Firman ini menjadi berkat bagi mereka. Firman ini juga menjadi berkat bagi umat-Mu, rakyat-Mu, sehingga kami berdoa minta sesuatu kepada Tuhan, kami menerimanya, sehingga kepercayaan kami, iman kami kepada Tuhan lebih baik. Kepercayaan kami, rasa takut kami kepada Tuhan sungguh-sungguh nyata dalam kehidupan kami. Bapa di surga, hamba berdoa untuk janda, yatim piatu, fakir miskin, orang-orang yang hina, orang-orang yang sengsara. Mereka tidak punya apa-apa, tetapi mereka di atas tempat tidur mereka, tempat berbaring mereka, mereka hanya mengeluh, mereka hanya berpikir dalam hati mereka kepada Tuhan. Hamba berdoa, Roh Kudus, tolong mereka di saat mereka mengeluh, di saat mereka berpikir sesuatu untuk kehidupan mereka. Roh Kudus, bantu mereka mendoakan segala pikiran mereka, segala keinginan hati mereka, sehingga mereka menerimanya. Di situ mereka tahu bahwa benar-benar Tuhan itu ada, sehingga jiwa mereka, seluruh kehidupan mereka, selalu mereka pakai untuk memuliakan nama-Mu. Bapa di surga, hamba berdoa untuk kepala RRI dan staff-Nya. Tuhan memberkati mereka. Istri dan anak-anak mereka, Tuhan memberkati. Hamba berdoa untuk program kerja mereka, Tuhan memberkati. Sehingga program kerja RRI Manokwari ini menjadi berkat bagi banyak orang. Hamba berdoa untuk pemimpin-pemimpin gereja, para pendeta, guru Injil, guru jemaat, umat-Mu, hamba-hamba-Mu
yang siap sedia mengorbankan waktu, tenaga untuk memberitakan Injil kebenaran-Mu. Tuhan karuniakan kepada mereka hikmat, kepintaran, kepandaian untuk memberitakan Injil-Mu, sehingga umat-Mu mendengar dan tahu bahwa Tuhan Engkau adalah Allah yang Maha Tahu, Yahweh yang Maha Tahu segala sesuatu. Dengan demikian mereka berdoa dengan doa yang tenang. Hamba-Mu tadi mengajarkan kepada mereka, Tuhan Yesus sendiri mengajarkan doa agung kepada kami, doa yang termulia kepada kami, yaitu doa Bapa kami. Kiranya umat-Mu yang dalam keadaan yang sederhana, biarlah doa ini menjadi doa mereka untuk dipanjatkan baik pagi, siang maupun malam, diucapkan ke hadapan hadirat-Mu di surga. Terima kasih Bapa di surga. Amba juga berdoa untuk keamanan negeri kami, bangsa kami. Tuhan jaga keamanan bangsa kami, pada khususnya keadaan keamanan kami di tanah Papua ini. Tuhan lindungi kami, Tuhan jaga kami, sehingga kami hidup tenang dan kami bekerja. Rasa takut akan Tuhan lebih dari kehidupan kami, sehingga kami takut Tuhan dan kami kerjakan yang baik untuk hormat dan kemuliaan bagi nama-Mu. Hamba-Mu yang rekam, hamba untuk merekam firman-Mu ini, Tuhan berkati dia, istri dan anak-anak Tuhan berkati. Semua orang yang sayang kepada hamba maupun yang membenci, hamba berdoa Tuhan berkati semuanya. Karena itu ajaran Tuhan Yesus, kami harus memberkati musuh-musuh kami, dan kami memberkati semua orang yang sayang kepada kami. Inilah doa hamba-Mu, dalam nama Yesus hamba berdoa. Amin.

Hati yang gembira adalah obat yang manjur, tetapi semangat yang patah mengeringkan tulang. Amsal 17 ayat 22.

Shalom, inilah siraman rohani bersama Evangelis Martinus Padua. Pembacaan firman Tuhan yang kita baca dan renungkan pada saat ini tertulis di Injil Matius 11 ayat 29. Pendengar yang diberkati Tuhan, mari kita berdoa. Kami bersyukur berterima kasih kepada Bapa di surga karena kesempatan ini kami mau pakai untuk membaca dan merenungkan firman Tuhan. Bapa, hamba berdoa untuk umat yang mendengar firman-Mu. Kiranya Roh Kudus siapkan hati mereka bagaikan tanah yang subur, sehingga benih firman-Mu yang nambah tabur ini jatuh tumbuh dan berbuah lebat dalam kehidupan mereka. Hamba berdoa untuk diri hamba sendiri, Bapa berikan hikmat, keberanian, hikmat kepada hamba untuk menyampaikan kebenaran firman-Mu. Biarlah firman-Mu menjadi berkat bagi kami semua. Dalam nama Yesus hamba berdoa, amin. Pendengar yang diberkati Tuhan, Matius 11 ayat 29. Pikullah kuk yang kupasan dan belajarlah padaku, karena aku lemah lembut dan rendah hati, dan jiwamu akan mendapat ketenangan. Tema renungan, belajar pada Yesus. Tuhan Yesus mendidik murid-muridnya untuk belajar kepadanya. Jadi singkat kata, murid-murid yang belajar sungguh-sungguh kepada Tuhan Yesus, mereka benar-benar sama seperti Tuhan Yesus, bukan sempurna seperti Yesus. Pertanyaan untuk kita, siapakah Tuhan Yesus itu? Tuhan Yesus itu Bapa Yahweh, dalam bahasa Ibrani disingkat YHWH, YHWH. Artinya tangan. Ha, artinya melihatlah. Wow, artinya paku. Jadi YHWH artinya lihatlah tangan yang terpaku. Jadi pendengar yang diberkati Tuhan, 12 murid belajar kepada Tuhan yang tangannya luka. Ini 3 hal penting yang mereka pelajari, yaitu Yahweh itu kasih, 1 Yohanes 4 ayat 8 bagian terakhir. 2, Yahweh yang benar, Yohanes 17 ayat 3 bagian terakhir. 3, Yahweh pengampun dosa, Matius 18 ayat 33. Pendengar yang diberkati Tuhan, ini bagian kecil daripada sifat daripada Tuhan Yesus itu. Banyak sekali kebenaran-kebenaran yang terdapat di dalam dirinya. Tetapi saya bawa hanya 3 bagian itu untuk sampaikan kepada umat Tuhan bahwa Yesus Kristus itu sangat indah. Dia betul-betul dalam, luas, dan lebar. Untuk mendalaminya kita sangat heran dan sangat heran. Karena dia terlalu indah, dia terlalu mulia, dia terlalu suci dan dia terlalu sempurna. Ketika kita belajar kepadanya, maka kita akan menikmati keindahan Tuhan Yesus itu. Jadi murid-murid yang belajar sungguh-sungguh kepada Tuhan Yesus ini, mereka betul-betul sama seperti Yesus. Bukan mereka sempurna seperti Yesus, tetapi mereka sama. Dan Yesus izinkan itu untuk mereka alami, dan kita juga. Yesus izinkan kita untuk mengalami keindahannya. Pendengar yang diberkati Tuhan, jadi Matius 18 ayat 33 berkata begini, bukankah engkau pun harus mengasihani kawanmu seperti aku telah mengasihani engkau? Artinya, satu, Yesus sendirian menyuruh kita mengasihani kawan kita seperti dia mengasihani kita. Pendengar yang diberkati Tuhan, sebelum kita lanjut, saya mau jelaskan sedikit mengapa Matius 18 ayat 33 Yesus berkata, bukankah engkau pun harus mengasihani kawanmu seperti aku telah mengasihani engkau.
Tuhan Yesus mengambil satu perumpamaan tentang kerajaan Yahweh, kerajaan Allah itu, bahwa seperti seorang raja yang memberi utang kepada seseorang. Jadi raja ini memberikan uang kepada seorang. Lalu setelah raja itu kembali, dia minta pertanggungjawaban daripada orang yang menerima uang itu, 100 dinar. Ketika dia tanya, orang itu tidak mampu membayarnya kembali. Maka raja itu berkata, tangkaplah anak-anaknya dan istrinya dan jual dia untuk membayar utangnya. Maka orang ini datang dan sujud di hadapan raja, berdoa minta pengampunan kepada raja karena dia tidak sanggup bayar utangnya itu. Maka raja itu dengan penuh belas kasihan kepadanya, dia bilang, biarlah utangmu saya ampuni, saya tidak tuntut itu. Biarlah 100 dinar itu sudah jadi habis, engkau bebas. Tetapi setelah dia dibebaskan, dia pergi, dia ketemu kawannya. Kawannya yang meminjam uang kepadanya hanya 10 ribu saja. Tetapi dia tuntut kawannya sampai dimasukkan ke penjara karena kawannya tidak mampu kembalikan 10 ribu itu. Kawannya juga berdoa, datang dan sujud di hadapannya, mohon pengampunan. Tetapi dia tidak mengampuni kawannya, malah dia masukkan dia ke dalam penjara. Maka kawan-kawannya melihat hal itu, mereka lapor kepada raja. Raja mendengar perbuatan orang itu, lalu dia panggil dia dan katakan kepadanya, engkau utang 100 dinar kepadaku, aku menuntut itu padamu, tetapi engkau sujud menyembah dan mohon pengampunan. Aku ampuni kau, mengapa engkau tidak mengampuni kawanmu? Sehingga orang itu dimasukkan ke dalam penjara. Itulah arti daripada Matius 18 ayat 33. Bukankah engkau pun harus mengasihani kawanmu seperti aku telah mengasihani kau? Artinya, Yesus sendiri yang menyuruh kita mengasihani kawan kita seperti dia mengasihani kita. Yesus sendiri yang menyuruh kita mengampuni kawan kita seperti dia mengampuni kawan kita. Matius 18 ayat 21 sampai 22 berkata begini. Kemudian datanglah Petrus kepada Yesus, Tuhan, sampai berapa kali aku harus mengampuni saudaraku jika ia berbuat dosa terhadapku? Sampai 7 kali? Yesus berkata kepadanya, bukan, aku berkata kepadamu, bukan sampai 7 kali, melainkan sampai 70 kali 7 kali. Jadi Petrus 7 kali, Yesus 70 kali 7 sama dengan 490 kali. Artinya pengampunan sampai selama-lamanya. Jadi pendengar yang diberkati Tuhan, Roh Kudus berkata di dalam hatiku seperti ini. Satu, orang Papua yang tidak mengasihani seperti Tuhan Yesus. Dua, orang Papua yang tidak mengampuni seperti Tuhan Yesus. Engkau tidak boleh berdoa doa Bapa kami. Sebab satu, sifat kasih Tuhan Yesus tidak ada padamu. Dua, sifat pengampunan Tuhan Yesus tidak ada padamu. Kasih dan pengampunan itu sifat ilahi Tuhan Yesus Kristus. 1 Yohanes 3 ayat 9. Setiap orang yang lahir dari Yesus tidak berbuat dosa lagi, sebab benih ilahi tetap ada di dalam dia, dan ia tidak dapat berbuat dosa karena ia lahir dari Yesus, yaitu Yahweh. Pendengar yang diberkati Tuhan, 1 Yohanes 5 ayat 16 berkata begini, ada dosa yang mendatangkan maut, tentang itu tidak kukatakan ia harus berdoa. Artinya, dosa tidak mengampuni adalah dosa kekal.
sama dengan dosa menghujat Roh Kudus. Matius 6 ayat 15. Jadi singkat kata, 1. Kita mengasihani seperti Tuhan Yesus, supaya dosa-dosa kita juga diampuni. 2. Kita mengampuni seperti Tuhan Yesus, supaya dosa-dosa kita juga diampuni. Jadi Roh Kudus katakan dalam hati saya begini, jangan takut sebab aku yang berkata-kata di dalammu. Matius 10 ayat 20. Begitu pula Roma 10 ayat 15 bagian terakhir berkata, betapa indahnya kedatangan mereka yang membawa kabar baik. Kabar baik itu apa? Injil. Kabar baik itu adalah Injil. Injil itu memuat pelajaran tentang pribadi Yesus yang unik dan istimewa itu. Jadi ketika kita membawa kabar baik itu, kita ini dikatakan membawa kabar baik. Kita disebut sebagai orang yang membawa kabar baik. Kita betapa indahnya kedatangan mereka yang membawa kabar baik itu. Kemudian Yohanes 3:8 Yesus berkata, angin bertiup kemana ia mau dan engkau mendengar bunyinya, tetapi engkau tidak tahu dari mana ia datang atau kemana ia pergi. Artinya, orang yang membawa kabar baik itu seperti angin sebagai contoh yang jelas. Satu contoh Rasul Filipus. Kisah para Rasul 8:39. Dan setelah mereka keluar dari air, Roh Tuhan tiba-tiba melarikan Filipus, dan sida-sida itu tidak melihatnya lagi. Filipus seperti angin. Jadi itulah uniknya Yesus itu. Itulah istimewanya Roh Kudus itu. Yang kedua, Roh Kudus ada pada Rasul Otto dan Geisler, sehingga keduanya seperti angin. Mereka membawa Injil kabar baik itu dari Jerman dan Belanda sampai di tanah Papua pada tanggal 5 Februari 1855 tahun yang lalu. Sekarang sudah berusia 170 tahun. Injil mengubah tanah Papua ini. Jadi Otto dan Geisler seperti angin. Mereka walaupun naik kapal, tetapi Roh Kudus seperti angin membawa mereka. Mereka orang barat. Mereka tidak tahu Papua itu bagaimana. Tetapi itulah kuasa. Kuasa yang istimewa dan dahsyat itu. Seperti angin membawa mereka datang injak kaki di Pulau Mancinang. Begitu pula, Roh Kudus seperti angin membawa almarhum pendeta Ruben Rumbiak jalan di atas air seperti angin. Yesus juga jalan di atas air seperti angin. Begitu pula, Roh Kudus seperti angin membawa Tuhan Yesus ke padang gurun untuk berperan melawan iblis. Yesus menang. Begitu pula Roh Kudus seperti angin membawa Raja Daud berperan melawan Goliat. Raja Daud menang. Artinya, orang yang belajar kepada Tuhan Yesus sesuai dengan sifat-sifat ilahi Tuhan Yesus pasti berhasil seperti Tuhan Yesus. Sifat-sifatnya yang utama ialah lemah lembut dan rendah hati. Maka saya sebagai hamba Tuhan Yesus di tanah Papua ini, saya berdoa supaya dari Presiden Prabowo, wakilnya Gibran, dan para menteri, para gubernur, para bupati, pejabat-pejabat pengambil keputusan, pejabat-pejabat tinggi negara, marilah saya sebagai hamba Yesus di tanah Papua ini berdoa untuk kamu, supaya kamu belajar kepada Yesus, belajar kepada Tuhan Yesus dalam sifat-sifat utamanya itu lemah lembut dan rendah hati. Ketika para pejabat-pejabat tinggi negara, baik negara, gereja, baik siapapun belajar kepada Yesus, maka saya yakin dan percaya bangsa Papua Indonesia akan aman,
Papua akan aman, dunia ini akan aman. Indonesia ini akan menjadi contoh bagi seluruh dunia ini, bahwa kita hidup di tanah yang aman, tanah yang diberkati. Ketika kita membuat Yesus senang, tanah ini akan keluarkan kekayaan-kekayaan alamnya, terutama tanah Papua ini. Di dalam tanah Papua ini emas yang paling mahal ada di tanah Papua ini, minyak, aftur, segala kekayaan itu akan keluar. Untuk itu buatlah Yesus senang, buatlah Tuhan yang dijunik ini, Tuhan yang tangannya luka ini senang. Maka berkat-berkat yang terkandung di dalam tanah Indonesia ini, bangsa ini, terutama Papua ini, akan keluar. Bukan hanya minyak saja, emas saja, kekayaan-kekayaan alam yang ada. Kita buat Tuhan senang, maka kekayaan ini akan keluar. Orang-orang yang ada di bangsa Indonesia ini, kecil besar, tua muda, kita akan menikmati ini dengan baik. Oleh sebab itu, di RRI Manukwari ini, saya berdoa supaya hamba Tuhan dengar firman ini. Berdoa untuk presiden, berdoa untuk wakilnya, berdoa untuk pejabatnya. Kita berdoa untuk pemimpin kita, kita berdoa untuk kota kita. Itu kata firman Tuhan. Di mana engkau boleh kerja? Kalau saya kerja di tanah Papua, saya kerja di Manukwari, provinsi Papua Barat ini. Saya berdoa untuk Manukwari, saya berdoa untuk Papua, saya berdoa untuk pejabat-pejabatnya, supaya mereka takut akan Tuhan. Maka dia bekerja dengan baik, maka kita semua menikmati segala yang indah yang ada di tanah ini. Oleh sebab itu, bekerja menurut firman yang ada padamu. Kami Kristen bekerja menurut apa yang dikatakan oleh firman. Jangan katakan filsafat-filsafat nenek moyang, ilmu-ilmu lain, nanti menyesatkan kita, dan kita jalan di jalan yang sesat, dan kita hancur. Belajar, terutama orang-orang Kristen, belajar firman Tuhan. Di dalam firman Tuhan ini, Injil itu kekuatan yang sangat besar, yang akan mengubah tanah ini, mengubah umatnya, dan kita menikmati berkat-berkat Tuhan. Itulah rahasia Injil, di mana kuasa itu membawa penginjil-penginjil yang benar. Injil itu kekuatannya seperti angin. Roh Kudus itu seperti angin. Yesus itu seperti angin, membawa kita bekerja untuk kemuliaan namanya dan untuk berkat bagi kita, anak-anak dan cucu kita. Biarlah tanah kita diberkati, menjadi berkat bagi kita dan menjadi berkat bagi orang lain. Tuhan memberkati firman-Nya. Amin. Kita berdoa. Bapa di surga, Bapa dalam nama Yesus, Tuhan dan Juru Selamat kami. Kami bersyukur, berterima kasih kepada-Mu karena kesempatan ini kami datang berbicara tentang belajar kepada Yesus. Bapa, hamba berdoa untuk firman ini, supaya firman ini menjadi berkat bagi kami semua, terutama menjadi berkat bagi presiden kami, wakil kami, gubernur-gubernur kami, para menteri kami, pejabat-pejabat tinggi negara. Firman ini menjadi berkat bagi mereka. Dan firman ini juga menjadi berkat bagi kepala RRI dan stafnya, menjadi berkat bagi kami hamba-hamba Tuhan, sehingga kami bekerja, belajar kepada Yesus. Yesus, Engkau sendiri berbicara lewat firman tadi, Engkau berkata, marilah kepadaku, belajar kepadaku, karena aku ini lemah, lembut dan rendah hati, jiwamu akan mendapat ketenangan. Terima kasih Bapa, hamba berdoa untuk bangsaku, hamba berdoa untuk pemimpin-pemimpinku, Tuhan berkatilah mereka. Bapa, hamba berdoa untuk para pendengar yang mendengar firman ini, beri Roh Kudus sehingga mereka mengerti firman Tuhan ini, dan mereka hidup seperti firman ini, yaitu belajar kepada Yesus. Karena Yesus lemah lembut dan rendah hati, jiwa kami akan mendapat ketenangan. Biarlah kebenaran ini menjadi berkat bagi tetangga-tetangga, menjadi berkat bagi kepala keluarga, istri, anak-anak, cucu.

baca tidak cepat hitung, mereka bodoh. Bapak hamba berdoa untuk guru-guru SD supaya mereka mengajar anak-anak dengan baik. Bukan guru SD saja, dari tingkat SMA, SMP, perguruan tinggi, Tuhan firman ini menjadi berkat bagi mereka. Mereka belajar kepada Yesus lemah lembut dan rendah hati. Hamba berdoa untuk pemegang keuangan negara, firman ini menjadi berkat bagi mereka. Mereka takut akan Tuhan sehingga mereka tidak korupsi uang negara, tetapi uang itu dipakai sesuai dengan aturan yang ada, sehingga umat Tuhan nikmati berkat Tuhan ini. Bapak hamba berdoa untuk hamba-hamba Tuhan yang bekerja di atas tanah Papua ini, guru-guru penginjil yang masuk di pedalaman, di kampung-kampung, di pulau-pulau. Tuhan, mereka belajar pada firman-Mu ini. Mereka mengajar umat-Mu dengan lemah lembut dan rendah hati, supaya banyak umat diselamatkan ketika Tuhan Yesus nanti datang kembali pada waktu yang Tuhan Yesus tentukan untuk kembali menjemput kami di dunia ini. Terima kasih hamba berdoa untuk teman saya yang rekam saya dan juga teman saya yang sedang ada duduk. Tuhan berkati mereka. Kami sudah kerja untuk Tuhan. Kami tidak minta-minta, tetapi kami tahu bahwa Tuhan sudah mengetahui apa yang kami butuhkan. Kebutuhan makan, minum, dan pakai, hamba percaya Tuhan sudah tahu. Tetapi hamba katakan, berilah kepada kami seperti kehendak-Mu, bukan kehendak kami. Bapa yang kudus, hamba berdoa untuk orang-orang sakit, di rumah sakit, di rumah-rumah, di mana saja, Tuhan tolong mereka. Penyakit berat, penyakit ringan, penyakit sedang, Tuhan tolong. Berkati obat-obat, makanan, minuman, Tuhan berkati, sehingga mereka sembuh. Berdoa untuk janda, yatim piatu, Engkau sebagai bapa, istri, suami bagi mereka, pelihara mereka. Bapa di surga, inilah doa kami, inilah syafaat kami. Dalam nama Yesus, hamba berdoa. Amin.

Selamat pagi saudara pendengar dimanapun Anda berada di kesempatan pagi hari ini. Salam hangat dari Merdeka 68 untuk Anda semuanya dan selamat hari Minggu untuk Anda di pagi hari ini. Secara khusus untuk Anda umat Kristen, di pagi hari ini kami cukupkan sejenak rangkaian lagu-lagu rohani Kristen ke ruang dengar Anda. Pukul 6 waktu Indonesia Timur, saatnya kami ajak Anda kita ikuti penyampaian warta berita daerah.

0: Radio Republik Indonesia Manokwari dengan Warta Berita Daerah pukul 6 waktu Indonesia Timur.
1: Selamat pagi pendengar dari Merdeka 68 Radio Republik Indonesia Manokwari dengan penyampaian Warta Berita Daerah edisi Minggu 30 Agustus 2026 selengkapnya bersama saya Agung Sarungalo. Wakil Gubernur Papua Barat Muhammad Lakutani meminta pengurus Provinsi Indonesia Bela Diri Campuran Amatir atau IBCA MMA Papua Barat memperkuat sistem pembinaan atlet secara terencana dan berkelanjutan. Hal tersebut disampaikan Lakutani saat memberikan sambutan dan pelantikan pengurus IBCA MMA Papua Barat. Ia menegaskan keberadaan organisasi olahraga bela diri tidak hanya bertujuan mengejar prestasi tetapi juga membentuk karakter generasi muda. Lakutani meminta pengurus baru memperkuat pembinaan atlet sejak usia dini dan menjangkau seluruh kabupaten di Papua Barat. Selain itu, peningkatan kualitas pelatih, wasit, dan juri juga dinilai penting agar proses pembinaan berjalan profesional. Ia juga mendorong adanya kompetisi yang sehat dan berjenjang sehingga atlet memiliki ruang untuk mengembangkan kemampuan. Lakutani berharap IBCA MMA Papua Barat mampu menjadi wadah yang tidak hanya melahirkan atlet berprestasi, tetapi juga generasi muda yang memiliki karakter kuat, berintegritas, dan menjadi teladan di tengah masyarakat. Ia juga meminta organisasi membangun sinergi dengan pemerintah daerah, KONI, organisasi olahraga lainnya, dunia pendidikan serta seluruh pemangku kepentingan. Menurutnya, potensi sumber daya manusia Papua Barat di bidang olahraga cukup besar sehingga harus dikelola melalui pembinaan yang profesional dan berkelanjutan.
2: Karena itu saya berharap IBCA MMA Papua Barat dapat menjadi wadah pembinaan yang tidak hanya melahirkan atlet-atlet berprestasi, tetapi juga melahirkan generasi muda yang memiliki karakter kuat, berintegritas, dan menjadi teladan di tengah-tengah masyarakat kita. Kita ingin melihat anak-anak muda Papua Barat tumbuh menjadi generasi yang sehat secara jasmani, kuat secara mental, memiliki semangat juang serta mampu memiliki prestasi bukan hanya di tingkat daerah, tetapi juga sebagaimana harapan Pak Sekjen tadi, semoga juga di tingkat internasional.
1: Lebih lanjut, Wakil Gubernur mengatakan pemerintah Provinsi Papua Barat berkomitmen berikan perhatian terhadap pembangunan olahraga sesuai kewenangan dan kemampuan daerah. Ia berharap IBCA MMA turut menciptakan ruang-ruang positif bagi generasi muda agar terhindar dari aktivitas yang dapat merusak masa depan. Otoritas Jasa Keuangan atau OJK mengingatkan masyarakat untuk semakin waspada terhadap berbagai modus penipuan dan aktivitas ilegal di sektor jasa keuangan yang terus berkembang. Kepala OJK Papua Barat dan Papua Barat Daya Budi Rahman mengatakan pelaku kini memanfaatkan berbagai saluran digital untuk menjangkau calon korban, mulai dari iklan digital, aplikasi, media sosial, hingga penggunaan identitas palsu. Menurutnya, aktivitas ilegal di sektor jasa keuangan tidak hanya menjadi persoalan administratif, tetapi telah menimbulkan dampak ekonomi dan sosial yang nyata bagi masyarakat. Kerugian akibat investasi ilegal, kata dia, dapat menggerus modal usaha, biaya pendidikan, hingga tabungan keluarga yang dikumpulkan dalam waktu lama. Budi juga mengungkapkan, berdasarkan data pengaduan, perempuan tercatat mendominasi profil pelapor. Pada pengaduan pinjaman online ilegal, proporsi pelapor bagi kaum perempuan mencapai sekitar 66%, sedangkan para investasi ilegal sekitar 59%. Namun, OJK mengingatkan data tersebut tidak dapat dimaknai sebagai gambaran seluruh korban, karena merupakan komposisi dari masyarakat yang melapor. Menurut Budi, pelaku penipuan dapat menyasar siapa saja dengan mengeksploitasi kondisi psikologis dan kebutuhan korban, seperti tekanan ekonomi, kebutuhan mendesak, rasa takut, kepercayaan, maupun harapan mendapatkan keuntungan. Karena itu, masyarakat diminta tidak mudah mengambil keputusan ketika berada dalam kondisi panik atau terdesak. Setiap tawaran jasa keuangan harus terlebih dahulu diperiksa legalitas dan kewajarannya.
3: Pinjaman daring yang legal itu bukan masalah mereka diperlakukan tidak adil atau ada pelanggaran oleh pindah atau pindah itu, tapi menanyakan saya mau bayar tapi bayarnya kemana? Ini unik, saya tidak pernah temukan ini di daerah saya sebelumnya. Jadi saya pernah di Rakanak Botiana di Banten, kebetulan saya juga menangani perlindungan konsumen juga ya sebagai pengawas. Kita hampir kalau dari 10 pengaduan terkait dengan pinjaman daring, mungkin itu 8 itu menanyakan kalau saya mau bayar atau saya mau lunasi harus kemana gitu. Jadi memang perlu, masih sangat perlu edukasi, sosialisasi kita ya, kepada masyarakat kita agar mulai secara digital. Karena kalau teman-teman lihat sebenarnya ada di aplikasi ini sudah ada, kemudian menggunakan virtual account. Nah mungkin sistem-sistem ini yang belum banyak akrab di masyarakat kita, memang harus secara bertahap dan migrasi kematangan digital masyarakat kita. Benar, pindah itu membantu, tapi mungkin perlu kita imbangi dengan kemampuan masyarakat kita untuk memahami jenis produknya, mekanismenya seperti apa, dan juga kecakapan dari digitalisasi.
1: OJK juga mengajak insan media untuk terus berperan dalam memberikan edukasi kepada masyarakat agar semakin memahami risiko investasi ilegal, pinjaman online ilegal, dan berbagai bentuk penipuan keuangan berbasis digital. Upaya pencegahan dinilai penting dilakukan secara bersama melalui edukasi, peningkatan literasi keuangan, pelaporan cepat, serta penindakan terhadap pelaku sehingga masyarakat tidak semakin banyak menjadi korban. Kondisi cuaca dan iklim El Nino yang berdampak panas ekstrim kini dampaknya sudah terasa di wilayah Papua Barat dan Papua Barat Daya. Di beberapa titik mulai terjadi kebakaran hutan dan lahan, maka dibutuhkan kerjasama dan kesadaran semua pihak untuk dapat menjaga dengan tidak membuka lahan terutama dengan sistem membakar. Hal itu disampaikan Majen TNI Christian Kurnianto Tuhutero, Pangdam 18 Kasuari pada saat menutup kalimat dalam acara podcast bersama RRI Manokwari. Di lokasi peresmian jembatan Garuda Merah Putih di Kampung Ingramui, Distrik Manokwari Selatan, Kabupaten Manokwari, 24 Agustus 2026. Selain melarang warga untuk tidak membuka lahan dengan membakar hutan, Pangdam juga menghimbau agar tidak membuang puntung rokok dengan sembarang, terutama di lokasi yang berpotensi terbakar.
4: Masyarakat juga perlu kita himbau jangan sampai membuka lahan dengan membakar tapi tidak diawasi, atau mungkin kalau bisa stop dulu untuk pembukaan lahan dengan

0: kemarau masih panjang diprediksi musim hujan baru dapat terjadi di bulan Oktober dan November. Maka masyarakat diharapkan agar dapat menindaklanjuti dalam aktivitasnya serta menjaga agar kebakaran dari kabupaten tetangga tidak sampai merambat ke Manokwari. Sesuai surat edaran yang dikeluarkan Gubernur Papua Barat dan Bupati Manokwari.
1: Berharap masyarakat karena dari BMKG ini Oktober-November berhujan. Masih cukup panjang, kami berharap untuk juga berhati-hati. Jangan membakar, membuka lahan dengan membakar. Ada surat edaran dari gubernur, surat edaran dari bupati. Masyarakat agar juga berhati-hati, berwaspada, jangan sampai kebakaran di kabupaten-kabupaten tetangga itu sampai di sini. Dan terima kasih juga kepada Pangdam karena Kodim 1801 Manokwari termasuk yang mendapatkan alat pemadam kebakaran dan sudah dimanfaatkan untuk membantu Kabupaten Manokwari mengurangi asap izin di TPA.
0: Wakil Bupati juga menyampaikan terima kasih kepada Pangdam 18 Kasuari yang sudah menghimbaukan kendaraan atau mobil sebagai alat pemadam kebakaran yang sudah difungsikan untuk memadamkan api di lokasi tempat pembuangan akhir sampah atau TPA Manokwari.
2: Anda masih mengikuti Warta Berita Daerah Manokwari.
0: Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Pembendaharaan DJPB Papua Barat mendorong percepatan digitalisasi dalam pengelolaan anggaran pendapatan dan belanja negara atau APBN melalui penguatan kolaborasi dengan satuan kerja pemerintah dan pemerintah daerah. Digitalisasi dinilai menjadi bagian penting dalam mewujudkan layanan pengelolaan keuangan negara yang lebih cepat, aman, efisien, transparan, dan akuntabel. Kepala Kanwil DJPB Papua Barat, Muh Abdul Kobir, mengatakan digitalisasi bukan sekedar penerapan teknologi tetapi harus mampu memberikan kemudahan bagi pengguna layanan sekaligus meningkatkan kualitas tata kelola APBN. Menurutnya, pemanfaatan instrumen digital tersebut diharapkan dapat meningkatkan efektivitas dan efisiensi pengelolaan APBN, sekaligus mengurangi proses administrasi yang tidak diperlukan. Kanwil DJPB Papua Barat juga menekankan pentingnya kolaborasi antara instansi vertikal, pemerintah pusat, dan pemerintah daerah dalam mendorong transformasi digital pengelolaan keuangan negara.
3: Kami angkat karena kami melihat Bapak Ibu, kalau Bapak Ibu mencermati setiap triwulan dari diseminasi yang kami sampaikan, Bapak Ibu bisa melihat bahwa struktur ekonomi di Papua Barat kalau kita cermati masih sangat terkonsentrasi ke sektor ekstraktif. Dalam hal ini sektor pertanian dan sektor industri pengolahan. Dan kalau kita khususkan memang kita sangat tergantung ke komoditas gas LNG yang diproduksi oleh BP Tanggu di Kabupaten Teluk itu. Ketergantungan kita ini cukup tinggi Bapak Ibu. Ya, kalau kita compare di strukturnya itu, kita gabungkan dua sektor itu mencakup 53% dari PDB-nya kita. Jadi kalau kedua sektor ini berdampak, itu pertumbuhan ekonomi kita akan sangat-sangat anjlok atau sangat-sangat buruk. Makanya bagaimana upaya kita bersama mendorong kredibilitas supaya bisa menjadi salah satu alternatif pertumbuhan ekonomi kita yang baru terbaru. Ya. Itu kenapa kami mengatakan tema di tahun 2020.
0: Selain itu, Abdul menambahkan bahwa digitalisasi harus memberikan manfaat nyata bagi pengguna layanan. Karena itu, penerapan sistem digital perlu diarahkan pada penyederhanaan proses kerja, bukan justru menambah tahapan maupun kerumitan bagi satuan kerja. Langkah tersebut diharapkan mampu memperkuat kualitas layanan publik, sekaligus mendukung terwujudnya pengelolaan APBN.

0: yang semakin modern, efektif, dan akuntabel di Papua Barat.
1: Sekian Warta Berita Daerah Produksi Radio Republik Indonesia Manokwari.

Satu langkah kecil bisa berdampak besar. Bela negara tidak selalu di garis depan. Kadang cukup di rumah dengan memilih produk lokal. Cinta Indonesia, tunjukkan lewat aksi nyata. Bangga produk lokal, wujud cinta tanpa kata.

0: Kenapa sih harus denger radio? Ada banyak alasan untuk dengerin radio. Bisa nikmatin musik-musik berbagai genre. Bisa update berita terkini tentang wilayah sekitar kita. Berita nasional, bahkan internasional.
1: Warta berita pagi ini, Jumat 6 September.
0: Jadi tahu tentang kabar dunia hiburan.
2: Akhirnya mereka merilis single terbaru judulnya The Emptiness Machine. Dan album baru judulnya...
0: Dapat rekomendasi, info wisata, dan juga kuliner.
2: Tapi Bogor ini bukan hanya sekedar makanan, ya, tapi juga...
0: Sampai... menyimak talk show menarik. Kemudian yang bisa jadi edukasi untuk kita.
1: Terkait dengan soft skill buat anak muda.
0: Dan yang... Radio bisa didengarkan dimanapun, kapanpun, dan sambil aktivitas apapun. Ayo dengar radio, satu suara berjuta telinga.

Ngaku cinta Indonesia, tapi belanjanya masih terus produk luar. Ubah mindset Anda. Sekarang banyak banget produk lokal yang kualitasnya gak kaleng-kaleng. Fashion kekinian, skincare alami, kopi nikmat, semua buatan anak bangsa. Dukung mereka, support UMKM, dan jadilah bagian dari perubahan. Produk lokal, pilihan bijak, bela negara, dimulai dari belanja.

Mengapa Indonesia belum memiliki makanan yang bisa merepresentasikan bangsa? Seperti layaknya sushi dengan Jepang? Itu karena negara kita kaya akan budaya dan bahan alam yang beragam. Dari Sabang sampai Merauke, setiap daerah punya cita rasa unik yang bikin ketagihan. Bayangkan saja, ada rendang yang kaya rempah dari Padang, sate yang bikin nagih dari Madura, sampai rawon yang punya kuah hitam khas Surabaya. Yuk kita keliling Indonesia sambil mencicipi kelezatan kulinernya.

Saat hujan turun bukan hanya langit yang berubah, tetapi juga kondisi jalan. Genangan air, permukaan licin, dan jarak pandang yang terbatas bisa meningkatkan resiko kecelakaan di jalan raya. Ingat, berkendara saat hujan membutuhkan kewaspadaan ekstra. Gunakan jas hujan yang aman dan tidak mengganggu keseimbangan. Nyalakan lampu kendaraan, jaga jarak aman, dan kurangi kecepatan. Keselamatan Anda bukan hanya milik Anda, tapi juga milik orang-orang yang Anda cintai. Mari berkendara dengan bijak demi perjalanan yang aman meski langit sedang menangis.

0: Ini kafe kamu ya? Kok kayak hutan mini ya?
1: Iya, konsepnya kan green cafe. Semua serba eco-friendly.
0: Ini sedotan bambu?
1: Iya, lagian kalau pakai plastik kan udah terlalu banyak jadi sampah.
0: Musim ginian ribet gak sih?
1: Ya, ribet sih. Tapi kan mending ribet sekarang daripada nyesel nanti. Bumi ini bukan cuma buat kita kok, tapi buat generasi selanjutnya juga kan.
0: Keren, kamu jual kopi, tapi peduli lingkungan juga ya.
1: Ya, ngopi boleh, tapi jangan lupa, bumi juga harus sehat.

0: Bu, pagi-pagi ngapain di kebun?
1: Ini, ibu nanam cabai sama tomat. Nanti kalau kita masak, tinggal petik.
0: Emangnya nggak capek, Bu?
1: Capeknya sehat, nak. Hemat uang, nggak ribet beli ke warung.
0: Emang ngaruh, Bu?
1: Ngaruh banget, nak. Kalau banyak orang nanam di rumah, ketahanan pangan keluarga kuat. Sayur segar tidak panik kalau harga naik.
0: Oh, jadi semua orang bisa bantu jaga pangan ya?
1: Iya dong, pekarangan kecil kita ini lumbung mini loh nak. Nggak perlu lahan luas, kau pun bisa.
0: Oke deh, besok aku nanam stroberi boleh kan?
1: Boleh, boleh. Tapi stroberinya nanti dibagi-bagi dong sama ibu ya.
0: Waduh, ibu mau jatah juga.
2: Mulai tanam di pekarangan.

Sebelum kita simak informasi pagi ini, kita ikuti terlebih dahulu sekilas berita. Menteri Pekerjaan Umum Budi Handoyo menargetkan 3 sekolah rakyat di Kepulauan Riau rampung pada Juni 2027. Target tersebut mencakup pembangunan sekolah rakyat tahap 3 di Tanjung Pinang, Kabupaten Kepulauan Anambas, dan Kabupaten Natuna.

kebakaran hutan dan lahan di Makobrimob Riau. Menurut Raja Juli, penanganan karhutla di Riau sudah berjalan sesuai dengan arahan Presiden Prabowo sehingga api sudah dapat dipadamkan yang hanya menyisakan asap pendinginan. Atas penanganan ini, Raja Juli Antoni menjadikan Provinsi Riau sebagai contoh dalam penanganan karhutla dikarenakan

0: Sementara itu, Kepala BMKG Stasiun Sultan Syarif Kasim Pekanbaru Warjoni menyebut fenomena El Nino masih menjadi salah satu faktor yang mempengaruhi kondisi cuaca di Riau. Hal ini disampaikan Warjoni dalam pemaparannya di hadapan Menteri Kehutanan Raja Juli Antoni.
1: El

0: sih pemerintah terus memperkuat penanganan karhutla melalui pengerahan armada udara. Raja Juli menyebut saat ini telah ada 5 helikopter yang digelar di Riau dengan tambahan 1 helikopter untuk mendukung operasi waterbombing yang masih ditunggu dari pemerintah pusat. Dari Kota Pekanbaru, Santi Yunas, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
1: Kabut asap akibat kebakaran hutan dan lahan telah mengganggu aktivitas penerbangan di Bandara Cilikriwut Palangkaraya dengan kondisi jarak pandang terbatas yang membuat sejumlah penerbangan terganggu. Sabola Indasari menyampaikan informasi selengkapnya.
2: Kami secara bahu-membahu melakukan monitoring, kemudian evaluasi terkait dengan terutama preparation terhadap penerbangan.
3: Kabut asap akibat kebakaran hutan dan lahan masih berdampak terhadap aktivitas penerbangan di Bandara Cilikriwut, Palangkaraya. Kondisi jarak pandang yang berubah-ubah membuat pihak bandara bersama Airnav Indonesia dan BMKG terus melakukan monitoring serta evaluasi untuk memastikan keselamatan penerbangan. Eksekutif General Manager Angkasa Pura Bandara Cilikriwut Palangkaraya, Imade Darmawan, memastikan seluruh fasilitas penerbangan berfungsi dengan baik. Sementara itu, informasi cuaca dan jarak pandang menjadi salah satu pertimbangan bagi pilot sebelum melakukan pendaratan maupun lepas landas. Pada 19 Agustus 2026 tercatat dua penerbangan terdampak, yakni Super Airjet rute Surabaya-Palangkaraya, Surabaya, yang mengalami keterlambatan kedatangan selama 32 menit dan sempat melakukan go around karena jarak pandang hanya sekitar 600 meter. Selain itu, penerbangan Wing Air rute Balikpapan-Palangkaraya, Palangkaraya-Balikpapan mengalami keterlambatan sekitar 50 menit. Pada Jumat 28 Agustus 2026, kondisi serupa kembali terjadi dengan Super Airjet rute Palangkaraya-Surabaya terlambat sekitar 30 menit akibat jarak pandang di bawah batas aman. Sementara itu, Wing Air sempat kembali ke Balikpapan dan baru dapat mendarat di Palangkaraya sekitar pukul 11:38 waktu Indonesia Barat setelah kondisi jarak pandang membaik. Pihak bandara mengimbau masyarakat memahami kemungkinan keterlambatan selama kabut asap masih terjadi karena keselamatan menjadi prioritas utama dalam operasional penerbangan. Masyarakat juga diminta tidak memaksakan perjalanan apabila tidak mendesak dan tetap mengikuti informasi terbaru dari pihak maskapai serta bandara di mana kondisi jarak pandang yang sempat membaik hingga di atas 2.500 meter memungkinkan pesawat kembali melakukan pendaratan dan lepas landas secara normal.
2: Kondisi smog asap itu di Kota Palangkaraya, khususnya di Bandara Cilikriwut, berubah-ubah. Kami sudah menyampaikan

0: Sementara itu, salah seorang warga Kota Palangkaraya, Erda, mengharapkan agar transportasi penerbangan di Kalimantan Tengah dapat berjalan dengan baik dan lancar. Bila ada kendala, hendaknya dapat diatasi secara bersama sehingga keamanan penumpang pesawat dapat lebih terjamin.
1: Untuk penerbangan, ya harapannya supaya semua tadi masih bisa berkoordinasi kalau memang

0: kan demi keselamatan dan kenyamanan bersama juga, jangan dipaksakan gitu. Dan semoga dinas-dinas yang lain juga bersama warga, seluruh warga bisa bekerja sama supaya kabut asap ini, kebakaran hutan bisa kita atasi secepatnya biar udara kembali membaik.
1: Erda menyampaikan bahwa kondisi kabut asap akibat kebakaran hutan dan lahan saat ini dampaknya mulai dirasakan masyarakat di Kota Palangkaraya. Kondisi udara yang memburuk tidak hanya mengganggu kenyamanan, tetapi juga menimbulkan keluhan kesehatan seperti pusing dan sesak napas, terutama bagi kelompok rentan dan juga mengganggu aktivitas transportasi penerbangan udara yang tetap diperlukan masyarakat untuk bepergian keluar kota dengan berbagai keperluan. Sabila Indah Sari melaporkan.
2: Otoritas Jasa Keuangan atau OJK menargetkan inklusi keuangan nasional mencapai 98% pada 2045 dengan upaya penguatan literasi keuangan generasi muda. Zarotin Aljana melaporkan selengkapnya.
3: OJK bersama dengan seluruh kementerian lembaga punya komitmen.
4: Otoritas Jasa Keuangan menargetkan inklusi keuangan nasional mencapai 98% pada tahun 2045. Target tersebut sejalan dengan amanat RPJPN tahun 2025 hingga 2045 dan menjadi bagian dari upaya memperluas akses keuangan masyarakat. Hal ini disampaikan Ketua Dewan Komisioner OJK Frederica Widya Saidi dalam peringatan Hari Indonesia Menabung di Bekasi. Ia mengatakan saat ini indeks inklusi keuangan nasional mencapai 93,61%, sementara indeks literasi keuangan nasional tercatat 69,57% berdasarkan hasil survei nasional literasi dan inklusi keuangan 2026. Namun, literasi keuangan pelajar dan mahasiswa masih berada di bawah capaian nasional. Kondisi tersebut menjadi perhatian karena kelompok pelajar dan mahasiswa mencapai sekitar 88 juta penduduk.
3: OJK bersama dengan seluruh kementerian lembaga punya komitmen untuk bagaimana meningkatkan literasi dan inklusi anak-anak Indonesia. Saat ini, sesuai dengan amanat RPJPN 2005-2045, insya Allah harapannya di tahun 2045, inklusi keuangan Indonesia adalah 98%. Insya Allah ini bisa tercapai.
4: Sementara itu, Kepala Sekolah Rakyat Menengah Atas 3DS Bekasi, Lastri Fajawati mengatakan, edukasi literasi keuangan telah diterapkan di sekolahnya melalui program Bank Sampah. Program tersebut mengajarkan siswa untuk mengubah sampah yang dikumpulkan menjadi tabungan. Lastri menjelaskan tabungan tersebut kemudian dikembangkan menjadi modal usaha melalui keterampilan yang dimiliki para siswa.
5: Alhamdulillah di sekolah rakyat menengah atas 3DS Bekasi ini sudah ada program yang namanya Bank Sampah yang bekerjasama dengan Bank BNI. Jadi siswa dari awal sudah diajarkan literasi keuangan mulai dari tanggung jawab terhadap sampah yang dihasilkan menjadi tabungan. Itu program di awal kami, dan alhamdulillah dari tabungan yang dikumpul kemudian menjadi modal untuk usaha dengan keterampilan dari membatik, juga dengan ulang sampah menjadi lukisan dan juga produk lainnya.
4: Lastri berharap program literasi keuangan dapat terus berkembang dengan dukungan berbagai lembaga keuangan. Upaya tersebut diharapkan dapat membekali siswa dengan kemampuan mengelola keuangan sekaligus mengembangkan potensi usaha. Dari Jakarta, Zahratul Ajanah P3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
2: Bank Indonesia memusnahkan belasan ribu uang rupiah palsu berbagai nominal yang beredar di daerah istimewa Yogyakarta selama 10 tahun terakhir. Wahyu Suryo menyampaikan informasi selengkapnya.
6: Lebih dari 18 ribu lembar uang rupiah palsu dimusnahkan dengan cara dibakar. Kegiatan itu digelar di halaman gedung Heritage Bank Indonesia daerah istimewa Yogyakarta. Uang rupiah palsu yang dimusnahkan merupakan hasil temuan Bank Indonesia selama 10 tahun terakhir, baik melalui laporan masyarakat maupun hasil pengolahan setoran di lembaga perbankan. Selain pecahan 100 ribu, uang rupiah palsu yang dimusnahkan terdiri dari berbagai pecahan nominal, seperti pecahan 50 ribu, 20 ribu, hingga nominal pecahan terkecil. Kasubdit Dua Perbankan, Direktorat Reserse dan Kriminal Khusus Polda Daerah Istimewa Yogyakarta, AKBP Joko Hanitoyo menyebut faktor penyebab masih beredarnya uang rupiah palsu di masyarakat.
7: Warga masyarakat, baik pedagang ataupun warga lainnya yang menabung itu atau menyimpan uang ke bank itu, mereka tidak mengetahui bahwa ternyata dalam tumpukan uang yang disimpannya itu adalah itu ada yang palsu di dalamnya. Maka dia pun juga tidak tahu, mau tidak bisa mengungkapkan dari mana sumbernya, dari mana asalnya.
6: Dalam kegiatan penyusunan ini, Bank Indonesia juga melibatkan Badan Koordinasi Pemberantasan Rupiah Palsu atau Botasupal. Badan tersebut beranggotakan unsur aparat penegak hukum. Kepala Perwakilan Bank Indonesia Daerah Istimewa Yogyakarta, Sri Darmadi Sudipyo menegaskan, uang rupiah merupakan simbol kedaulatan bangsa yang harus selalu dijaga bersama.
8: Uang tersebut telah melalui proses klarifikasi dan pemeriksaan sesuai dengan prosedur dan ketentuan yang berlaku sebelum dimusnahkan. Keberhasilan menjaga rupiah tidak dapat dilakukan oleh Bank Indonesia dan aparat penegak hukum semata. Namun peran masyarakat juga sangat penting dan menentukan.
6: Saat ini, Bank Indonesia terus memperkuat langkah untuk memberantas peredaran uang rupiah palsu di masyarakat. Salah satunya melalui penguatan sinergi dengan aparat penegak hukum baik di pusat maupun di daerah. Dari Yogyakarta, Wahyu Suryo, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
2: Kementerian Komunikasi dan Digital atau Komdigi memastikan operator seluler wajib memberikan sejumlah pilihan agar kuota internet pelanggan operator seluler dapat digunakan. Yurika Fitri melaporkan.
9: Menteri Komunikasi dan Digital Muthiah Hafiz kepada para awak media mengatakan pihaknya menerima banyak masukan masyarakat terkait dengan sistem kuota internet hangus. Hal itu menyusul putusan Mahkamah Konstitusi yang mengabulkan sebagian permohonan penyediaan material terkait undang-undang telekomunikasi, di mana putusan MK mewajibkan penyelenggara jasa telekomunikasi menyediakan pilihan layanan yang menjamin sisa kuota penyediaan.

0: dalam surat edaran tersebut sisa kuota menjadi hak konsumen yang harus dilindungi dan tidak boleh hangus. Selain itu, Nitya juga menegaskan operator wajib memberikan pilihan mekanisme rollover baik berupa perpanjangan kuota maupun kompensasi dalam bentuk program lainnya. Dan juga, operator juga diwajibkan memberikan edukasi yang mudah dipahami masyarakat mengenai pilihan layanan yang tersedia.
1: Secara tegas, ASN ini mengatur agar sisa kuota menjadi hak konsumen yang dilindungi sesuai dengan putusan MK. Yang kedua, tidak boleh ada biaya tambahan yang dikenakan operator untuk mempertahankan kuota bagi pelanggannya.
0: Sementara

0: sama sekali. Sementara itu, salah satu pimpinan seluar Rino kepada RRI menegaskan ia menyambut baik putusan Mahkamah Konstitusi mengenai sisa kuota internet yang tidak boleh hangus. Menurutnya, kebijakan tersebut sangat menguntungkan konsumen karena sisa kuota yang belum terpakai tidak menjadi sia-sia.
1: HP dan juga gawai lainnya, ya, menurut saya itu
0: merupakan
1: juga untuk konsumen, ya.
0: Selain itu, kewajiban operator memastikan sisa kuota tetap menjadi hak konsumen merupakan kebijakan yang sangat baik. Dengan kebijakan itu, biaya yang telah dikeluarkan konsumen untuk membeli kuota dapat lebih optimal digunakan. Dari Jakarta, Yorika Fitri, Pratiba Rari, terus mengudara untuk Indonesia.
2: Terima kasih Anda masih menyimak Warta Berita Produksi Pusat Pemberitaan Radio Republik Indonesia. Badan Narkotika Nasional atau BNN Provinsi Bali mendorong masyarakat, khususnya generasi muda, untuk meningkatkan kewaspadaan terhadap berbagai perkembangan peredaran narkoba. Zanwar Setiaji melaporkan selengkapnya.
3: Kalau bisa tidak menggunakan vape karena sangat sulit untuk membedakan liquid mana yang ada narkobanya dan yang mana tidak ada narkobanya.
4: BNN Provinsi Bali mendorong masyarakat meningkatkan kewaspadaan terhadap peredaran gelap narkoba yang terus berkembang. Perubahan pola dan modus peredaran menjadi tantangan dalam upaya pencegahan dan pemberantasan narkoba di Bali. Koordinator Bidang Pencegahan BNN Provinsi Bali, Putu Soni Kurniawan mengatakan, perkembangan pariwisata di Bali juga diikuti tantangan dalam pengawasan peredaran narkoba. Kondisi tersebut membutuhkan sinergi antara petugas, masyarakat, dan berbagai pihak untuk mencegah penyalahgunaan narkoba.
3: Bali saat ini tidak hanya menjadi konsumen saja, tapi sudah diarahkan menjadi tempat produksi. Dan ini memang cukup sulit dideteksi, karena ini sudah melibatkan jaringan internasional ini tentu sudah punya trik, sudah punya cara yang untuk melalui petugas itu sudah sangat canggih mereka. Jadi alat-alat itu meskipun seperti pabrik itu cukup besar, ini alat-alatnya, tapi mereka melakukan kanibalisme. Jadi alat-alat itu dipotong-potong, dikirim sedemikian rupa jangka waktu yang cukup lama, jadi per part-part itu dikirim seperti itu dengan segala modus operandinya.
4: BNN Provinsi Bali juga mengingatkan adanya perkembangan narkoba dalam bentuk baru yang menyasar kalangan generasi muda. Salah satunya narkoba yang dikemas dalam bentuk liquid dan berpotensi dicampurkan ke dalam vape sehingga sulit dibedakan dengan cairan biasa.
3: Sekarang ada modus baru, ya, itu peredaran narkoba yang sudah dikemas dalam liquid vape. Jadi bandar itu mengupgrade narkoba itu tidak lagi dalam bentuk pil seperti itu, tapi mereka mengupgrade sekarang narkoba itu dalam bentuk liquid dan ini bisa dicampur ke dalam vape seperti itu. Nah, ini kan sedang tren anak-anak muda itu menggunakan vape. Jadi pesan kami kepada generasi muda Bali, hati-hati kalau bisa tidak menggunakan vape karena sangat sulit untuk membedakan liquid mana yang ada narkobanya dan yang mana tidak ada narkobanya.
4: Pencegahan peredaran narkoba membutuhkan peran aktif seluruh elemen masyarakat. BNN Provinsi Bali berharap kesadaran bersama dapat semakin diperkuat untuk menciptakan lingkungan yang aman dan bebas dari penyalahgunaan narkoba. Reporter RRI Denpasar, Yanuar Setiaji melaporkan.
2: Masyarakat diimbau tetap proporsional dan tidak panik menyikapi isu penularan virus Zika dari wisatawan di Bali dengan memperkuat upaya pencegahan. Nadia Syarif melaporkan selengkapnya.
5: Menyikapi beredarnya kabar travel warning akibat ditemukannya wisatawan yang terinfeksi virus Zika usai berkunjung ke Bali, masyarakat diminta untuk menyikapinya secara tenang. Penyakit yang ditularkan melalui gigitan nyamuk ini memiliki karakteristik penularan serta gejala yang mirip dengan demam berdarah dengue, DBD, dan chikungunya. Dosen Departemen Kesehatan Masyarakat dan Kedokteran Pencegahan FKU UNUP, Dr. Iwan Gede Artawan Eka Putra kepada RRI menyampaikan bahwa berdasarkan sistem surveillance terintegrasi hingga saat ini belum ditemukannya adanya transmisi atau kasus positif lokal di Bali.
6: Nah, masalahnya dari sistem surveillance kita kan sudah punya sistem pemantauan yang sistematis berkesinambungan terhadap penyakit yang ditularkan melalui vektor termasuk DBD. Karena ini kan terintegrasi dengan DBD, chikungunya, vektornya sama. Nah, belum ada ditemukan kasus positif di Bali. Selain yang dilaporkan yang datang Medicine.
5: Sementara itu Ketua Unit Travel Medicine Fakultas Kedokteran Universitas Udayana, Dr. Cokorda Agung Wulia Purnama Sina menjelaskan bahwa virus Zika tergolong travel disease yang rentan terbawa oleh mobilitas wisatawan antar daerah maupun antar negara. Oleh karena itu, penerapan konsultasi travel medicine mulai dari tahap sebelum, saat hingga setelah melakukan perjalanan menjadi langkah pencegahan yang sangat krusial bagi para pelaku perjalanan.
7: Yang kita ini dulu-dulunya itu sering pada traveler disease, cuman karena kita sekarang di Bali sangat banyak wisatawan, dari mana pun bisa datang, sehingga bisa membawa virus ini bisa dari negara manapun.
5: Selain konsistensi melakukan PSN3M+, dan membasmi jentik nyamuk menggunakan bubuk abate, masyarakat maupun wisatawan yang melakukan aktivitas luar ruangan juga dihimbau untuk rutin menggunakan lotion anti nyamuk serta menggunakan pakaian yang panjang guna meminimalkan risiko gigitan vektor. Reporter MI Nasar Nadia Syarif melaporkan.

Papro 3 Radio Republik Indonesia. Tetaplah bersama kami untuk menyimak informasi aktual lainnya dalam Indonesia Menyapa. Dapatkan informasi aktual dalam portal kami rri.co.id dan ikuti media sosial terverifikasi kami di Instagram dan juga X @rriprograma3 serta WhatsApp channel kami rri.co.id. Mewakili kerabat kerja pagi ini, saya Rudi Zain mengucapkan terima kasih atas perhatian Anda. Selamat pagi dan selamat beraktivitas.

0: Baik, saudara pendengar dimanapun Anda berada di kesempatan pagi hari ini, kami cukupkan rangkaian lagu-lagu
1: Nama Bapa dan Putra dan
0: rohani ke ruang dengar
1: Roh
0: Anda. Pukul 8 lebih 02 menit waktu Indonesia Timur, kita bergabung dengan Gereja Katolik Paroki Thomas Aquinas di Amban mengikuti ibadah Minggu pagi.
1: Dan persekutuan Roh Kudus bersamamu. Saudara-saudariku yang terkasih, setiap perutusan apapun bentuknya pasti memiliki risiko dan konsekuensi. Atas segala risiko dan konsekuensi tersebut, seorang utusan harus membuat pilihan. Berhenti atau jalan terus. Hanya orang terpilihlah yang akan setia menjalankan perutusan meskipun risiko yang dihadapi demikian berat. Menyerahkan segala perkara kepada Tuhan adalah jalan terbaik ketika beban yang harus ditanggung terasa begitu berat. Saudara-saudari, mengawali perayaan ini agar kita sanggup mengikuti Tuhan, memanggul salib dan seterusnya. Dengan rendah hati, kita mengakui segala kecongkaan, kesombongan, dan dosa-dosa kita, dan mohon rahmat pengampunan Tuhan. Saya mengaku dan kepada saudara sekalian bahwa saya telah berdosa dengan pikiran dan perkataan, dengan perbuatan dan kelalaian. Saya sungguh berdosa. Oleh sebab itu, saya mohon pada Santa Perawan Maria, kepada para malaikat dan orang kudus, dan kepada saudara sekalian, supaya mendoakan saya pada Allah Tuhan kita. Semoga Allah yang Maha Kuasa mengasihani kita, mengampuni dosa kita, dan mengantar kita ke hidup yang kekal.

intensi dalam perayaan Ekaristi ini mengucap syukur atas rahmat dan kebaikan Tuhan di ulang tahun ke-40 Ibu Cecilia Kellen. Semoga Tuhan nanti akan menganugerahkan kesehatan yang baik dan kelancaran-kelancaran dalam kehidupannya. Yang kedua, kami mengucap syukur atas tabisan imamat yang boleh kami rayakan yang ke-30 ini bersama dengan 12 teman kami dari 15, yang 2 meninggal, yang 1 mundur. Dari 12 itu pelayanannya berbeda-beda. Yang jadi dosen, jadi formator, berkarya di bidang sosial, ekonomi, lalu melayani kongregasi, menjadi pimpinan kongregasi, lalu melayani keuskupan, menjadi uskup, dan yang 2, saya dan satunya Romo Arjanto itu di paroki, ya, di paroki 2, saya dan Romo Arjanto. Kalau di Surabaya ada paroki Yakobus, dan beliau di situ, saya di sini. Bersyukur atas anugerah imamat, semoga semua ini menjadi berkat dari Tuhan dan menjadi berkat bagi umat manusia. Marilah kita bersatu dalam doa. Allah yang Maha Kuasa, Engkaulah sumber dan asal segala yang baik. Bangkitkanlah dalam diri kami kasih akan Dikau dan tabahkanlah iman kami. Semoga Engkau memupuk benih-benih yang baik dalam diri kami dan memeliharanya sampai menghasilkan buah. Dengan pengantaraan Tuhan kami Yesus Kristus Putra-Mu yang hidup dan berkuasa bersama Dikau dalam persatuan Roh Kudus, Allah sepanjang segala masa.

Bacaan dari kitab Yeremia. Kata Nabi Yeremia, Engkau telah membujuk aku, ya Tuhan, dan aku telah membiarkan diriku kau bujuk. Engkau terlalu kuat bagiku, dan engkau menundukkan aku. Aku telah menjadi tertawaan sepanjang hari. Semua orang mengolok-olok aku. Sebab setiap kali aku berbicara, terpaksa aku berteriak, terpaksa berseru, kelaliman, aniaya. Sebab firman Tuhan telah menjadi celah dan cemooh bagiku sepanjang hari. Tetapi apabila aku berpikir, aku tidak mau mengingat Tuhan, dan aku tidak mau mengucapkan firman lagi dengan demi namanya, maka dalam hatiku ada sesuatu yang seperti api yang menyala-nyala, terkurung dalam tulang-tulangku. Aku berlelah-lelah untuk menahannya, tetapi aku tidak sanggup. Demikianlah sabda Tuhan.

Bacaan dari surat Rasul Paulus kepada jemaat di Roma. Saudara-saudara, demi kemurahan Allah, aku menasihati kamu supaya kamu mempersembahkan tubuhmu sebagai persembahan yang hidup, yang kudus, dan yang berkenan kepada Allah. Itulah ibadahmu yang sejati. Janganlah kamu menjadi serupa dengan dunia ini, tetapi berubahlah oleh pembaharuan budimu, sehingga kamu dapat membedakan manakah kehendak Allah, mana yang baik dan yang berkenan kepada Allah dan yang sempurna. Demikianlah sabda Tuhan.

0: Sekali peristiwa, Yesus menyatakan kepada murid-muridnya bahwa ia harus pergi ke Yerusalem dan menanggung banyak penderitaan dari pihak tua-tua, imam-imam kepala, dan ahli-ahli Taurat. Lalu dibunuh dan dibangkitkan pada hari ketiga. Tetapi Petrus menarik Yesus ke samping dan mulai menegur dia dengan keras. Tuhan, kiranya Allah menjauhkan hal itu. Hal itu sekali-kali tidak akan menimpa engkau. Lalu Yesus berpaling dan berkata kepada Petrus, "Enyahlah, iblis. Engkau suatu batu sandungan bagiku, sebab engkau bukan memikirkan apa yang dipikirkan Allah, melainkan apa yang dipikirkan manusia." Lalu Yesus berkata kepada murid-muridnya, "Jika seorang mau mengikuti aku, ia harus menyangkal dirinya, memikul salibnya, dan mengikuti aku. Karena siapa yang mau menyelamatkan nyawanya, ia akan kehilangan nyawanya. Tetapi siapa yang kehilangan nyawanya karena aku, ia akan memperolehnya. Apa gunanya seorang memperoleh seluruh dunia, tetapi kehilangan nyawanya? Apakah yang dapat diberikannya sebagai ganti nyawanya? Sebab Putra Manusia akan datang dalam kemuliaan Bapanya, diiringi malaikat-malaikatnya. Pada waktu itu, ia akan membalas setiap orang menurut perbuatannya."
1: Demikianlah Injil Tuhan.

Mesias. Yesus adalah Mesias. Ya, benar. Yesus adalah Mesias, tetapi Mesias yang menderita. Yesus yang kita ikuti ialah Mesias, namun menderita. Ke Yerusalem berarti menderita, wafat, dimakamkan, dan bangkit. Itulah Mesias yang kita imani dan ikuti. Saudara-saudari yang terkasih, Injil ini, bab 16 ayat 21 sampai 27, kelanjutan dari minggu lalu, bab 16 ayat 1 sampai 20. Tetapi nadanya berbeda. Yang minggu lalu, ketika Yesus tampil, yang begitu mempesona, dan kemudian Petrus mengatakan, Engkau adalah Mesias, anak Allah yang hidup. Kau dipuji oleh Yesus. Kau mengetahui semuanya ini dari Bapakku. Engkau adalah Petrus, dan di atas batu karang ini akan kudirikan jemaatku. Tetapi minggu ini, seperti berbalik, nadanya Mesias, ya betul. Tetapi Mesias yang pergi ke Yerusalem, Mesias yang menderita. Dan inilah pewartaan penderitaan yang pertama kali, nubuatan penderitaan pertama kali. Menderita, wafat, dan bangkit. Saudara-saudariku yang terkasih, memang terasa sangat-sangat berbeda minggu lalu dengan minggu ini. Yang minggu lalu Petrus begitu dipuji di atas batu karang ini kudirikan jemaatku. Sekarang ini dikatakan engkau bukan lagi itu, tapi engkau adalah batu sandungan. Yang tadi ada dipuji, engkau punya pengetahuan dari Bapakku. Sekarang diiblis-ibliskan, nyala iblis daripadaku, disetan-setankan. Nah, saudara-saudari yang terkasih, inilah kenyataan dalam Injil yang kita renungkan hari ini. Injil minggu ini mengajak kita semakin menyadari, punya kesadaran lebih utuh tentang siapa Yesus Mesias yang kita ikuti itu. Dan ternyata dimensi penderitaan ini memang ini harus gandeng dengan Mesias. Mesias kita tidak bisa dipisahkan dengan penderitaan atau salib. Karena kalau Mesias kita bukan yang disalib itu berarti bukan Mesias kita ya. Kalau ada Mesias lain yang tidak wafat dan tidak bangkit, bukan Mesias kita. Mesias yang kita imani, kita percayai, kita ikuti ialah Mesias yang ke Yerusalem, menderita, wafat, dan dibangkitkan. Saudara-saudari yang terkasih, sekali lagi, Petrus yang minggu lalu tampil begitu luar biasa dipuji oleh Tuhan, sekarang diiblis-ibliskan. Nyahlah daripadaku iblis, engkau yang jadi batu sandungan. Padahal minggu lalu jadi batu penjuru, sekarang dikatakan jadi batu sandungan. Mengapa bisa demikian? Nah, saudara-saudari yang terkasih, maksud baik saja ternyata tidak cukup. Petrus itu maksudnya baik. Tuhan, engkau itu begitu hebat, begitu luar biasa, banyak orang itu mengagumi engkau. Kok tiba-tiba engkau akan ke Yerusalem dan menderita? Tidak bisa menerima kami ini. Jangan Tuhan. Kan baik maksudnya, gurunya tidak boleh menderita. Tetapi Yesus justru mengatakan, engkau jadi batu sandungan Petrus. Enyahlah daripadaku. Enyahlah daripadaku, akhirnya minggirlah. Jangan menghalang-halangi aku. Karena aku akan melaksanakan kehendak Bapa. Yaitu ke Yerusalem menderita dan wafat. Tapi nanti akan dibangkitkan. Jadi Mesias
yang dari Bapa. Kepercayaan Bapa ini memang harus melaksanakan kehendak Bapanya. Ketika mau melaksanakan kehendak Bapanya, dan kemudian nanti dalam Injil yang lain itu dikatakan, Yesus dicobai oleh iblis, diberikan kekuasaan seluruh dunia untuk menyembah iblis. Iblis diusir, pergilah daripadaku, hanya boleh menyembah Allah saja. Nah, ketika iblis gagal mencobai Yesus atau membelokkan jalan Yesus menuju ke Mesiasannya yang sejati itu tadi, kata sekarang tampillah Petrus yang ingin menghalang-halangi. Petrus tampil ingin menghalang-halangi, katakan, enyahlah daripadaku, jangan menghalang-halangi aku. Nah, supaya aku terus berjalan menuruti kehendak Bapa, itu alasannya, melaksanakan dan menuruti kehendak Bapa, setia pada kehendak Bapanya. Maka Petrus diusir supaya tidak menghalang-halangi jalan. Atau terjemahan yang lain itu secara lurus itu, pergilah dari situ, pergilah ke belakangku, jangan menghalang-halangi jalanku. Nyalah itu artinya, pergilah, nyala, pindahlah, jangan di situ. Dengan kata lain, engkau jangan merampas haknya Allah. Petrus, maksudmu baik, tapi kalau merampas haknya Allah, maka keselamatan itu tidak terjadi. Itulah maksudnya mengapa Yesus mengusir Petrus supaya ada di belakang pengikut Yesus, mengikuti Yesus, bukan memimpin Yesus, bukan mengarah-arahkan Yesus, bukan menunjuk-nunjukkan pada Yesus, tetapi mengikut, ayo pindah belakang posisimu. Jangan menghalang-halangi. Nah, saudara-saudari yang terkasih, maka memang Petrus maksudnya baik, tapi ternyata maksud baik saja tidak cukup. Maksud baik bisa dimasuki iblis. Iblis pertama kali ingin menggagalkan rencana Allah gagal. Sekarang melalui Petrus ingin menggagalkan rencana Allah. Oh, tidak boleh Tuhan. Kalau engkau Mesias yang hidup itu tidak boleh menderita, tidak boleh disalibkan. Kami tidak bisa menerima itu. Tetapi Yesus teguh pendiriannya untuk melaksanakan kehendak Bapa. Demi melakukan kehendak Bapa, maka keinginan Petrus dan murid-murid yang lain harus disingkirkan supaya kehendak Bapa terjadi. Nah, saudara-saudariku yang terkasih, maka dengan demikian kemudian Yesus mengatakan pada murid-muridnya, jika seorang mau mengikuti aku, ia harus menyangkal dirinya, memikul salibnya, dan mengikuti aku. Inilah syarat menjadi murid Yesus, menyangkal diri, memikul salib, lalu baru mengikuti Yesus dengan enak. Mengikuti Yesus dengan kemerdekaan batin, dengan kemerdekaan rohani, dengan rasa plong, rasa lega. Nah, saudara-saudari terkasih, apa sih artinya menyangkal diri? Apakah harus diet ini, diet itu, tidak boleh makan ini, tidak boleh makan itu, harus memperkeras dirinya sendiri soal makanan, minuman? Supaya nanti baru bisa memikul salib, dan setelah itu baru mengikuti Yesus. Menyangkal diri artinya, para muridku, dengan kata lain Yesus mau mengatakan, para murid, hendaklah engkau melepaskan angan-anganmu sendiri, pikiranmu sendiri, kemauanmu sendiri. Maka ikutilah kemauan Bapa di surga. Allah yang kau sebut Bapa, yang mengutus aku ke dunia menyelamatkan ini. Maka ketika engkau mampu melepaskan keinginanmu sendiri, pikiranmu, cita-citamu, kehendakmu, lalu mengutamakan kehendak Bapa, maka itulah kamu akan memanggul salib dengan ringan. Ingat, salib yang paling berat sudah kupanggul. Kamu tidak akan mampu memanggul salib itu. Kamu hanya ambil bagian dalam memanggul salib yang ringan dan pasti kuat. Nah, kalau demikian, maka menjadi murid Yesus dengan legowo, dengan ringan, dengan enak, dengan plong, dengan hati yang merdeka, bahkan nyawa pun
bisa dilepaskan. Nah, inilah maksudnya kalau kita mengikuti Mesias, tapi Mesias itu harus digandeng dengan yang menderita. Dan Mesias yang ke Yerusalem yang menderita itu nanti akan wafat. Tapi Mesias yang wafat ini nanti akan bangkit. Dan Mesias semacam itulah yang kita ikuti. Kalau Mesias bukan Mesias yang menderita, apalagi bangkit, itu bukan Mesias kita. Nah, saudara-saudari, Tuhan yang melaksanakan semuanya itu bukan kemauan keinginannya sendiri, tetapi itulah yang dikehendaki oleh Bapanya. Maka demi melaksanakan kehendak Bapanya itu, Yesus sebagai Mesias, tetapi Mesias yang menderita, wafat, dan dibangkitkan. Dan kita yang menjadi murid Yesus ada di belakang Yesus, tidak menghalang-halangi Yesus berjalan melaksanakan kehendak Bapa. Kalau kita berjalan di atas Yesus atau di depan Yesus, kita bisa diiblis-ibliskan juga. Nyala daripadaku iblis, itu tidak dikehendaki Bapakku, minggir, itu akan kulewati. Kamu pengikutku di belakang, ikuti aku. Dan inilah murid-murid sejati. Dan kemudian kalau kita menjalankan kemuritan semacam itu, kita menjadi makhluk jasmani dan rohani yang merdeka. Bahkan nyawa pun rela dilepaskan demi mengikuti Yesus. Tuhan memberkati dan melindungi kita semua. Amin. Mari kita berdiri, kita ungkapkan syahadat kita. Aku percaya akan Allah,

0: Jo, oh Mann. Tuhan Yesus bersabda, setiap orang yang mau mengikuti aku, harus menyangkal diri, memikul salibnya, dan mengikuti aku. Marilah kita berdoa kepada Allah Bapa kita dengan pengantaraan Yesus, agar kita mampu selalu ikut sertanya dalam setiap langkah hidup kita.
1: Pohon umat menjawab, Tuhan, Engkaulah tumpuan harapan dan keselamatan kami. Tuhan, Engkaulah tumpuan harapan dan keselamatan kami. Bagi para pemimpin gereja, semoga Allah Bapa mendampingi dan menuntun langkah para pemimpin gereja dalam bersaksi sebagai pengikut Yesus yang tulus dengan menyangkal diri dan memanggul salib. Marilah kita mohon. Tuhan, Engkaulah tumpuan harapan dan keselamatan kami. Bagi para pejabat pemerintahan, semoga Allah Bapa yang Maha Bijaksana meneguhkan dan menggerakkan para pejabat pemerintahan untuk selalu berjuang melayani masyarakat sesuai dengan kehendak-Mu. Marilah kita mohon. Tuhan, Engkaulah tumpuan harapan dan keselamatan kami. Bagi para penderita, semoga Allah Bapa Maha Kasih mendampingi para penderita untuk menerima ajakan Kristus dalam menyangkal diri dan memanggul salib, sehingga mereka menyadari bahwa penderitaan mereka pun menjadi bagian dari jalan untuk selalu setia kepada-Mu. Marilah kita mohon. Tuhan, Engkaulah tumpuan harapan dan keselamatan kami. Bagi kita semua di sini, semoga Allah Bapa Maha Setia membimbing kami semua dalam setiap langkah hidup kami, sehingga semakin teguh dan setia dalam mengikuti Kristus dengan menyangkal diri dan memanggul salib kami masing-masing. Marilah kita mohon. Tuhan, Engkaulah tumpuan harapan dan keselamatan kami.
0: Kami juga mengucap syukur ya Tuhan atas ulang tahun ke-40 dari Ibu Cecilia Kellen. Semoga Engkau selalu membimbingnya, memberinya kesehatan agar dia dapat menjadi pribadi yang sungguh menghadirkan Engkau sendiri di tengah kehidupan bermasyarakat. Marilah kita mohon.
1: Tuhan, Engkaulah tumpuan harapan dan keselamatan kami.
0: Kami juga bersyukur ya Tuhan atas ulang tahun Imamat Pastor Paroki kami, Romo Thomas Suparno CM. Semoga Engkau selalu memberinya kesehatan, sukacita, agar dalam karya pelayanannya di paroki kami, beliau sungguh dapat menghadirkan sosok gembala yang rendah hati, yang mau melayani umat dengan setia. Marilah kita mohon.
1: Tuhan, Engkaulah tumpuan harapan dan keselamatan kami.
0: Dan bagi wujud intensi-intensi kita masing-masing, marilah kita hening sejenak.

0: Marilah kita mohon
1: Tuhan, Engkaulah tumpuan harapan dan keselamatan kami.
0: Allah Bapa yang Maha Kuasa dan Kekal, Engkaulah Tuhan yang penuh kasih dan setia. Dengarkanlah dan kabulkanlah doa-doa kami ini, dan perkenankanlah kami semakin dijiwai oleh Yesus Kristus Putra-Mu, sebab Dialah Tuhan dan pengantara kami. Amin.

Berdoalah saudara-saudari supaya persembahanku dan persembahanmu berkenan pada Allah Bapa yang Maha Kuasa. Ya Allah, kuduskanlah persembahan ini. Semoga karya penyelamatan yang terlaksana dalam sakramen ini digenapi dalam hidup kami berkat kuasamu dengan pengantaraan Kristus Tuhan kami.

0: Yesus Kristus.
1: Ketika dia diserahkan untuk menanggung sengsara dengan rela, dia mengambil roti, dan sambil mengucap syukur, dia memecah-mecahkan, lalu memberikannya kepada murid-muridnya seraya berkata, "Terimalah dan makanlah kamu semua, inilah tubuhku yang diserahkan bagimu." Demikian pula sesudah perjamuan, dia mengambil piala. Sekali lagi dia mengucap syukur kepadamu, memberikannya kepada murid-muridnya seraya berkata, "Terimalah dan minumlah kamu semua, inilah piala darahku, darah perjanjian baru dan kekal, yang ditumpahkan bagimu dan bagi semua orang demi pengampunan dosa. Lakukanlah ini sebagai kenangan akan daku."

agar kami engkau terima dalam kebahagiaan abadi bersama Santa Perawan Maria Bunda Allah, Santo Yosef mempelainya, para rasul dan semua orang kudus sepanjang masa yang hidupnya berkenan padamu. Semoga kami pun engkau perkenankan turut serta memuji dan memuliakan dikau dengan pengantaraan Yesus Kristus Putramu. Dengan pengantaraan Dia, bersama Dia, dan dalam Dia, bagimu Allah Bapa yang Maha Kuasa, dalam persekutuan dengan Roh Kudus, segala hormat dan kemuliaan sepanjang segala masa. Atas petunjuk penyelamat kita dan menurut ajaran ilahi, maka

Tuhan, kami mohon bebaskanlah kami dari segala yang jahat. Sudilah memberi damai sepanjang hidup kami, supaya kami yang telah dikuatkan oleh kelimpahan belas kasih-Mu selalu bebas dari dosa dan dijauhkan dari segala gangguan, sambil menantikan harapan yang membahagiakan dan kedatangan penyelamat kami, Yesus Kristus. Tuhan Yesus Kristus, Engkau telah bersabda kepada para rasul-Mu, damai-Ku kutinggalkan bagimu, damai-Ku kuberikan kepadamu. Janganlah memperhitungkan dosa kami, tetapi perhatikanlah iman gereja-Mu, dan berilah kami damai dan kesatuan sesuai dengan kehendak-Mu, Engkau yang hidup dan meraja sepanjang segala masa. Damai Tuhan bersamamu. Damai Kristus

Lihatlah anak domba Allah, lihatlah dia yang menghapus dosa dunia. Berbahagialah saudara-saudari yang diundang ke perjamuan anak domba. Tuhan, saya tidak pantas engkau datang pada saya, tetapi bersabdalah saja, maka saya akan sembuh. Tubuh dan darah Kristus melindungi kita dan menghantar kita sampai ke hidup yang kekal.